0: pinjaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Tadas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Walkota Kediri, Firdan Pramaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mengikuti arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang baru.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah, dan agenda ini

0: dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalur pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kudus Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
3: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
2: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
4: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga tuh.
2: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Melaksanakan
8: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
7: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
9: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
8: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
10: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
8: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
1: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
11: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
12: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. PR, sebuah rebound tadi dari Stephen Istigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
15: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
16: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
15: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
16: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
15: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Habis jalan-jalan santai gini, emang paling pas mampir ke Alfamart nih. Mau cari yang manis-manis ah.
1: Eh Mai, lihat deh. Tadi kan kamu mau beli yang manis-manis. Nih, ada Get Wafer Coklat 120 gram beli 2 gratis 1.
0: Boleh, ambil 3 bungkus deh kalau gitu. Jangan lupa beli air minumnya juga. Itu loh, air mineral Alfamart Disney 600 ml lagi promo, beli 2 gratis 1.
1: Wah, untung banget. Jadi bisa dibagi 2 kan? Soalnya ada gratisan wafer sama air mineral.
0: Iya nih, yuk. Mumpung promo serba gratisnya masih ada, langsung kita borong aja.

Kamu masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, ditemani sahabat Tata pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Palembang pagi ini, kami hadirkan pendengar opini publik untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, 0821-792-7900. Pembahasan kita nanti pada pukul 8 mengenai peringatan Hari Tropis Internasional, tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim. Jadi bergabung bersama kami, apa yang ingin Anda sampaikan ketika Anda mendengarkan tentang lingkungan, tantangan lingkungan begitu pendengar ya, apalagi yang terjadi di wilayah Sumsel dan sekitarnya. Silakan saja di opini publik pagi hari ini. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Nanti kami akan hadirkan dialognya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Dialog Palembang Menyapa.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Mbak Rari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Pendengar, saat ini pukul 7:57 waktu Indonesia Barat, masih ditemani sama Tata hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanggal 29 Juni 2026, setiap tahunnya dunia memperingati Hari Tropis Internasional. Yang pasti Hari Tropis Internasional ini merayakan keanekaragaman luar biasa di daerah tropis, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang unik yang dihadapi negara-negara di daerah tropis. Jadi pendengar, mengutip dari situs PBB sendiri bahwa laporan kondisi tropis perdana diluncurkan pada tanggal 29 Juni 2014 sebagai puncak kolaborasi antara 12 lembaga penelitian tropis terkemuka. Untuk memperingati peluncuran laporan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi A/RES/70/267 pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa tanggal 29 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tropis Internasional. Nah, Hari Tropis Internasional sendiri itu ditetapkan di tahun 2016 untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan khusus yang dihadapi oleh daerah tropis. Jadi implikasi luas dari isu-isu yang mempengaruhi zona tropis dunia dan kebutuhan di semua tingkatan untuk meningkatkan kesadaran dan menggarisbawahi peran penting yang akan dimainkan oleh negara-negara di daerah tropis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanggal ini memperingati peluncuran laporan kondisi tropis perdana pada tahun 2014, sebuah upaya kolaboratif oleh 12 lembaga penelitian tropis terkemuka yang memberikan penilaian komprehensif tentang kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di seluruh wilayah tropis. Meskipun laporan itu sendiri tidak lagi diperbarui secara berkala, warisannya juga terus berlanjut melalui pengakuan yang telah dihasilkannya. Jadi pendengar, kalau kita berbicara seputar Hari Tropis Internasional 2026 ini, secara kasar itu didefinisikan sebagai area antara garis balik utara dan garis balik selatan. Ya walaupun topografi dan faktor-faktor lain itu berkontribusi terhadap variasi iklim ya. Jadi lokasi tropis biasanya hangat dan mengalami sedikit perubahan musiman dalam suhu harian. Jadi ciri penting dari daerah tropis adalah prevalensi hujan di wilayah pedalaman yang lembab dekat khatulistiwa dan bawah musim hujan ini meningkat seiring dengan jarak dan khatulistiwa. Wilayah tropis menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan iklim, deforestasi, penerbangan hutan, urbanisasi, dan perubahan demografis. Nah, negara-negara tropis itu telah mencapai kemajuan yang signifikan tetapi menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian terfokus pada berbagai indikator dan data pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Jadi di tahun 2050, wilayah ini akan menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk dunia dan 2/3 dari anak-anak di dunia. Sejalan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, lebih banyak orang mengalami kekurangan gizi di daerah tropis dibandingkan di wilayah dunia lainnya. Dan pendengar, proporsi pendudukan perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh ternyata lebih tinggi di daerah tropis dibandingkan di wilayah dunia lainnya. Nah, nanti bergabunglah bersama kami di Dialog Palembang Menyapa, peringatan Hari Tropis Internasional, tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim. Nanti akan ada Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut dari HAKI, Adio Syafri SSI, dan juga Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Dr. Wandayan Tolis, SSI, MSI. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kira informasi dan inspirasi.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tata Edins, dan saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda adalah Dialog Palembang Menyapa. Jadi Anda bisa bergabung nanti bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, negara-negara tropis seperti Indonesia ini memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun di sisi lain, kita juga menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim. Mulai dari meningkatnya suhu udara, cuaca yang semakin ekstrim, banjir, kekeringan, hingga ancaman terhadap hutan dan ekosistem. Nah, lalu seperti apa kondisi tersebut di Sumatera Selatan? Apa saja mungkin langkah yang perlu dilakukan pemerintah, dunia usaha, serta komunitas dan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim? Untuk membahasnya, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di pagi hari ini, pendengar. Narasumber di pagi hari ini tersambung via Zoom ya, untuk membahas mengenai peringatan Hari Tropis Hutan, Hari Tropis Internasional ya, tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim. Sudah bersama kami via Zoom Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Bapak Pak Nandang Pangaribowo. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi Mbak Tata, selamat pagi pemirsa RRI, selamat pagi Pak Adil Sapri. Terima kasih Mbak.
1: Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kita juga sudah tersambung via Zoom bersama Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut atau HAKI, ada Bung Adil Sapri. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pendengar RRI. Selamat pagi semuanya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, jangan lupa bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Perbincangan kita mengenai Hari Tropis Internasional, bagaimana tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim ya. Nah, saya ke Pak Nandang terlebih dahulu ini karena sudah ada tropis-tropis ya di judul dialog kita di pagi hari ini. Pak Nandang, sebenarnya wilayah tropis ini wilayah seperti apa sih, dan juga negara-negara yang memiliki geografi apa saja nih untuk negara tropis ini? Silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Tata, terima kasih pemirsa RRI di Sumatera Selatan. Mohon izin sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kaslim atau Perwandayan Polis terkait beliau yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ternyata tiba-tiba semalam dihubungi dari pihak Sekda Gubernur Sumatera Selatan, dari kantor gubernur, posisinya pagi ini pukul 8 ada rapat terkait inflasi untuk Indonesia yang berkaitan dengan kondisi El Nino, perkembangan El Nino yang ada di Indonesia. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Tata, terkait kondisi tropis ya. Tropis itu tidak lepas dari kondisi di mana posisi geografis, tempat geografis di wilayah Indonesia ini berada di garis khatulistiwa atau lintang ekuator yang kurang lebih plus minus di 0 sampai dengan 3 derajat ya, ke lintang utara, lintang selatan, itu tropis yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga daerah-daerah yang dekat dengan lintang khatulistiwa itu kondisi geografisnya adalah yang sekarang kita rasakan, memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan samping itu juga homogenitas tanaman tumbuh

0: perubahan dan lingkungan yang ada di tropis ini sangat dinamis dan cepat kali mudah berubah dari kondisi panas bisa berubah menjadi hujan. Demikian Mbak Tata, terima kasih.
1: Baik. Selanjutnya pendengar kita ke Bung Andio Safri ya. Kalau dari kacamata Haki sendiri ya, Bung Adio Safri, bagaimana sebenarnya Haki menjelaskan tentang wilayah tropis itu sendiri? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak dan semua pendengar RRI. Suara saya sudah jelas, cukup jelas ya?
1: Cukup jelas.
2: Baik, semuanya selamat Hari Tropis Internasional yang jatuh memang pada hari ini 29 Juni 2026 ya. Bagaimana kita ketahui Hari Tropis Internasional ini sejak 10 tahun kemarin merupakan muncul kesadaran komunitas ilmiah dunia bahwa kawasan tropis memegang peranan penting bagi masa depan bumi kita. Kesadaran itu dituangkan dalam salah satu laporan State of the Tropics tahun 2014 yang kemudian mendorong lebih dari 70 negara mengusulkan kepada PBB bahwa tanggal 29 Juni ini diperingati sebagai Hari Tropis Internasional. Maka sejak tahun 2016 PBB secara resmi menetapkannya sebagai Hari Peringatan Tropis Internasional. Mengapa ini penting? Ya, sangat penting sekali. Karena fakta di laporan ini juga dan fakta yang ada kita rasakan, lihat, dan pelajari sehari-hari bahwa luas kawasan tropis ini 40% dari permukaan bumi ya. Terus kita memiliki keanekaragaman hayati dunia itu mencapai 80% berada di kawasan tropis. Penduduk dunia pun 40% lebih itu tinggal di kawasan tropis. Kita memiliki ekosistem mangrove yang 90%-nya berada di kawasan tropis dan juga beragam spesies mangrove juga hidup di kawasan tropis ini gitu kan. Maka ini sangat penting dan telah menjadi perhatian dunia konteks kawasan tropis ini. Bagaimana di Indonesia? Indonesia sebagai bagian dari negara yang tropis yang memiliki mega biodiversitas tinggi di dunia, terus memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia tentunya, memiliki ekosistem mangrove terluas juga di dunia. Sekitar 20% ya mangrove di dunia berada di Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya tadi bahwa rumah bagi ribuan spesies endemik seperti harimau, orang hutan, badak, gajah, dan juga beragam tumbuhan endemik di dunia berada di Indonesia. Tentu juga Indonesia termasuk dalam 17 negara mega biodiversitas tertinggi di dunia. Oleh karena itu, mengapa kita harus menjaga kawasan tropis ini? Potensi besar lainnya adalah kawasan tropis ini memiliki potensi penyimpan karbon yang sangat tinggi sebagai sumber penyimpan karbon ya, untuk mitigasi perubahan iklim tentunya yang telah terjadi di dunia saat ini. Tentu juga hal lain, tropis ini memiliki potensi dan untuk menjaga siklus air ya, terus menjamin ketahanan pangan, juga berada di daerah tropis, melindungi beragam satwa, mengurangi tentunya mitigasi perubahan iklim, menjadi sumber penghidupan masyarakat dan populasi. Oleh karena itu wilayah-wilayah tropis ini sangat penting bagi dunia tentunya. Menyelamatkan negara tropis artinya menyelamatkan dunia tentunya, Mbak.
1: Baik.
2: Seperti itu kira-kira.
1: Baik. Pak Nandang, bagaimana BMKG memetakan ya tantangan lingkungan dan memberikan solusi penanganan terkait? Tapi sebelumnya saya akan tanyakan dulu, tantangan lingkungannya ini apa saja sih sebenarnya yang dihadapi di negara-negara tropis ya, khususnya di Indonesia dan juga wilayah kita di wilayah Sumatera Selatan ini? Silakan Pak.
0: Ya, baik. Dari kami kacamata BMKG ya,
1: iya.
0: Terkait tantangan wilayah tropis ini memang sangat sulit ya dalam memprediksi ya, prediksi kondisi cuaca iklim yang berkategori dinamis tersebut. Jadi sangat cepat berubah untuk memprediksi pola-pola iklim, pola-pola cuaca yang terjadi di mana kondisi tiap-tiap topografi yang ada di lapisan atmosfer ya, yang ada lapisan di daerah-daerah tropis, khatulistiwa ini sangat sulit untuk kita prediksi. Walaupun kita sudah menggunakan berbagai macam ratusan model prediksi yang kita gunakan ini, tetap saja memang akurasinya masih perlu terus kita tingkatkan. Namun demikian, kami sudah mencoba berbagai model tersebut untuk prediksi cuaca ini sudah mendekati di atas 90% ketepatannya, dan terus kita akan terus tingkatkan untuk tepat 100%. Di samping itu juga di wilayah tropis ini sangat membutuhkan dukungan peralatan yang cukup canggih untuk mendeteksi kondisi-kondisi labilitas yang dinamis tersebut, yang sangat tadi disampaikan ekosistemnya, homogenitas lingkungannya dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri di daerah tropis, beda dengan daerah-daerah subtropis ya. Subtropis yang kebanyakan daerahnya hanya melihat kondisinya dingin di beberapa bulan ke depan dan hangat di beberapa bulan ke depan. Kalau di kondisi tropis ini hujan, bahkan di musim hujan pun bisa terjadi panas. Bahkan kebalikannya, di musim panas pun bisa terjadi hujan. Dan itulah tantangannya kami, yang kami rasakan untuk di kacamata BMKG, untuk membaca dan terus meningkatkan prediksi kami di cuaca dan iklim tersebut. Demikian Mbak Tata.
1: Baik. Bung Adio Safri ya, kalau dari HAKI sendiri untuk strategi yang dilingkungkan oleh HAKI sendiri ya, bila misalkan menghadapi anomali cuaca ekstrim yang sering melanda di wilayah Katulistiwa ini seperti apa nih Bung? Punya strategi khusus yang bagaimana begitu?
2: Baik, dalam menghadapi anomali cuaca ekstrim ya yang melanda di wilayah Katulistiwa atau wilayah tropis dan tidak lepas juga di wilayah Sumatera Selatan, tentu kami HAKI memiliki satu pendekatan agar semua dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung, karena dalam penyelamatan lingkungan ini tidak lepas dari aspek sosial dan ekonomi budaya gitu kan. Nah, oleh karena itu satu pendekatan penting yang sedang kami dorong sekarang adalah HAKI mendorong pendekatan Nature Based Solution atau NBS atau solusi berbasis alam ya, yaitu pemanfaatan fungsi alam sebagai bagian dari solusi, baik itu solusi untuk perbaikan lingkungan, perbaikan hutan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga penyelamatan atau konservasi biodiversity yang memang tinggi di Sumatera Selatan. Beberapa kegiatan yang mendukung ini antara lain dilakukan restorasi gambut misalnya untuk menjaga cadangan air dan menjaga kebasahan untuk rentan dari terjadi kebakaran, terus rehabilitasi daerah aliran sungai untuk mengurangi banjir dan menjaga ketersediaan air terutama di daerah hulu ya. terus perlindungan dan rehabilitasi mangrove untuk mengurangi abrasi dan banjir, dan juga meningkatkan apa namanya itu kemampuan habitat untuk pengembangan populasi beragam satwa ataupun spesies perikanan yang menjadi sumber ekonomi masyarakat, dan juga beragam kegiatan agroforestry yang kami kembangkan terutama di daerah hulu ya. Artinya dengan pendekatan atau skema perhutanan sosial yang telah terlanjur menggarap kawasan hutan, sekarang kita dorong apa namanya itu model-model agroforestry sehingga tidak hanya tanaman unggulan tertentu yang apa hidup di satu area yang telah terlanjur di kawasan hutan, tapi akan menjadi apa namanya heterogenitas dan mengindikasikan menjadi kawasan hutan yang mendukung populasi beragam satwa dapat berkembang di dalamnya. Terus hal lain yang kita lakukan adalah sistem peringatan dini untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan tata kelola berbasis lanskap. Artinya kita terus dan selalu waspada terhadap kerentanan yang telah terjadi saat ini yang tidak menentu, kata Pak Danang tadi. Dan sebagaimana kita ketahui saat ini kondisi anomali iklim yang sangat ekstrim, sehingga masyarakat dan kita semua tetap harus waspada dan memiliki kepekaan ya, baik kepekaan melihat kondisi iklimnya maupun kepekaan dalam mengadaptasi kondisi lingkungan. Kalau di model masyarakat itu kondisi apa namanya tanaman itu harus sudah menyesuaikan diri dengan anomali iklim yang telah terjadi saat ini. Saya pikir itu yang dapat kami lakukan di tingkat tapak ya.
1: Baik. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya mengenai peringatan hutan Hari Tropis Internasional ini ya, tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim ya. Kembali lagi kita untuk tanya jawab kembali pendengar ya, saya ke Pak Nandang lagi nih, tapi Pak Nandang berbicara soal keuntungan dari wilayah tropis sendiri yang bisa kita manfaatkan ya, bagi kita makhluk sebagai makhluk hidup ya, ini apa saja nih Pak?
0: Ya, mohon izin Mbak, terputus-putus, ya. Mohon diulang.
1: Wilayah tropis ini kan pasti banyak sekali juga ya keuntungannya ya. Dari apa ya. Sih keuntungan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita manfaatkan untuk kita sebagai makhluk hidup ini? Begitu Pak Nandang, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi keuntungan yang memiliki wilayah tropis ya tentunya kita memiliki kadar uap air ya, Mbak, ya, kadar uap air yang cukup banyak, ini sumber energi yang berlebih dari daerah tropis sebenarnya, dan juga panas bumi yang bisa dimanfaatkan, Mbak, ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi di samping sumber energi yang ada di dalam perut bumi. Jadi inilah keuntungan-keuntungan daerah-daerah tropis yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah teknologi yang baru. Dan bisa menjadi energi cadangan untuk wilayah tropis termasuk Indonesia. Dan dari kacamata BMKG bahwasannya kondisi tropis tersebut juga memiliki keuntungan, jadi kami bisa menyampaikan kepada masyarakat khususnya di dunia usaha, baik secara dunia di bidang migas maupun sektor-sektor lainnya, terutama sektor pangan. Ini kami bisa membantu perekonomian terkait pentingnya peduli, tadi sampaikan peduli terhadap lingkungan, terhadap kondisi iklim yang terjadi saat ini. Jadi masyarakat diharapkan bisa mudah beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah semakin ekstrim ini. Tentunya juga kita harus peduli lingkungan untuk bisa menjaga lingkungan tersebut agar tidak cepat mengalami perubahan yang signifikan agar bisa bertahan dan anak cucu kita ini bisa menikmati kondisi yang kita rasakan sekarang saat ini. Dan juga kami juga bisa menyampaikan pentingnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait cuaca dan iklim ini juga kami sampaikan. Kami terus meningkatkan peringatan dini sebaik mungkin karena di wilayah tropis tadi memang kondisinya cukup dinamis dan ini memang cepat sekali berubah dan perlu penyampaian yang secepat mungkin kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari bahaya kebencanaan dan bahaya-bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan akibat cuaca ekstrim tersebut. Demikian.
1: Baik, tapi memang seperti apa yang disampaikan tadi ya, bahwa memang cuaca ini kan semakin sulit diprediksi ya. Nah, belakangan masyarakat juga merasa cuaca memang semakin sulit diprediksi. Ini bukan hanya sekedar persepsi saja begitu ya Pak Nandang ya, tapi memang ada perubahan pola iklim yang nyata begitu Pak.
0: Iya, berdasarkan data yang kami miliki, ini data kurang lebih kalau di wilayah Sumatera Selatan, kami memiliki data hampir 50 tahun ya. Di wilayah Sumatera Selatan dan terdeteksi suhunya saja kita catat sudah terus meningkat suhu di wilayah Sumatera Selatan. Kurang lebih ini juga dicatat oleh BMKG hampir di seluruh Indonesia itu meningkat berkisar 1,2 hingga 1,5 derajat Celcius setiap 10 tahunnya dan ini kita tentunya akan merasakan kedepannya akan terasa semakin panas yang kita rasakan dan ini tentunya juga seiring karena pertumbuhan penduduk dan perkembangan landscape yang terjadi di dunia dan di Indonesia itu terus berkembang sehingga ini yang menyebabkan terjadinya panas global ya pemanasan global. Jadi bukan hanya di Indonesia aja yang dilakukan tapi di seluruh dunia ini dilakukan terus pengembangan landscape sehingga menyebabkan pemanasan global yang terjadi dan menyebabkan banyak mencairnya es-es yang ada di kutub sehingga pola-pola iklim yang terjadi ini sedikit demi sedikit sudah kita rasakan bergeser yang tadinya harusnya sudah memasuki misalnya awal musim kemarau sedikit bergeser karena ada pola-pola pengembangan landscape lalu juga ada pola-pola pengembangan teknologi sehingga pergeseran tersebut yang perlu dicermati dan perlu diadaptasi oleh berbagai sektor demikian, Mbak.
1: Baik, Bung Adio Syafri, di tengah kebutuhan pembangunan begitu ya, bagaimana sih sebenarnya kita menjaga agar kelestarian hutan kita ini tidak selalu menjadi pihak yang dikorbankan begitu?
2: Ya, kita memandang sangat penting ya untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan ini ya. Karena bagaimanapun salah satu apa namanya itu untuk menyerap karbon dari beragam emisi yang terjadi di dunia ini adalah di daerah ataupun di kawasan hutan tentunya. Ini sebenarnya bisa dibilang sebagai bagian dari penyelamatan bumi sebenarnya keberadaan hutan ini. Oleh karena itu kita dalam menjaga dan melestarikan hutan ini jangan dipandang apa namanya itu hanya kepentingan dan kebutuhan tertentu, akan tetapi adalah penyelamatkan kehidupan dan penyelamatkan diri kita dari kejadian yang faktanya sudah terjadi adalah perubahan iklim ini gitu. Oleh karena itu sangat penting sekali kita di dalam menjaga dan melestarikan hutan, apalagi kita berada di wilayah tropis yang memang heterogenitasnya cukup tinggi dan cukup apa namanya itu kelestariannya dapat kita jaga dan lakukan gitu kan, berbeda dengan daerah subtropis yang kecenderungan homogen ya kata Pak Nanang tadi dan juga biodiversitinya lebih rendah dibanding kondisi di daerah tropis. Artinya kesadaran dan kebutuhan penyelamatan hutan ini merupakan kebutuhan untuk penyelamatan dunia tentunya.
1: Baik. Tapi kalau menurut teman-teman Haki sendiri begitu ya, Bung Audio Safri ya, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan saat ini?
2: Ya, beragam tantangan ya yang kami rasakan di tingkat apa untuk kita peduli dan dapat menjaga kelestarian hutan ya, karena di negara KT ini masih rada-rada berkembang dan menuju majulah ya, kira-kira seperti itu. Kebutuhan dan faktor ekonomi ini masih menjadi dominan ya untuk apa namanya itu menyurutkan kepentingan menjaga kelestarian gitu kan. Artinya kepentingan-kepentingan ekonomis yang lebih dominan untuk kita melakukan eksploitasi ya terhadap sumber daya hutan gitu kan. Kita lihat di beragam tempat masih terjadi perambahan, illegal logging, perburuan satwa, dan juga apa namanya itu beragam apa namanya pertambangan ya, pertambangan oleh pihak-pihak tertentu yang tanpa mempedulikan kelestarian alam dan lingkungan. Dan ini semua sebenarnya kalau kami lihat adalah motif-motif ekonomis ya, kebutuhan ekonomis dan kadangkala menuju ke arah keserakahan gitu kan. Ini tantangan terbesar di tingkat tapak menurut kami untuk kita sama-sama dapat mendorong bagaimana menyeimbangkan semua kepentingan ini guna kita dapat berkontribusi untuk penyelamatan hutan dan penyelamatan dunia tentunya.
1: Baik. Nah, Pak Nandang, seberapa rentan sebenarnya kalau berbicara soal Sumatera Selatan ini ya terhadap dampak perubahan iklim dibandingkan di daerah lain di wilayah Indonesia ini, Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tata. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan saat ini memang kita terus memantau ya terkait perubahan perkembangan iklim, perkembangan musim yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini kita berdasarkan data memang datanya sudah kami miliki, tadi sudah kami sampaikan bahwa kondisi suhunya sudah mulai meningkat sekitar 1,2 derajat terus meningkat dan diprediksi memang akan terus panas. Namun demikian kami juga melihat di wilayah Sumatera Selatan tidak termasuk daerah kota besar ya yang di Indonesia ini yang kita perubahan iklimnya tidak sesignifikan di Pulau Jawa atau di daerah Kalimantan bahkan NTT ya. Jadi kita berharap kuasanya ini terus dijaga dan dilestarikan di wilayah Sumatera Selatan dan benar dari Pak Bapak Adil Sapri tadi disampaikan kita harus terus menjaga ya untuk menyeimbangkan kondisi-kondisi lingkungan yang ada di wilayah Sumatera Selatan agar bisa terus terjaga dan dapat dinikmati sampai 100 bahkan 1000 tahun ke depan. Dan ini juga sebagai ketahanan ya, ketahanan baik di berbagai sektor di energi dan di pangan juga ini bisa menjadi daerah-daerah yang di Sumatera Selatan ini bisa menyelamatkan daerah-daerah yang lainnya. Ini kita juga mendapatkan data bahwasannya Sumatera Selatan ini menjadi lumbung energi ya yang ada di Indonesia di peringkat kelima kalau tidak salah lumbung pangan dan lumbung energi. Pak. Jadi sebagai catatan prestasi yang cukup baik untuk wilayah Sumatera Selatan di tengah gempuran perubahan iklim yang terjadi di dunia. Jadi dibandingkan suhu panas yang kita rasakan di kota-kota besar di wilayah Indonesia, ini Sumatera Selatan memang masuk 10 besar ya, 10 besar daerah terpanas yang ada di wilayah Indonesia. Namun demikian kondisinya masih relatif dari rata-rata dekat dengan rata-ratanya berdasarkan data 30 tahun terakhir. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut karena wilayah Sumatera ini cukup cukup signifikan tingkat penguapannya karena banyak daerahnya diapit oleh Samudra Hindia dan perairan Indonesia di mana suhu perairan tersebut bila menghangat ini memudahkan tingkat penguapan yang dapat masuk ke wilayah Sumatera tersebut. Demikian.
1: Baik. Kita ke penelpon dulu ya. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Terputus. Coba kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Sama siapa? Di mana, Mbak?
3: Rizka di Indralaya, Mbak.
1: Rizka di Indralaya, silakan.
3: Ya. Mbak ingin tanya nih, kebetulan saya lagi ada di kampus Unsri Indralaya nih. Kalau saya lihat nih, saya dari Malang. Kalau saya lihat nih Sumatera Selatan ini kan banyak sekali sumber-sumber daya alam, tambang, minyak, gas seperti itu. Nah, kalau kita bicara negara tropis, Indonesia merupakan negara tropis. Tapi apakah Sumatera Selatan ini ikut mempengaruhi usaha?
1: Mbak Rizka bisa diperjelas kembali, Mbak?
3: Halo.
1: Iya.
3: Halo.
1: Ya, silakan. Ya.
3: Kalau kita bicara negara tropis, tentunya Indonesia merupakan negara tropis yang harusnya kita bangga ya, patut bersyukur karena banyak sekali manfaat dari negara tropis ini sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara Sumatera Selatan yang banyak sekali tambang seperti batu bara, terus minyak, gas seperti itu. Nah, kalau kita lihat tentunya sumber-sumber seperti itu harus benar-benar dikelola dengan baik ya, jangan sampai nantinya merusak lingkungan. Nah, saya mau tanya nih kepada BMKG ya, kalau nggak salah ya tadi ada dari BMKG. Adakah seperti rilis-rilis yang disampaikan di media sosial yang setahun ini saya sering baca ya, saya aktif di BMKG juga nih melalui IG-nya nih, tentang peringatan-peringatan ini seperti itu. Adakah juga seperti masukan kepada pemerintah terkait bahwa ini kerusakan alam ini sudah semakin parah dan tingkat efek rumah kaca juga sudah semakin mendekati batas maksimal seperti itu. Apakah ini juga sudah ada masukan-masukan dari BMKG? Karena kalau saya lihat pemerintah ini seperti kurang aware terhadap dampak-dampak lingkungan yang terjadi di Sumatera Selatan. Saya dari Rizka dari Indralaya, Mbak ya.
1: Baik, terima kasih. Kita jawab pertanyaannya. Silakan Pak Nandang. Ya, Pak Nandang, silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Rizka dari Indralaya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ini ditujukan ke pengamat lingkungan ya. Jadi kalau dari kacamata BMKG, kami juga memang mengamati terkait cuaca dan iklimnya yang semakin ekstrim untuk daerah-daerah di wilayah Sumatera Selatan. Namun demikian memang betul tadi yang disampaikan, kami selalu membuat rilis-rilis ya, rilis-rilis terkait perkembangan atau peringatan dini kepada masyarakat berkaitan dengan cuaca dan iklim yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Dan untuk peringatan yang betul yang disampaikan oleh Mbak Rizka tadi untuk kepada pemerintah ini, kami selalu hanya bisa melakukan himbauan, himbauan kepada pemerintah daerah setempat, kepada pimpinan tertinggi, pemangku kepentingan, di mana daerah-daerah tersebut sudah kami sampaikan data-datanya terkait kondisi iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Jadi ini apakah itu disebabkan oleh lingkungan yang ada di daerah tersebut? Nah, ini karena kan cuaca ini berkaitan dengan kondisi atmosfer ya. Apakah berkaitan dengan karena kondisi landscape-nya atau kondisi globalnya, ini yang perlu diteliti lagi sebenarnya. Namun demikian, kami terus melakukan himbauan ya Mbak Rizka di Indralaya, terus tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, kepada teman-teman pengusaha, teman-teman dari berbagai sektor, terutama juga kepada pimpinan tertinggi, pemangku kepentingan, dan stakeholder terkait, bahwasanya memang perlu adanya pelestarian atau adaptasi terkait perubahan iklim atau iklim ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan tersebut. Demikian.
1: Baik, saya ke Bung Adios nih. Bung Adios, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Ana yang ada di Palembang. Pertanyaannya adalah, kalau Indonesia termasuk Sumsel ini ada kerusakan lingkungan yang terjadi, apakah kerusakan itu masih dapat diatasi begitu, Bung Adios?
2: Ya, apakah bisa diatasi? Menurut kami tergantung sejauh mana kondisi kerusakannya ya. Ya, artinya kalau kerusakannya itu memang cukup parah dan tinggi, nah, itu ayam, ada treatment ataupun artinya ada pendekatan khusus yang harus dilakukan. Tapi kalau kerusakannya tidak terlalu parah dan tinggi, bisa dilakukan dengan mudah dan juga dengan apa pendekatan alam pun sendiri sebenarnya bisa memulihkan kondisinya sebenarnya. Kalau itu kondisinya tidak begitu parah ya. Karena kalau intervensi dari manusia itu kan kadang-kala kan untuk mempercepat dan perlu ada perlakuan-perlakuan khusus atau treatment khusus karena kondisinya itu tidak memungkinkan lagi dia bisa memulihkan diri secara alamiah gitu kan. Makanya ada pendekatan yang dibantu oleh manusia gitu kan. Seperti misalnya kondisi di Sumatera Selatan, kondisi saat ini misalnya dengan adanya beragam pertambangan, pertambangan batu bara tentunya, yang kalau hitungan kami di sampai tahun 2025 tadi itu sudah ada bukaan tambang batu bara itu mencapai 12.000 hektar ya, baik bukaan menjadi tanah terbuka maupun lubang tambang gitu kan. Kalau menurut kami ini suatu kondisi yang memang kerusakannya sudah cukup tinggi, artinya memang harus ada model-model pemulihan yang perlu diintervensi kita atau manusia gitu kan. Karena apalagi sudah menjadi lahan, telah menjadi lubang tambang, ini akan sulit dia ataupun alam memulihkan dirinya sendiri tanpa ada intervensi manusia. Oleh karena itu perlu ada model-model reklamasi ataupun pengelolaan pasca tambang untuk mengembalikan ke kondisinya semula. Saya pikir itu kondisinya.
1: Baik. Nah, lalu kalau dari HAKI sendiri begitu, Bung, kalau melihat apakah sebagai negara tropis sendiri ya, ini memberikan dampak yang juga baik di Sumsel, atau malah sebaliknya Sumsel darurat kerusakan lingkungan begitu?
2: Ya, potensi sumber daya alam kita dengan keberadaan kita di negara tropis ini cukup sangat tinggi ya. Tidak hanya potensi sumber daya alam yang sifatnya ekonomis, akan tetapi sumber daya alam untuk mendukung biodiversity dan juga apa namanya penyelamatan lingkungan dan juga sumber daya hutan yang sangat tinggi. Ini semua sebenarnya potensi yang sangat besar karena kita keberadaan kita di negara tropis gitu kan, seperti yang dibicarakan oleh Pak Danang tadi. Tapi bagaimana konteks pengelolaan saat ini? Menurut kami kita memang kurang mengikuti daya dukung lingkungan dan kadang-kadang kita kebablasan ya melihat potensi sumber daya alam ini cukup besar sehingga semuanya ingin dieksploitasi tanpa memikirkan bagaimana upaya-upaya kita untuk memulihkan dan juga mengkonservasi yang ada ini gitu kan, sehingga akan berdampak terhadap potensi kerentanan terjadinya kebencanaan di Sumatera Selatan. Melihat beragam kondisi yang ada seperti pengelolaan eksploitasi tambang dan juga eksploitasi sumber daya hutan dari zaman Orde Baru sampai sekarang yang kondisi deforestasi yang sangat tinggi, pengolahan gambut yang kurang melihat daya dukung tata kelola airnya dan homogenitas penanamannya gitu kan. Menurut kami di Sumsel ini bagian dari wilayah yang memiliki kondisi darurat kerusakan lingkungan ya, dan perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan yang lebih besar dan lebih masif untuk memulihkan semua kerusakan yang ada. Menurut kami gitu.
1: Baik, Pak Nandang, apa ini indikator yang paling perlu diwaspadai oleh kita semua masyarakat ini ya dalam beberapa tahun ke depan terkait iklim ekstrim itu sendiri, Pak Nandang?
0: Iya, baik, ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi indikator yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya kondisi cuaca ekstrim dan kondisi iklim ekstrim. Jadi inilah perlu yang diwaspadai seiring meningkatnya tadi pemanasan global yang dapat menyebabkan seiring berjalannya perubahan iklim, dan ini menyebabkan bergesernya pola-pola musim sehingga menyebabkan banyak kondisi ekstrim yang terjadi terhadap cuaca dan iklim. Dan ini juga tadi betul disampaikan Pak Adi Safri, juga perlu mewaspadai sudah banyak berubahnya tingkat ekstrim juga lingkungan yang berubah. Jadi tadi kondisinya di mana hutan yang terjaga, lereng-lereng yang terjaga, pohon yang lebat itu sudah banyak terkikis, sehingga menyebabkan daerah-daerah tersebut bila cuaca ekstrim yang melanda pada daerah tersebut ini akan menyebabkan kondisi yang cukup ekstrim dampaknya. Jadi tadi kita juga melihat dan merasakan ya betapa dirugikannya masyarakat yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang ada di Sumatera Utara. Ini terdampak akibat kondisi ekstrim yang terjadi. Itu kita lihat beberapa bulan yang lalu ya daerah tersebut karena adanya ekor badai dari yang terjadi di sana, itu menyebabkan terlihat kondisi ekstrim yang sampai ke rumah-rumah warga, gelondongan-gelondongan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan memperparah dampak bahaya yang terjadi dalam kondisi cuaca dan ekstrim yang kita rasakan saat ini, Mbak.
1: Dan. Baik, nah ini ada pertanyaan dari @mingyu ganteng U5F ya, yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat pesisir di negara tropis itu menjadi korban pertama dari krisis iklim? Nah, bagaimana juga ancaman penyakit tropis baru berkembang seiring meningkatnya suhu bumi? Silakan dijawab, Pak.
0: Halo?
1: Ya, silakan dijawab.
0: Pada siapa?
1: Pak Nandang ya, kayaknya ya. Ini kenapa masyarakat pesisir di negara tropis menjadi korban pertama dari krisis iklim ya. Dan
0: baiklah, ya, betul Mbak. Jadi seiring perubahan iklim yang terjadi yang kita rasakan saat ini banyak sekali memang sektor-sektor yang terdampak. Bukan saja dari pertanian ya atau segi ekonomi perekonomian, namun juga dari segi kesehatan ini juga terdampak. Kami juga di teman-teman BMKG juga ada melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, bahwasanya teman-teman dinas kesehatan ingin mengetahui dampak-dampak faktor penyakit ya akibat perubahan iklim ini dan iklim ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dan ini berdasarkan ya informasi dari teman-teman kesehatan, ini juga terlihat ya potensi demam berdarah, potensi penyakit-penyakit menular lainnya ini terus meningkat atau sering terjadi. Namun demikian memang inilah yang harus perlu kita waspadai, kondisi cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi saat ini. Ini perlu pimpinan daerah atau pimpinan tertinggi yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini segera mengambil tindakan agar masyarakat bisa terlindungi dari kondisi-kondisi cuaca iklim ekstrim yang sudah kita rasakan saat ini, Mbak. Demikian.
1: Baik. Nah, saya ke Bung Audio Syafri nih. Bung, tapi kalau misalkan kita bicara soal aksi kecil ya, seperti menanam pohon ya, atau mengurangi sampah, ini sebenarnya masih ada nggak sih dampak berdampak tidak maksudnya ya di tengah krisis iklim global begitu?
2: Ya, menurut kami memang kita harus melakukan dari aksi-aksi kecil ya untuk melakukan mitigasi ataupun penekanan agar tidak terjadi perubahan iklim yang berdampak lebih besar gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Artinya mulai dari diri kita sendiri, rumah kita, lingkungan, dan juga baru skala luas dan skala lanskap gitu kan. Artinya kalau kita tidak mulai dari kita sendiri dulu, bagaimana kita menggugah ke halayak ramai gitu kan. Mulai dari tidak menggunakan kantong plastik ataupun kantong asoy lagi yang ketika dijadikan sampah ini akan membuat beragam banyak sampah di berbagai tempat ya yang sangat sulit terurai gitu kan. Bagi misalnya para peternak misalnya tentu dapat mengelola kotoran hewannya dengan baik dan dikelola dengan sesuai kaidah-kaidah lingkungan yang tidak menyebabkan emisi metan ya kalau dari kotoran hewan ternak gitu kan. Ini sebenarnya upaya-upaya kecil yang perlu dilakukan untuk kita melakukan mitigasi apa penekanan tidak terjadi emisi yang lebih besar gitu kan. Makanya menurut dari hal yang kecil harus kita lakukan gitu kan. Saya pikir itu, jangan dulu berpikir yang besar, tapi dari hal yang kecil. Menanam tanaman pohon di sekitar rumah ini sudah membuat tangkapan emisi karbon di udara ke dekat ataupun ke pohon yang kita tanam. Ini semua akan berkontribusi semua terhadap mitigasi ataupun penekanan perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini. Saya pikir itu.
1: Baik. Baiklah, kedua narasumber, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, silakan apa yang akan Anda sampaikan ya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI di pagi hari ini. Silakan. Saya mulai dari Pak Nandang terlebih dahulu. Silakan Pak Nandang.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Dota. Baik, pemirsa RRI di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kami selalu menekankan kepada masyarakat, pemerintah daerah, pimpinan tertinggi, bahwasanya untuk selalu membantu menjaga kelestarian alam kita agar kondisi cuaca dan iklim ekstrem ini bisa diminimalisir dan dampaknya juga dapat diminimalisir dari berbagai mitigasi-mitigasi yang telah dilakukan oleh teman-teman stakeholder ini dapat membantu kita menjaga kelestarian alam kita saat ini. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat saat ini kita sedang berlangsung musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan dan saat ini memang kondisinya masih kita rasakan adalah seperti saat masa peralihan walaupun 3 sampai dengan 5 hari tidak ada hujan namun kondisinya akan ada hujan ringan namun secara mendadak dan disertai hujan petir ini akan masih kita rasakan dalam waktu dekat ini. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat bahwasanya suhu yang terasa saat ini memang sedikit lebih panas namun demikian tidak jauh dari rata-ratanya bahwasanya kita mencatat di tanggal 28 sampai tanggal 28 Juni 2026 suhu itu berada di kisaran 32 derajat sampai dengan 34,2 derajat Celcius dan itu juga tercatat bahwasanya masih di bawah normal yang pernah suhu maksimum yang tercatat di wilayah Sumatera Selatan yaitu kisaran di 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Namun demikian kondisi saat ini juga diakibatkan oleh berbagai macam faktor karena saat ini monsun Australia sedang berlangsung dan minimnya tutupan awan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan saat ini menyebabkan suhu di siang hari ini sedikit lebih panas terasa. Demikian. Dan juga kami menghimbau bahwasannya benar kita terus menjaga lingkungan agar kita bisa menjaga tingkat kelembaban ya, tingkat kelembaban yang utama di wilayah Sumatera Selatan agar yang air yang kita dapatkan ini terus terjaga sehingga masyarakat bisa menjalani hidup dengan baik. Jadi kalau di musim kemarau walaupun kondisinya kering, kalau air tetap terjaga ini debu, polutan dan yang lainnya termasuk kebakaran itu akan dapat ditanggulangi oleh air itu sendiri ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, Bung Audio Syafri silakan.
2: Ya, saya juga ingin menggugah kepada semua pihak ya, terutama kepada kami sendiri. Menjaga kawasan tropis bukan hanya tugas dari pemerintah ya, bukan hanya tugas Pak Nandang saja gitu kan, tapi semua organisasi lingkungan dan tanggung jawab kita bersama. Indonesia, Sumatera Selatan memiliki kaya alam yang luar biasa. Jika dikelola secara bijaksana melalui kolaborasi tadi, termasuk kami dari hutan kita di situ tentunya, kawasan tropis akan terus menjadi sumber penghidupan, sumber ketahanan iklim, dan juga sumber kesejahteraan tentunya. Mari kita jaga hutan, gambut, mangrove, sungai, dan seluruh bentang alam tropis kita. Karena menjaga tropis berarti menjaga masa depan Indonesia dan menjaga dunia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak kepada kedua narasumber, Pak Nandang Pangaribowo, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Juga Bung Audio Syafri SSI ya, Direktur Program dan Kampanye Hutan Kita Institut atau HAKI, untuk waktu dan informasi yang sudah disampaikan serta perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Nandang dan juga Bung Audio Syafri. Semoga kita akan
0: terima kasih Mbak Tata.
1: Iya, berbincang-bincang kembali ya di topik pembahasan selanjutnya. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tata, terima kasih Pak Adio, terima kasih
2: Pak.
0: Terima kasih
1: RRI. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan diskusi ini dengan tema Hari Tropis Internasional, tantangan lingkungan negara tropis di tengah perubahan iklim ekstrim ini bisa menambah ya wawasan kita tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan, memahami dampak perubahan iklim serta mendorong kita semua untuk mengambil langkah-langkah sederhana tapi nyata ya dalam kehidupan sehari-hari, karena menjaga bumi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Demikian Dialog Palembang menyapa.
4: Palembang menyapa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta pagi hari ini, kami sampaikan informasi terkait dengan hoax Pertamina yang akan menghapus Pertalite di tahun 2027. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite di tahun 2027. Ternyata faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tahun 2027 ini adalah informasi tidak benar atau hoax ya. Jadi narasi tersebut memanipulasi berita lama di tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita mengenai rencana kebijakan Pertamina di tahun 2023. Nah, saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun juga belum terrealisasi hingga sekarang. Nah, pendengar, demikian cek fakta pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Waktunya halo RRI, silakan bergabung bersama kami di 0711-3699-77, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bagaimana keadaan Anda di pagi hari ini pendengar atau beberapa minggu terakhir ini? Apa yang kira-kira akan Anda keluhkan ya di Halo RRI di Senin ini ya? Halo RRI hadir Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika Anda ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi pada Anda, apapun itu terkait dengan mungkin permasalahan air listrik atau juga mungkin BBM sekaligus ya, atau mungkin bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan yang Anda pikir tidak masuk akal begitu kan ya, atau Anda mencium bau-bau penyeleweng apa harga, kenaikan harga yang sepertinya dimainkan begitu kan, silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Insya Allah kami akan hadirkan nanti ya, kita akan bantu memberikan solusi dengan menyambungkan aspirasi Anda ini pada pihak terkait pendengar ya. Jadi silakan saja di 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Sudah ada yang bergabung sepertinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita di Halo RRI ini Pak ya.
1: Iya.
0: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
1: Pak Ahmad di Palembang.
0: Pak Ahmad di Palembang. Palembangnya di mana nih Pak Ahmad?
1: Di Maisobara.
0: Di mana? Oh, Mayor Batubara ya?
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Boleh saya menyampaikan keluhan?
0: Boleh Pak.
1: Pasokan. Ini ada pedagang di sepanjang jalan Yayasan Iba itu kan, kalau pagi-pagi kayak gini tuh rame. Orang belanja, orang makan. Kita kadang-kadang parkir mobil ada yang agak makan badan jalan. Kita kadang-kadang terganggu. Bukan terganggu, memang terganggu sih. Kadang-kadang mau antar cucu sekolah, mau jemput itu motor agak-agak ke tengah jalan sedikit. Dulu sudah ditertibkan, sekarang kembali lagi itu.
0: Iya, mulai kembali lagi ini beberapa tahun terakhir Pak ya?
1: Bukan tahun terakhir, kemarin-kemarin.
0: Oh, kemarin-kemarin saja.
1: Ini sampai saat ini. Kita kadang-kadang mau cepat ya, kira-kira waktu. Kadang-kadang mobil suka parkir ya sambil jajan. Kalau jajan ya ambillah sedikit ke dalam, ini enggak. Mereka yang enak, mau jiwok lembang pun ngilup juga, itu yang tegang.
0: Tapi ini kejadian di pagi hari Pak?
1: Enggak, pagi hari sampai sore gitu.
0: Oh, sampai sore pun kondisinya juga sama ya?
1: Sama, apalagi di situ kan ada gedung Graha. Nah, kalau pas hari Sabtu Minggu kan ada acara, tambah lagi gitu. Nah, itu kan kadang-kadang sangat amat terganggu gitu ya, pengguna jalan ini.
0: Iya. Ada petugas nggak, Pak, di sana, Pak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada
1: petugas,
0: ya?
1: Nggak ada petugas sama sekali.
0: Walau hari libur pun juga seperti itu ya, Pak?
1: Hari libur, saya perhatikan nggak begitu, tapi ada masih.
0: Masih ada kan? Beberapa mobil yang parkir di badan jalan ya?
1: Banyak motor. Nah, kalau kita tegur, kasih tahu, mereka kayaknya nggak terima.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Tolong Bu sampaikan kepada instansi yang terkait, iya. Yang terkait mungkin bukan saya aja yang terganggu, pengguna jalan yang lain.
0: Gitu. Baik. Aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ya, yang menyampaikan informasi terkait dengan di sepanjang jalan Iba terpantau ramai terus, bahkan ini sebenarnya keramaiannya ini sudah mengganggu bagian mobil-mobil yang parkir yang memakan badan jalan, karena disinyalir ya mobil-mobil tersebut, maksudnya gini, ada yang jajan-jajan di sana gitu kan ya, tapi tidak terlalu ke pinggir banget, ke dalam banget gitu ya, jadi mengganggu aktivitas mobil-mobil yang lainnya sehingga mengakibatkan macet begitu ya. Dan ini juga terjadi tidak hanya pagi saja ya, sampai ke sore pun juga seperti ini ya, kecuali hari libur yang terpantau tidak terlalu ramai kejadiannya seperti ini, tapi masih ada juga beberapa yang parkir di badan jalan. Karena kan di sepanjang jalan itu memang banyak sekali ya, maksudnya jajan-jajanan, terus warung-warung yang memang tempat di mana orang-orang di sana ya, kalau misalkan melipir ke sana pasti jajannya di sana begitu ya. Makannya di sana begitu pendengar ya. Nah, kami akan coba untuk sampaikan ya kepada instansi yang terkait, dan juga kami akan hubungi segera pendengar. Untuk Anda yang lainnya juga silakan saja bergabung bersama kami. Kami masih terus akan menerima informasi dari Anda di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital, atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami hadirkan Halo RRI ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit ke depan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami di Halo RRI.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Masih bersama Anda, Halo RRI.
7: Anda masih bersama kami di Halo RRI Pendengar. Kami masih akan terus mendengarkan aspirasi Anda terkait dengan beberapa hal mungkin ya yang Anda alami pendengar ya, seputar mungkin itu seputar pelayanan publik dan masih banyak lagi hal-hal serupa. Kalau tadi sudah ada Pak Ahmad di Palembang yang bergabung mengenai beberapa kendaraan yang sering sekali memarkirkan kendaraannya ya di pinggir jalan, bahkan juga memakan badan jalan begitu pendengar ya, yang sangat mengganggu aktivitas mobil atau aktivitas kendaraan lainnya. Nah, saat ini kami masih mencoba menghubungi Dinas Perhubungan Kota Palembang dan nanti kita juga akan sampaikan langsung serta nanti kita akan dengarkan apa yang menjadi solusi ataupun imbauan dari pihak terkait tersebut ya. Bergabunglah bersama kami pendengar, Anda masih di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga masih bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang untuk Anda yang ingin menyampaikan seperti apa kejadian yang Anda alami pendengar ya, mungkin itu terkait pelayanan publik dan yang lainnya juga bisa Anda sampaikan kepada kami lewat Halo RRI di pagi hari ini. Kami ingatkan juga untuk Anda bahwa Halo RRI ini hadir pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10. Halo RRI juga hadir seminggunya 3 kali ya, mulai dari hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di line telepon 0711-369977, jika Anda ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik ya, beragam keluhan ataupun pertanyaan dari publik dari Anda yang langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta di wilayah setempat, boleh. Apakah terkait dengan listrik PLN yang mati atau tumpukan sampah ya, bahkan juga seperti tadi parkir di badan jalan, bisa juga layanan kesehatan ya di rumah sakit pendengar ya. Dan mungkin ada hal-hal yang bersifat umum juga seperti layanan yang juga masih berhubungan dengan instansi pemerintah bahkan juga swasta. Misalnya juga mungkin Anda kehilangan kendaraan atau barang ya, bisa juga pendengar pun ikut membantu mencari atau menemukan ya. Misalnya Anda terpisah dengan anak Anda di salah satu tempat pendengar ya, dan juga mungkin informasi-informasi lainnya atau keluhan-keluhan lainnya yang memang harus mendapatkan tindak lanjut ya dari pihak terkait atau direspon dari pihak terkait. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di 0711-3699-77, 0821-7927-9090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sudah ada yang bergabung kembali di pagi hari ini. Terputus, silakan dicoba kembali pendengar di 0711-3699-77, di 0821-7927-9090, bisa langsung juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi silakan saja bergabung bersama kami pendengar untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari ini Senin 29 Juni 2026. Selain itu juga kami akan terus hadirkan informasi terkini untuk Anda yang kami ambil dari rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin mengakses media online kami juga bisa langsung ke rri.co.id atau bisa ke aplikasinya itu di RRI News. Silakan saja pendengar, beragam informasi terupdate kami rangkum di media online kami di rri.co.id. Keluhan-keluhan lain juga muncul dari warga pendengar ya yang mengeluhkan bahwa truk masih melintas pada jam larangan di Palembang. Pemerintah Kota Palembang dinilai tidak serius ya melindungi warganya khususnya pengguna jalan dari ancaman truk bermuatan atau tonase yang masih melintas di dalam Kota Palembang pada jam yang sepatutnya melarang mereka melintas. Tidak ada penindakan baik dari Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian, truk tersebut dengan santainya melintas di jam padat. Dari pantauan RRI sendiri, mendapati truk tersebut cenderung melintas di jalan Demang Lebar Daun ya, menuju Jembatan Musi 2 Palembang. Seorang pengendara warga Jalan Ariodila yang menuturkan bahwa ancaman keselamatan saat truk melintas ini merupakan hal yang mengkhawatirkan. Jadi menurutnya pemerintah Kota Palembang tidak serius melindungi warganya. Dan juga disampaikan oleh warga lainnya juga, warga Jalan Mai Hitam yang sangat khawatir dengan keselamatannya, terkhusus ia memiliki anak perempuan yang selalu sekolah naik kendaraan roda 2. Dirinya juga selalu khawatir jika ada informasi di media sosial yang memberitakan kecelakaan remaja. Jadi hingga saat ini pantauan RRI pun masih sering melihat adanya truk bermuatan melintas di jam yang dilarang di tengah Kota Palembang. Bahkan dari pengawasan, truk tersebut juga tidak benar-benar memiliki pengamanan kontainer yang dibawa. Ada juga informasi lainnya yang kami akan sampaikan di Halo RRI ini pendengar ya. Di 0711 juga masih kami terima ya, di 0711-3699-77, di 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, serta bisa chat kami juga pendengar melalui media sosial kami. Pendengar, Polda Sumatera Selatan mengungkap 29 kasus kepemilikan senjata api ilegal dalam operasi Senpi Musi 2026. Masyarakat menyerahkan 234 pucuk senjata secara sukarela kepada kepolisian, dan capaian ini tercatat hingga hari ke-16 pelaksanaan operasi pada Sabtu kemarin, 27 Juni 2026. Hasil ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat menjaga keamanan daerah. Jadi sebanyak 29 kasus yang diungkap terdiri atas 28 target operasi dan 1 kasus non-target operasi. Capaian ini juga telah memenuhi 68% dari 41 target yang ditetapkan. Petugas menyita 9 pucuk senjata api laras panjang selama pelaksanaan operasi berlangsung. Dan polisi juga mengamankan 26 pucuk senjata api laras pendek dari berbagai wilayah. Nah, selain senjata api, petugas juga menyita 109 butir amunisi laras panjang. Jadi sebanyak 70 butir amunisi laras pendek juga berhasil diamankan sebagai barang bukti. Jadi pendekatan persuasif kepolisian juga turut membuahkan hasil yang positif di tengah masyarakat. Warga secara sukarela menyerahkan ratusan senjata api ilegal kepada petugas. Jadi jumlah senjata yang diserahkan mencapai 234 pucuk dari berbagai jenis. Rinciannya terdiri atas 125 laras panjang dan 109 laras pendek. Polrestabes Palembang mencatat penyelesaian seluruh target operasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan serupa juga diraih Polres Oki, Muara Enim, Musirawas, dan juga Lahat.
0: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Masih bersama Anda, Halo RRI.
4: Baik pendengar, kita masih di Halo RRI. Jadi di mana program Halo RRI ini Anda pendengar bisa menyampaikan keluhan maupun informasi di sekitar Anda ya, bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090. Jika tadi di awal kita membuka program Halo RRI ini, sudah ada yang bergabung bersama kami, pendengar Pak Ahmad ya, di sekitar Mayor Batubara ya, yang menyampaikan bahwa beberapa parkir atau beberapa kendaraan yang sering parkir karena jajan itu bahkan sampai ke badan jalan, yang sangat mengganggu untuk aktivitas kendaraan lainnya ya, itu di sekitar jalan IBA begitu ya. Nah, ini kita akan berikan informasi lanjutannya Pak Ahmad ya. Saat ini saya sudah tersambung bersama Ibu Charlie Panggarbesi ya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang. Bu Charlie, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Kabar sehat Bu Charlie, alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Saya pribadi jujur sudah lama juga tidak berbincang-bincang sama Bu Charlie ya. Baik, Bu Charlie, menanggapi penelpon kami, pendengar kami yang bergabung di Halo RRI ya Bu, yang menyampaikan bahwa gini Mbak, katanya itu di sepanjang jalan IBA itu, baik itu pagi sampai ke sore bahkan ya, ada banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya itu bahkan memakan badan jalan begitu Bu Charlie, dan ini sangat mengganggu. Disinyalir katanya beberapa pengguna beberapa pembeli kendaraan ini jajan di sana Bu, tapi terparkirnya tuh agak lama. Nah, gimana itu ya, Bu?
5: Baik, terima kasih informasinya Pak Ahmad. Dari kami Satpol PP sendiri itu sebenarnya sudah sering melakukan penertiban untuk pedagang kaki limanya yang suka berjualan atau yang sering berjualan di sekitaran IBA. Mm-hmm. Itu juga kami sudah menggeser, karena kan kita ini ya satu sisi itu urusan perutnya warga Kota Palembang juga gitu kan. Mm-hmm. Satu sisinya juga itu ada hak pengguna jalan juga yang diambil oleh mereka. Jadi kita sudah mengarahkan mereka itu untuk lebih masuk lagi, masuk ke arah apa rumah yang Baasin itu ya, Bayumi ke sana. Nah, kemudian himbauan juga kepada ya para pengguna kendaraan yang membeli dagangan, mungkin cobalah diparkirkan dulu kendaraannya itu dengan baik dan benar dulu, karena menurut kami space parkir di area IBA itu kalau untuk kampus IBA sendiri sudah cukup memadai. Kemudian kalau untuk pengunjung yang ke apa ruko-ruko atau ke kafe di sekitar itu juga parkirannya sudah cukup memadai. Ada space parkir juga yang tersedia cukup besar di sana, di sudut simpang 4 IBA itu sendiri. Nanti kami juga akan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan kepada juru parkir yang resmi yang ada di sana agar memang benar-benar mengatur posisi parkir kendaraan-kendaraannya itu dengan baik sehingga tidak merugikan pengguna jalan lainnya. Mungkin seperti itu.
4: Baik, Bu Charlie, apakah kawasan di Jalan Iba ini memang termasuk titik yang sering menerima laporan bahkan juga pengaduan dari masyarakat terkait parkir-parkir seperti ini, Bu?
5: Cukup sering dan itu juga yang menjadi atensi dari Pol PP sendiri secara berkala. Kita tidak bisa merutinkan setiap hari dikarenakan ya memang keterbatasan anggota, kemudian banyaknya wilayah Kota Palembang juga yang perlu dilakukan penertiban, sehingga untuk daerah Iba kita secara berkala tetap kita jadwalkan untuk dilakukan penertiban, karena tadi itu cikal bakalnya memang dari pedagang kaki lima, PK5 yang berjualan di bahu jalan, sehingga para pembelinya juga itu akhirnya memarkirkan kendaraannya itu di atas badan jalan. Inilah jadi istilahnya ya jadinya saling salah menyalahkan. Kita ke pedagangnya okay, istilahnya itu memberikan apa sedikit ya toleransi gitu okay, tidak masuk badan jalan. Tapi permasalahannya ya parkirnya. Yang beli di kaki lima itu pasti parkirnya akan memakan badan jalan. Itu pun kalau parkir, ada yang membeli itu dari atas kendaraan. Mm-hmm. Itu lagi. Jadi memang kesadaran ya ini apa simbiosisnya ini ke arah yang negatif jadinya. Mm-hmm. Harusnya sering kita diskusi dengan PK5. Kenapa dilarang? Satu, membahayakan untuk mereka sendiri. Yang kedua, menimbulkan masalah baru. Mm-hmm. Dengan misalnya memastikan, okay, kalau kita berikan apa istilahnya itu toleransi atau dispensasi, kalian tetap mundur jualannya. Kemudian untuk parkirnya, kalian istilahnya harus benar-benar bisa mengatur kendaraan atau pembeli yang memang membeli dagangan kalian itu harus parkir dulu dengan baik. Jangan melayani pembeli yang masih di dalam kendaraan. Karena itu pasti akan menimbulkan kemacetan. 2 menit saja itu sudah akan mengganggu frekuensi kendaraan lainnya yang akan melintas. Jadi memang ini apa ya, kita sebagai pemerintah ini juga tegas, keras sedikit itu juga jadi bumerang, ya kan? Mm-hmm. Kita berikan sedikit kelonggaran, tetapi dari pedagangnya sendiri, kemudian dari masyarakatnya sendiri juga tetap tidak punya rasa ya, saling tenggang rasa kepada pengguna jalan lainnya, seperti itu. Jadi memang inilah kenapa PKL itu dilarang. Bukan kita melarang rezekinya, mm-hmm. tapi dampak yang ditimbulkannya itu bisa istilahnya itu mengganggu atau menimbulkan dampak-dampak yang lain. Seperti itu, Mbak.
4: Berarti yang dihadapkan oleh rekan-rekan Satpol PP sendiri bagaimana menyimbangkan penegakan aturan dengan kebutuhan ekonomi para pedagang juga, begitu ya Bu ya?
5: Benar, benar. Ya inilah pekerjaan Satpol PP itu kan memang seperti buah simalakama, Mbak.
4: Iya, tapi ya. Ke depan ada target begitu Bu atau jadwal penertiban khusus untuk kawasan Jalan Iba ini Bu?
5: Baik. Kita ya prinsipnya seperti ini, ketika sudah ada keluhan yang cukup signifikan ya kami akan coba menjadwalkan kembali, mengatur jadwal kembali, menarik lagi dari personil yang ada di tempat lain akan kami geser dulu ke sana secara berkala dalam beberapa waktu gitu. Ya kesannya memang kayak ada terus nggak ada lagi, ya karena memang untuk dipahami juga kepada seluruh warga Kota Palembang, personil yang dimiliki dan luasan wilayah Kota Palembang ini yaitu tidak, bukan satu banding satu gitu. Jadi kalau kita mengisi di wilayah IBA, pasti akan ada kekosongan di wilayah yang lain. Seperti itu.
4: Baik. Nah, ini juga menyusul ada pendengar kita yang mengeluhkan ya Bu ya, ada juga nih parkir liar di beberapa gerai utama Indomaret dan Alfamart begitu Bu.
5: Oke. Parkir liar ini, jadi kalau untuk Indomaret dengan Alfamart, kita edukasi seluruh warga Kota Palembang bahwa jangan memberi. Istilahnya itu ya kalau kita di dalam mobil ya udah jalan aja, karena beberapa kali dilakukan pembinaan atau penertiban oleh Dinas Perhubungan sendiri, begitu jukir-jukirnya dibawa, pembelaan mereka adalah mereka tidak pernah meminta. Mereka hanya membantu, istilahnya ya keluar masuk kendaraan. Kalau diberi syukur, nggak diberi yang mereka tidak meminta. Itu Mbak alasannya. Sehingga Dishub maupun aparat kepolisian sendiri itu tidak bisa melakukan tindak lanjut lebih jauh kalau tidak ada bukti unsur pemaksaan dari mereka. Ya kalau mereka istilahnya cuma ngatur-ngatur, ya kalau kita nggak ngasih langsung pergi aja, mereka cuma ya kayak mukanya sedikit kesal atau apa, ya udah biarin aja. Tapi kalau ditemukan ada unsur pemaksaan, kemudian juga sudah dengan pengancaman senjata tajam atau senjata api, itu bisa kita proses lebih lanjut. Makanya ketika jukirnya ada keluhan, kita datangi, kita bina lagi. Hanya seperti itu jadinya, Mbak. Jadi memang lebih kepada masyarakatnya. Jangan memberi.
4: Baik.
5: Saya sering juga menemui hal seperti itu. Mm-hmm. Ya tidak saya beri. Kebetulan saya pakai mobil ya.
4: Yeah.
5: Jadi ya udah, kaca kita tutup, mundur, langsung pergi aja. Nggak masalah.
4: Okay.
5: Tapi memang ditekankan untuk yang kendaraan bermotor nih.
4: Mm-hmm.
5: Keselamatan penting ya Mbak ya.
4: Iya.
5: Jadi jangan, kita lihat juga perawakan atau gelagatnya dari jukirnya tersebut. Kalau sepertinya gelagatnya itu akan membahayakan pengendara atau warga, sebaiknya untuk pengendara motor, beri saja, 1000 beri, kemudian laporkan. Jadi kalau ada pelapornya jelas ya, kita akan bisa proses. Kalau memang misalnya pernah terjadi dia mengancam gitu, jadi kan bisa kita konfrontasi. Jadi kita bisa pertemukan. Sehingga kami juga dari Pemkot punya dasar bahwa memang ada unsur pemaksaan dari pelaku. Jadi itu bisa kami tindak lanjuti seperti itu.
4: Baik, Bu Charlie, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin sekali lagi apa yang mau disampaikan kepada penelpon kita ya Bu ya, yang sudah bergabung tadi ya, mengenai kemacetan yang terjadi di sekitar Jalan IBA, silakan Bu.
5: Baik, untuk warga Kota Palembang perlu tingkatkan kesadaran bahwa ketika kita berbelanja di pedagang kaki lima, bukan kami melarang, tapi usahakan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna kendaraan lainnya. Turun dulu, cari tempat parkir yang layak dulu, silahkan beli. Jangan beli masih di atas kendaraannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan juga memberi peminta-minta pengemis di lampu merah, di pinggir jalan, karena kita juga akhirnya mendukung mereka, memang kasihan, tapi kita mendukung mereka bertumbuh sehingga akan mengurangi estetika keindahan kota kita juga. Kemudian terkait Alfamart dan Indomaret, semua yang ada di Kota Palembang itu sudah membayar pajak parkir, sehingga kita tidak dikenakan lagi tidak dibebani lagi dengan retribusi parkir. Tidak usah memberi. Tidak usah memberi untuk kendaraan roda 4, silahkan pergi saja. Untuk kendaraan roda 2, perhatikan. Jangan sampai tak membahayakan keselamatan diri sendiri. Begitu ada pemaksaan, laporkan ke 0818 621234. Laporkan, sebutkan lokasinya, nanti akan kami teruskan ke Dinas Perhubungan. Terakhir, untuk mbaknya juga, saya izin pamit mbak, saya sudah per hari ini sudah tidak lagi di Pol PP. Ya, kebetulan saya mendapatkan amanah baru menjadi Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Palembang. Itu mbak.
4: Baik, sebelumnya ya. Selamat ya Bu untuk apa jabatan barunya baik, di Kesbangpol begitu ya Bu ya?
5: Iya, ya, per hari ini saya mendapatkan amanah baru di Kesbangpol. Nanti kalau ada hal-hal terkait bidang saya, boleh nanti kita
4: diskusikan kembali ya Bu ya. Baik. Baik Ibu Cherly, terima kasih banyak waktunya bersama RRI ya, Pro 1 Palembang. Selamat pagi.
5: Pagi.
4: Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang ya bersama Ibu Cherly Panggarbesi ya. Beliau per satu hari ini ya, berarti 29 Juni 2026 sudah mendapatkan jabatan baru ya beliau ke Kesbangpol Palembang. Pendengar, kalau tadi kita juga sudah berbincang-bincang sebelumnya ya, beliau ini adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satpol PP Kota Palembang. Baiklah, nah tadi sudah juga ditanggapi begitu ya untuk Pak Ahmad yang ada di Palembang, di Mayor Salim Batubara, terkait dengan pedagang yang di sepanjang jalan IBA terpantau ramai parkir mobil, yang tadinya parkir mobil ini akibat dari beberapa pemilik atau pengendara mobil ini yang berbelanja ya di beberapa pedagang kaki lima yang ada di sana ya. Tadi sudah disampaikan juga solusi yang akan diberikan, nanti ke depan akan ada koordinasi lebih lanjut antara Dishub dan juga pemerintah kota serta juga Satpol PP. Pendengar, kita akan nantikan bagaimana terrealisasinya ya dari beberapa penertiban yang akan segera dilakukan. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda ya, Halo RRI ini hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ya, untuk menyampaikan seperti apa yang menjadi keluhan Anda pendengar, entah itu terkait dengan transportasi maupun pelayanan publik lainnya ya. Jadi bisa Anda sampaikan melalui media sosial kami, bahkan juga telepon, WhatsApp, dan juga jika langsung di hari yang bersangkutan itu bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, demikian ya untuk Halo RRI edisi hari ini 29 Juni 2026. Kita ketemu lagi nanti untuk Halo RRI selanjutnya di hari Rabu, pendengar. Setelah ini kami masih akan terus menemani Anda. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Saya Tata Edin sekaligus pamit dari ruang dengan Anda semua ya, beserta tim Palembang pagi ini dan juga tim Halo RRI. Jangan kemana-mana, selain ini akan ada Palembang siang ini bersama rekan saya yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan ada Pili ya yang akan menemani Anda. Tata pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
6: Udah baru saja Anda ikuti Halo RRI.
7: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Berjumpa kembali bersama Pilima Komi tentunya. Di kesempatan hari ini, gelaran Senin 29 Juni 2026 dalam serangkaian Palembang siang ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita awali kebersamaan kita dengan program spesial Dialog Interaktif terkait pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Nanti akan dilanjutkan juga dengan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Kita akan mempersamai langsung dari Pro3 Jakarta. Setelahnya masih akan kami hadirkan untuk Anda juga beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, religi juga. Nantinya menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan hadirkan pas jam Pro 1. Dan di menit ke-05 lepas dari pukul 12, kita juga akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Masih kami akan update informasi untuk Anda di Warta Berita dari RRI Palembang yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dilanjutkan dengan Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk menutup rangkaian Palembang siang ini. Pendengar, langsung saja kita akan mengawali untuk Palembang siang ini dengan program pertama kita, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Waktunya kita membuka wawasan untuk mendorong kesetaraan serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender.
3: Dialog Pengaruh Utamaan Gender.
2: Segera Anda dengarkan Dialog Pengaruh Utamaan Gender. Dialog Pengaruh Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif pengaruh utamaan gender dan inklusi, tepatnya pada hari ini Senin 29 Juni 2026 terkait topik refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Nanti akan membersamai kita kedua narasumber yang nantinya akan siap membagikan kisah-kisah dan juga cerita-cerita yang tentunya akan mengedukasi serta memberikan informasi terupdate untuk kita semua terkait pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Tapi sebelum itu kami informasikan dulu untuk Anda pendengar, tentunya lingkungan bersih dan juga sehat serta lestari merupakan warisan berharga dari generasi ke generasi mendatang. Dalam menjaga kelestarian, tentunya perempuan memiliki peran yang sangat penting. Berawal dari keluarga, perempuan juga sering menjadi penggerak dalam membangun kebiasaan hidup bersih, menghemat sumber daya, mengelola sampah, serta menanamkan kepedulian terhadap alam dan juga kepada anak-anak serta masyarakat. Jadi peringatan Hari Lingkungan Hidup ini tentunya menjadi pengingat bahwa menjaga bumi bukanlah tanggung jawab segelintir orang, tetapi melainkan tanggung jawab kita semua. Mari kita melalui kepedulian dan juga kebersamaan ini serta aksi nyata, perempuan dapat menjadi pelopor perubahan menuju lingkungan yang lebih hijau, sehat dan juga berkelanjutan. Dan juga mudah-mudahan nantinya informasi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber serta edukasi nantinya akan membuka mata kita semua bahwasanya di lingkungan hidup terkhusus untuk perempuan seluas itu dan bisa kita pelajari sama-sama, terkhusus untuk yang monitor di kesempatan siang

0: hari ini. Pendengar semuanya, akan kita bahas lebih lanjut terkait refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan ruang hidup. Sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang dari Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Mbak Mutia Maharani, dan juga dari Koordinator Program Solidaritas Perempuan Kota Palembang, Mbak Fadila Nur Amalia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Wow, sudah hadir membersamai kita. Nanti akan siap kita ngobrol-ngobrol ya, cerita-cerita banyak terkait refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk pendengar bahwasannya siaran kami kali ini bisa Anda dengarkan juga dan saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita ke Mbak Mutia dan juga Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Iya, sehat Kak.
0: Baik. Ini kali pertama atau sudah pernah sebelumnya ke Pro 1?
1: Kalau Dila di Palembang baru ini Kak.
0: Wih, apa bahasanya? First impression ya? Yeah. Wow, kalau Mbak Dila, kalau Mbak Mamuti, Mbak Mutia?
2: Pertama kali
0: juga, oke, salam kenal lah ya. Oke, nah kita akan membahas mengenai refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Tapi sebelum itu, pilih mau tanya dulu aktivitas dari Mbak Dila dulu deh. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Dila?
1: Kalau sehari-hari ini jadi koordinator programnya Solidaritas Perempuan nih Kak. Jadi kalau bicara sama akar rumput tuh biasanya Dila ini yang menyusun agenda-agenda kegiatan di Solidaritas Perempuan.
0: Wow,
1: gitu.
0: Okay.
1: Implementasinya supaya kegiatan-kegiatan kita tuh tidak hanya terlaksana, tapi juga benar-benar bermakna buat penerima manfaat kita.
0: Oke, gitu. Berarti lagi sibuk di ini ya, di komunitas ini ya.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Mutia gimana? Ya,
2: saya juga sama sih. Saya
0: sama
2: sudah
0: juga.
2: Aktif juga di Solidaritas Perempuan Palembang. Kemudian juga saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Komunitas dan membersamai kawan-kawan seperti itu. Aktivitasnya sama. Kami juga berdampingan juga dengan perempuan akar rumput seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk tahun aktifnya mulai tahun berapa kalian berdua, Mbak?
2: 2024
0: ya. 2 tahun terakhir ya.
2: 2 tahun terakhir.
0: Oke, baiklah kalau seperti itu. Kita langsung saja ke topik kita, refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Oke, nah kalau kita misalkan tanya makna nih, makna dari Mbak Mutia dan juga Mbak Dila. Makna hari lingkungan hidup bagi Solidaritas Perempuan Palembang ini seperti apa nih, Mbak Dila memaknainya?
1: Oke, menarik ya Kak, hari ini tuh ya kita refleksi terkait dengan lingkungan hidup. Sebenarnya di momentum ini, Dila pengen mengajak sama-sama kita berhenti sejenak gitu, kemudian mengingat apa yang ada di sekitar kita, gitu. Bagaimana situasi, terutama mungkin di Palembang ya, karena kita di Palembang ya, situasi di Palembang saat ini terkait dengan cuaca, gitu, terkait dengan bencana, gitu kan. Apalagi yang sangat dekat sama kita mungkin banjir. Nah, ayo kita merenungkan lagi gitu, hubungan antara alam ini sama keseharian kita, termasuk juga keseharian perempuan gitu. Ketika situasi cuaca berubah, tanah berubah, air sulit didapat gitu. Nah itulah yang kita merasanya, apalagi kita mendampingi perempuan akar rumput di 15 desa saat ini. Yang ruang hidupnya tuh semakin sempit karena perubahan lingkungan tadi gitu.
0: Jadi
1: dengan ragam faktor
0: ya.
1: Iya, dengan ragam faktor. Jadi tidak hanya mengajak teman, tidak hanya menceritakan gitu refleksi ini, tapi juga mengajak teman-teman apakah sama gitu. Apakah relate nih Kak Pili gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Apakah teman-teman pendengar namanya apa sobat? Sobat ya apa?
0: Pendengar RRI.
1: Oh, pendengar RRI. Apakah pendengar RRI juga merasakan hal yang kita rasakan juga gitu. Gitu sih Kak.
0: Oke, tapi menarik ya. Berarti ada berapa desa tadi Mbak Dila?
1: Kita total 15 desa, ada di 3 kabupaten.
0: Itu dimulai dari kapan?
1: Sebenarnya Solidaritas Perempuan sendiri itu sejak tahun 2000 Kak.
0: 2000, udah lama.
1: Iya, udah lama gitu.
0: Tapi digencarkan lagi ya saat ini ya. Oke, jadi dari 15 desa tersebut yang paling agak parah ini di daerah mana?
1: sebenarnya kalau dibilang agak parah,
0: parah semua ya,
1: berdampak semua berdampak gitu. Tapi beda-beda mungkin karena kita ada wilayah yang di pegunungan itu di Kabupaten Lahat, ada satu desa di sana juga, ada di Ogan Ilir, sama ada di Musi Banyuasin. Jadi setiap daerah ini punya situasi yang beda-beda gitu. Tapi semuanya itu terdampak.
0: Oke, nah kalau dari Mbak Mutia sendiri memaknai Hari Lingkungan Hidup ini seperti apa, Mbak?
2: Ya, menurut saya
0: Mbak Mutia boleh agak sedikit mendekat, nah biar suaranya jelas ya.
2: Okay. Memaknai Hari Lingkungan Hidup ini adalah bukan hanya suatu momentum ya, tapi benar kata Mbak Dila tadi, menjadi pengingat kita bersama bahwa lingkungan hidup itu nggak cuma pohon-pohon segala macam, tapi memang lingkungan hidup itu menyangkup semua, termasuk juga perempuan sebagai pengelola, sebagai penjaga dan sebagai perawat lah ya, perawat dari lingkungan seperti itu ya. Jadi ketika memang tanah itu dirusak atau pohon ditebang dan lain, air dirusak itu menjadi apa ya? Menjadi kita kehilangan ruang seperti itu. Perempuan juga yang dimana dia sangat dekat ya dengan
0: lingkungan
2: ya, ketika dia bangun pagi, dia apa yang dia sentuh adalah air seperti itu.
0: Sudah jadi, harus ini ya.
2: Jadi memang ketika alam rusak atau lingkungan ini rusak, maka yang rusak juga adalah kehidupan. Seperti itu.
0: Berdampak bagi banyak orang ya. Terkhusus untuk perempuan, karena perempuan kan ibaratnya baru bangun tidur sudah berjibaku nih dengan segala sesuatunya, bukan hanya di rumah. Benar kata Mbak Dila tadi, udah Mbak Mutia tadi juga udah menyentuh air, mungkin yang masih di pedesaan juga udah ke sungai-sungai mungkin ya, udah beraktivitas. Nah, ini sangat berdampak sekali. Oke. Nah, kalau dari isu yang Mbak Dila tadi bilang ya, beberapa banyak tadi yang terdampak. Nah, ini kalau menurut Mbak Dila dan juga Mbak Mutia, kenapa nih sangat penting dibahas dari sudut perempuan? Dari sudut pandang perempuan.
2: Kenapa isu ini penting ya? Karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa karena perempuan itu yang menjadi terkena dampak seperti itu. Ketika memang airnya dirusak, artinya dia tidak bisa memasak, simpelnya seperti itu. Atau dia tidak bisa membersihkan reproduksinya seperti itu. Atau dia juga tidak bisa menyajikan makanan kepada keluarganya seperti itu ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Karena memang enggak hanya minum kita butuh air, tapi juga memasak kita juga butuh air seperti
0: air bersih kan.
2: Air bersih seperti itu ya. Jadi saat lingkungan rusak, beban mereka juga bertambah. Mereka juga harus mencari jauh air yang bersih seperti itu ya. Mereka juga harus mengeluarkan budget lebih lah untuk membeli air yang walaupun yang harganya cuma 2.000-3.000, tapi memang kebutuhan dasar kita itu harus kita
0: harus dipenuhi
2: seperti itu,
0: kebutuhan
2: ya,
0: primer lah ya.
2: Jadi memang kadangkala kita lupa bahwa suara-suara ini juga yang tidak terlalu kita dengar seperti itu kan, artinya ketika air naik nih harganya seperti sudah berarti naik sebenarnya, padahal apa sih yang hilang seperti itu kan. Apakah sumber air ya yang ada di sekitar atau sumur-sumur mereka itu rusak atau sebagainya seperti itu.
0: Okay. Karena berdampaknya lumayan ini juga ya, besar juga nih. Mbak Dila, ada yang mau ditambahkan?
1: Iya, mungkin kalau masalah lingkungan nih orang ngerasanya apa sih gitu ya, laki-laki sama perempuan juga berdampak kok sebenarnya ya. Mungkin ada yang beberapa kayak sebab kenapa harus perempuan terus gitu ya. Tapi ini Kak, perbedaannya itu terletak pada akses. Kalau Mutia tadi menekankan pada beban kerja yang bertambah, kemudian juga dampak yang diterima. Nah, tiga itu yang bikin kenapa sih perempuan itu menanggung beban yang lebih besar daripada laki-laki. Karena bicara tentang keadilan lingkungan itu gak pernah adil gender. Tidak pernah, dia malah sifatnya netral gitu kan. Padahal dampaknya lebih besar dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Kayak gitu. Terhadap air, selain itu tadi yang Mutia ceritakan, itu adalah salah satu desa kami juga yang sungainya keruh atau sungainya tuh airnya sudah tidak baik, sehingga ada beberapa desa yang dia harus membeli air. Gitu, yang tadinya cerita ibu-ibu ya zaman dulu gitu di desanya tuh sungainya tuh bening banget.
0: Bersih.
1: Jadi kalau misalnya mau ambil ikan itu tinggal ambil doang.
0: Kelihatan gitu ya.
1: Iya, no effort. Gak ada effortnya. Tapi sekarang udah sulit gitu yang kayak gitu karena bahkan air pun yang di ibaratnya yang untuk kebutuhan sehari-hari harus beli. Nah, itu juga yang terjadi di desa kita. Jadi kita tidak cuman apa ya, kita berbasis data ya, Mbak ya. Karena ada benar pengalaman desa yang benar-benar terdampak. Laki-laki juga berdampak, tapi yang kita sedang bicarakan juga terkait dengan perspektif dan sudut pandang perempuan.
0: Iya, yang lebih ditekankan perempuan ya. Oke, nah jadi mendengar penjelasan dari Mbak Mutia dan juga Mbak Dila, jadi yang paling dibutuhkan saat ini untuk perempuan akar rumput dalam situasi lingkungan seperti ini apa nih, Mbak Dila?
1: Kalau saya melihat bahwa tadi ya akses, kemudian dampak, dan juga beban kerja itu selalu dibebankan kepada perempuan. Kerja-kerja perawatan, yang masak, yang nyuci, yang semua itu dibebankan pada perempuan. Padahal laki-laki juga bisa dong bantu peran itu gitu ya. Karena itu sebenarnya basic skill ya, kayak
0: harus dimiliki semua orang ya.
1: Iya, harus dimiliki semua orang nih, Kak Pilih setuju nih. Harus dimiliki semua orang. Jadi kayak apakah ketika lingkungan itu berdampak dan harus mengambil air begitu jauh di sungai gitu, apakah ini kerja perempuan juga nih yang harus memenuhi itu gitu. Apakah ketika lahan sudah tidak bisa berproduksi dengan baik lagi misalnya, atau bahkan dirampas, dan ketika sumber penghidupan itu gak ada, apakah harus perempuan lagi yang menanggung, oh kita cuma punya uang segini dan harus dihemat gitu, untuk memenuhi kebutuhan. Kan sebenarnya itu adalah situasi yang bisa dipertukarkan gitu. Jadi beban perempuan ini tidak bertumpu di beban hidup ini tidak bertumpu di perempuan,
0: saja.
1: Beban keluarga tidak bertumpu di perempuan itu.
0: Agak gimana gitu ya mendengarnya.
1: Iya. Jadi, dan satu lagi mungkin nih Kak, akses. Kita mau perempuan ini di ruang lingkup apapun gitu kok terbatas ya. Karena perempuan kamu kayaknya nggak usah deh di sini. Karena perempuan kamu nggak usah deh ikut rapat-rapat pengambilan keputusan misalnya. Atau kalau di desa malah yang perempuannya menyajikan makanan, yang laki-lakinya rapat desa misalnya kayak gitu ya Kak ya.
0: Masih ada beberapa ya.
1: Masih ada yang kayak gitu. Nah, dalam situasi ini gimana kita perempuan mau menyuarakan terkait dengan situasi yang sebenarnya sedang kita alami. Karena kan ketika rapat pengambilan keputusan itu tidak melibatkan perempuan, artinya suara kita atau pendapat kita itu tidak masuk dalam lingkup kebijakan atau apapun yang sedang dirapatkan pada saat itu. Nah gitu. Paling yang paling membutuhkan saat itu dua sih Kak. Yang dalam ini kita lihat. Nah, kerja SP Palembang apa nih Kak Dila gitu ya? Kita ini melakukan penguatan kelompok Kak. Jadi di desa tuh kita punya kelompok-kelompok perempuan. Dan kelompok-kelompok perempuan ini kita buat ada ruang belajarnya gitu. Ruang kita belajar bersama. Kita belajar bersama perempuan akar rumput, dan perempuan akar rumput juga belajar dari semua gitu yang bisa kita hadirkan untuk ruang-ruang penguatan kapasitas ini, sehingga lebih berdaya, lebih kuat, dan tahu ketika ada ketidakadilan yang terjadi sekitar mereka, mereka bisa bergerak gitu.
0: Nah, jadi mendengar dari penjelasan dari Mbak Dila, untuk ruang hidup ini sekarang bagi perempuan ini seberapa penting, Mbak? Mbak Mutia boleh?
2: Jadi memang seberapa penting? Sangat penting sebenarnya. Iya, karena ruang hidup adalah tempat perempuan bekerja, merawat keluarga, kemudian juga dan membangun masa depan ya untuk generasinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ruang hidup ini menyempit atau akses mereka itu hilang seperti itu, dirampas dan lain sebagainya, artinya perempuan juga kehilangan sumber pangan atau sumber kehidupannya seperti itu kan. Kemudian juga mereka juga hilang rasa aman seperti itu, karena memang pengalamannya ketika memang perempuan harus pengalaman tadi perempuan harus apa ya, mengambil air lebih jauh atau mengakses semua yang menjadi kebutuhan dasar itu, dan apa, mereka harus berjalan lebih jauh, artinya mereka tuh kehilangan rasa aman, artinya kayak apa ya, ada beban lah ya, ada beban yang mereka
0: beban sendiri.
2: Beban mereka sendiri seperti itu. Jadi memang menjaga ruang hidup juga berarti menjaga kebutuhan dasarnya seperti itu, Mas. Kemudian perempuan dia juga menjadi apa ya? Dia tetap bertahan lah di situ seperti itu.
0: Oke. Baik. Nah, jadi dari sekian banyak mungkin sudah melakukan program-program ya bersama dengan Solidaritas Perempuan Palembang ini sendiri. Pastinya ada trouble juga atau mungkin ada masalah yang ditempuh di lapangan atau di program-program yang diterapkan. Nah, yang sering muncul nih, yang sering muncul dan juga mendesak komunitas perempuan akar rumput ini seperti apa nih, Mbak Dila?
1: Iya. Yang kebutuhan yang mendesak ya, kalau bicaranya sebenarnya kebutuhan tuh sangat banyak ya, Mbak Dila. Apalagi kalau disangkutkan dengan program tuh sangat banyak. Tapi karena kita bicaranya di ruang lingkup refleksi lingkungan refleksi hari lingkungan hidup ini, mungkin kita bicaranya terkait dengan yang kita sampaikan dari tadi, yaitu akses terhadap ekonomi. Karena kalau dari krisis lingkungan itu udah pasti kita sulit mencari ke sumber-sumber kehidupan tadi yang disampaikan oleh Mutia. Kemudian air dan juga pangan. Nah, sedangkan itu adalah kebutuhan dasar. Mungkin kesannya sederhana ya. Mungkin kesannya sederhana, tapi itulah kebutuhan-kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh perempuan akar rumput pada saat krisis lingkungan itu terjadi, supaya bisa berkesinambungan hidupnya, kayak gitu, Kak.
0: Oke, Mbak Mutia yang mau ditambahkan?
2: Jadi sama sih sebenarnya, apa kebutuhan mereka banyak, artinya apa ya? Mereka juga saling menguatkan seperti itu di situ kan. Jadi banyak lah, artinya kayak apa yang sering muncul itu kadangkala tidak terini sih, kadangkala tidak apa ya, tidak terduga seperti itu,
0: tidak terpikirkan
2: sebelumnya seperti itu sih, Mas.
0: Oke, jadi berkat beberapa program yang sudah dijalankan berarti ada juga pengalaman ya. Jadi semuanya bisa teratasi dengan bahu-membahu dan juga kekompakan tim tadi. Nah, kalau terkait solidaritas nih, ini penting dalam kerja solidaritas perempuan Palembang seperti apa nih?
1: Iya, penting banget ya, Kak. Jadi terbayang ya, kita ketika kita satu orang gitu, terus kita mau ngampu beban begitu banyak gitu. Dan beban itu dipikul sendirian, gitu. Walaupun kita juga nggak berbagi beban juga ya dengan kelompok itu. Tapi dalam beberapa pengalaman nih, Kak, kita cerita ya, misalnya kayak ada satu desa yang dampak programnya tuh cerita sama kita bahwa setiap melakukan penguatan atau dalam kelompok diskusi kelompok dan setiap mereka ngumpul itu salah satu mekanisme healing mereka. Mereka ngobrol, kadang kan kita ayo Bu kita ngumpul gitu, di luar dari ngobrolnya yang sama kita, ada kelompok-kelompok perempuan yang mereka ngobrol sendiri gitu, berkelompok sendiri, ada kelompok arisan gitu, ya bikin arisan, dan itu salah satu mekanisme healing mereka. Bahkan ada kelompok perempuan kita yang sudah punya produk ya, udah punya produk, Kak.
0: Jadi, keren dong.
1: Padahal kita nggak kasih modal ya.
0: Inisiatif sendiri.
1: Mereka arisan gula gitu, arisan gula, arisan apa gitu, sehingga mereka bisa bikin produk apa ya yang paling dekat sama desa kita, kemudian bisa kita produksi, jadi nilai tambah. Jadi tidak hanya misalnya kayak kita tuh punya emping ubi uma, nah itu emping ubi uma itu diproduksi di desa Sri Bandung, dari kelompok KPPS, kelompok perempuan pejuang Sri Bandung itu, Kak, itu sudah pemasarannya udah sampai ke kemana-mana ya, udah sampai kemana-mana nih. Bahkan kadang kita kehabisan stok ya untuk produksi ini. Dan itu juga selain karena mereka berkelompok, mereka solid gitu kelompoknya, dan juga sebagai mekanisme mereka healing dari menghadapi persoalan-persoalan yang berat dan panjang yang dialami oleh kelompok-kelompok desa. Nah, lewat solidaritas itu perempuan tuh bisa saling mendengar gitu, ya, menguatkan, bahkan saling bahu-membahu dalam tadi permasalahan yang kita sebut krusial di tadi, salah satunya ekonomi. Nah, kita coba berdayakan itu juga, kayak gitu, Kak, contohnya. Jadi sangat penting ya, solidaritas ini membuat perjuangan-perjuangan perempuan tuh lebih kuat.
0: Oke. lebih solid lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Mutia dan juga Mbak Dila, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi. Sangat seru sekali ini. Masih banyak sekali pertanyaan yang sudah pilih siapin untuk Mbaknya berdua.
1: Siap.
0: Untuk itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Masih di Dialog Interaktif Pengaruh Setamaan Gender dan Inklusi. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
5: Pa, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
6: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
5: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
7: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: Gender.
1: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di Dialog Interaktif Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi. Masih membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, Mbak Fadila Nur Amaliyah dan juga Mbak Mutia Maharani. Kita sapa kembali. Oke, tapi sebelum itu pendengar, masih kami informasikan untuk Anda yang mau mendengarkan kami bisa langsung di RRI Digital, atau pendengar juga bisa langsung melihat visual kami bertiga, boleh. Silakan mampir langsung di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan kami juga mengajak Anda yang mau menanyakan terkait topik, boleh silakan pendengar di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790, atau juga bisa mengisi live chat kolom komentar di YouTube kami, silakan. Tadi sepertinya sudah ada yang mampir di kanal YouTube kita, ada Mbak Nadia. Dia memberi semangat untuk Mbak Dila dan Kak Mutia, katanya semangat. Oke, terima kasih Mbak Dania. Kita juga menantikan kehadiran Anda untuk bertanya kepada Mbak Dila dan juga Mbak Mutia. Silakan di tiga platform tadi ya, untuk bisa membersamai kita di kesempatan siang hari ini. Oke, kita kembali lagi, masih membahas topik yang hangat sekali di kesempatan siang hari ini terkait refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Oke, nah kalau kita ke pengorganisasian ini konteksnya ya. Jadi yang dimaksud kebutuhan perempuan dalam konteks pengorganisasian ini seperti apa nih Mbak Mutia?
3: Jadi kebutuhan perempuan dalam konteks pengorganisasian ya, khususnya di SP, Solidaritas Perempuan, itu adalah kebutuhan.
2: Kebutuhan.
3: Oke, kebutuhan. Artinya didefinisikan secara lebih luas lah ya, seperti itu. Dan mendalam seperti itu. Kemudian fokusnya itu seringkali bergeser dari sekedar apa ya, sekedar pemberi bantuan seperti itu ya. Jadi pengorganisasian itu bertujuan mengangkat martabat kerja-kerja domestik seperti itu selama ini tidak diakui kan. Karena memang kerja-kerja formal saja ya yang seringkali diakui seperti itu. Jadi kontribusi perempuan selama ini menjaga pangan, menjaga air, menjaga keluarga ya. Jadi mereka itu diakui sebagai kerja kolektif seperti itu, Mas. Kemudian juga kebutuhan mereka ya, lebih ke kebutuhan adalah tersedianya ruang aman seperti itu, ruang aman di mana suara mereka itu tidak dihakimi atau diinterupsi seperti itu. Seperti itu. Jadi perempuan belajar memetakan bagaimana solusi itu sesuai dengan realitas mereka yang mereka hadapi sehari-hari. Jadi pengorganisasian adalah tentang kedaulatan seperti itu, kedaulatan mereka sendiri itu. Jadi kebutuhan nyata perempuan adalah memiliki kesempatan untuk memimpin, kemudian juga mereka untuk bersolidaritas seperti itu, Mas.
2: Nah terkait iklan layanan masyarakat yang kita dengar tadi ya, jadi perempuan bukan cuma pendengar, tetapi juga harus dilibatkan dalam situasi apapun yang mungkin memang diperlukan ya. Nah kalau dari Mbak Dila sendiri tadi juga sudah disinggung seperti kayak rapat-rapat desa, kan perempuan kan juga sebenarnya juga bisa ikut andil dalam hal tersebut untuk mencari keputusan atau mendapatkan keputusan. Ada juga dari pihak perempuan yang harus ada juga sisinya di situ. Nah kalau menurut Mbak Dila sendiri, boleh ditekankan lagi kenapa nih perempuan perlu dilibatkan dalam keputusan soal desa dan juga lingkungan hidup, gimana nih Mbak?
4: Ya sebenarnya tadi udah disinggung bener ya kata Kak Billy ya, memang tapi kenapa nih, kenapa harus gitu? Karena sebenarnya tadi dampaknya itu terjadi pada perempuan, tapi keputusannya itu tidak melibatkan perempuan. Aneh ya. Jadinya kok kayak gini gitu. Yang nanti kalau kebijakannya ada, yang berdampak paling kuat nih perempuan. Tapi kebijakannya dibuat tanpa melibatkan perempuan, tidak ada informasi dari perempuan di dalamnya gitu. Itu hal yang ironi juga ya sebenarnya. Padahal kalau perempuan itu dilibatkan, perempuan tahu kok perempuan tuh berkapasitas gitu. Kita nggak bisa bersetuju pada kalau di sini kan gender ya, bersetuju pada konstruksi sosial yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak tahu apa-apa, perempuan itu tidak bisa dilibatkan kecuali kalau misalnya urusan dapur misalnya. Perempuan tuh berdaya loh. Kita kalau di desa ya Mut ya, kalau kita nanya sama ibu-ibu desa, kita perempuan akar rumput kita di desa-desa, Bu, kalau misalnya banjir daerah mana ya yang paling cepat banjirnya masuk, kena duluan dampaknya, dia pasti tahu. Bu, kalau misalnya banjir kira-kira daerah mana ya yang banjirnya kena duluan gitu. Itu contoh simpel ya terkait dengan banjir, dan banyak hal lagi yang sebenarnya perempuan tuh tahu loh gitu. Tapi kenapa gitu perempuan-perempuannya tidak dilibatkan hanya karena konstruksi sosial itu tadi. Padahal kebijakan yang adil, keadilan lingkungan, keadilan apapun itu melibatkan atau menghadirkan keputusan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, salah satunya perempuan gitu. Terutama perempuan yang mengalami dampak paling utama. Gitu Kak Pili.
2: Oke. Pak Mutia, ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Jadi memang kadangkala memang di khususnya di desa ya, budaya patriarki itu cukup kuat dan kental sekali seperti itu. Jadi memang pengalaman SP itu ada perempuan yang dilibatkan, tapi memang mereka itu hanya mengurus di konsumsi seperti itu. Benar kata Mbak Dila tadi, apa ya, perempuan itu punya kapasitas dan punya pengalaman masih khususnya seperti itu kan. Jadi memang kadang-kadang pengalaman-pengalaman itu tidak didengarkan seperti itu. Misalkan mereka itu tahu situasi kondisi tanah dan lain sebagainya, dan kebutuhan ya, kebutuhan seperti itu. Jadi memang apa ya, mereka selalu diabaikan ya seperti itu Mas.
2: Oke, berarti ini bisa dibilang kebutuhan perempuan ini tidak terlihat oleh orang luar ya. Nah, jadi kalau dari kebutuhan perempuan ini yang sering tidak terlihat oleh orang luar, ini Mbak Dila menanggapinya seperti apa Mbak?
4: Sebenarnya kebutuhan perempuan yang tidak terlihat itu, atau mungkin tidak dianggap ya, yang aku sering lihat itu kerja-kerja perawatan. Perempuan itu mengurus rumah, membersihkan rumah, merawat anak, menjaga pangan. Ada juga yang kerja juga, masih bantu ke ekonomi juga. Dan diharuskan bertahan dengan situasi itu gitu. Inilah keadaannya dan kamu harus mengurus semuanya gitu. Sedangkan kalau itu dihitung secara material, kerja-kerja itu dibayar. Itu mahal kalau kita ke yayasan. Terus minta ini kerja-kerja perawatan tuh bayar gitu, dibayar gitu. Tapi itu kadang dianggap sebagai ya udah kalau perempuan kerja itu kewajibannya gitu. Seolah-olah seolah-olah itu udah jadi tanggung jawab, padahal tanpa kerja-kerja perempuan itu ya keluarga itu atau keluarga, kita bicara dalam konteks keluarga misalnya, keluarga itu tidak akan mampu bertahan. Makanya yang kayak gini Kak, harapannya ya kerja-kerja perawatan itu dilihat sebagai suatu yang penting dan diakui bahwa ini tuh layak untuk dihargai gitu.
2: Oke, nah kalau dari kebutuhan ekonomi dari solidaritas perempuan ini sendiri di Kota Palembang, melihat kebutuhan ekonomi perempuan saat ini seperti apa nih Mbak Mutia?
3: Jadi SP melihat kebutuhan ekonomi perempuan itu ya, bukan hanya sekedar upah yang besar, apa kerja yang banyak seperti itu ya, tapi memang mereka melihat penting adanya inisiatif ekonomi perempuan seperti kalau di desa kan kami ada feminist economy solidarity ya. Tapi itu bukan hanya sekedar untuk mereka cari apa duit katanya, tapi mereka itu bagaimana mereka juga membangun kolektif mereka seperti itu, bagaimana mereka bisa berkumpul yang selama ini memang mereka terlalu diisolasi ya. Untuk apa namanya, mereka boleh keluar kalau ada keuntungan seperti itu kan. Jadi kalau di situ mereka berbagi pengalaman, apa ya, membagikan keluh kesahnya seperti itu kan, dan apa? Memang apa penting ya apa ekonomi perempuan yang tumbuh dari kebutuhan dan potensi komunitas itu sendiri seperti itu. Jadi perempuan bukan hanya sekedar bertahan, tapi mereka apa ya bisa punya daya tawar dan keberlanjutan seperti itu, Mas. Gitu.
2: Okay. Mbak Dila, Mbak Mutia, kita ke pertanyaan dari WhatsApp ya. Di 0821-792-79090 dari Mbak Indah Desekip. Untuk Mbak Mutia dan juga Mbak Dila, boleh dong kasih contoh kebiasaan kecil yang bisa dilakukan perempuan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, seperti apa nih Mbak Dila?
4: Ya, boleh. Wah, itu menyenangkan sekali ya. Jadi konkretnya apa nih gitu kan, Mbak Indah ya. Mbak Indah, kebetulan saya sekretariat kita atau kantor kita itu di Skip ya.
3: Wow. Jadi nanti
4: iya tetangga, mungkin tetangga.
2: Bisa main ya.
4: Bisa banget kita welcome sekali nanti kalau misalnya Kak Indah mau mampir ya ke Solidaritas Perempuan. Jadi sebenarnya banyak hal ya, Kak. Banyak banget dari hal kecil yang bisa kita lakukan itu. Pertama, ini memang sulit ya, Mudia. Dari hal kecil tuh sangat sulit.
3: Lahir dari kebiasaan.
4: Lahir dari kebiasaan gitu. Misalnya membawa tumbler, gitu. Kalau misalnya dari sehari-hari ya, membawa tumbler. Kemudian kita juga mendorong ada satu komunitas juga di Kota Palembang yang dia memproduksi pembalut kain. Nah, itu juga sudah mulai kita gunakan walaupun awalnya risih. Bisa terbayangkan sesuatu yang tidak biasa terus kemudian ya itu cara-cara sederhana yang ibaratnya bisa kita lakukan sendiri, mulai dari menjaga kemudian membuang sampah gitu pada tempatnya. Yang sangat sederhana seperti itu sih, Kak, yang melekat sebenarnya melekat sama diri kita dan bisa kita lakukan. Kita bisa kayak misalnya lagi di mobil terus mau buang sampah nih, kita biasanya ada dulu kebiasaan mungkin yang kalau kita nggak sadar kita buang ke jalan tuing gitu
2: ya. Buang aja ya.
4: Buang ke jalan. Tapi ketika kita punya kesadaran untuk menjaga diri kita nih, untuk kita harus jadi bagian yang bisa menjaga lingkungan. Kalau aku sekarang udah aku bawa pulang.
2: Iya, langsung kalau kecil dikantongin aja.
4: Udah dibawa pulang. Nah, itu mulai sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Nggak harus yang kayak tadi, tapi pertama yang paling penting mungkin munculnya kesadaran kalau apa yang kita sederhana kita lakukan ini ternyata berdampak pada lingkungan kita gitu. Dari itu dulu aja gitu. Kira-kira nih kalau misalnya aku buang sampah di luar jendela nih, apa yang terjadi di sana? Apakah nanti jatuhnya ke sungai kah? Terus di sana nanti dampaknya ke ikannya gimana kah? Mungkin dari kesadaran-kesadaran kayak gitu dulu sih, Kak Indah.
2: Jadi sebenarnya mikir over juga gak apa-apa ya. Kayak misalkan kayak ada orang 100 yang buang bungkus permen, berarti bertumpuk dong gitu. Berarti kita jadi bagian dari orang tersebut.
4: Oke,
2: jangan sampai lah ya.
4: Oke.
2: Jadi bisa untuk melakukan kebiasaan kecil dengan ramah lingkungan tadi, dengan cara mungkin membawa tumbler tadi ya, kemana-mana tidak menggunakan plastik. Dan itu juga bisa menjadi salah satu gebrakan kecil untuk kita, untuk Mbak Indah juga tadi ya, yang bertanya yang bisa dilakukan perempuan untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup. Ada tambahan dari Mbak Mutia?
3: Jadi memang kebiasaan itu seringkali ditiru ya oleh adik kita, oleh anak kita seperti itu. Jadi memang itu dimulai dari diri kita sih, dari kebiasaan kecil. Misal mengumpulkan tisu itu kadang
2: itu juga loh. Walaupun dia terurai tapi tetap kalau banyak numpuk kan masih repot juga.
3: Dan apa ya, balik lagi dibebankan ke ibunya, kakak perempuannya. Kalau misalkan ya itu juga dimulai dari diri sendiri. Apapun itu sih.
2: Pokoknya dari diri kita sendiri ya. Niat juga yang pasti. Kita ke pertanyaan lagi dari Mbak Desi di Jakabaring ya. Nah, kalau dari Kota Palembang ini sendiri, kira-kira perempuannya sudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam keseharian belum? Nah, gimana nih SP melihatnya?
4: Sebenarnya kita belum riset ya, Kak. belum riset sih. Tapi kalau misalnya di SP atau komunitas yang kita ketahui ya, memang itu kebiasaan-kebiasaan itu sudah dibangun. Karena kita juga berada dalam kelompok jaringan CSO yang dia bergerak di lingkungan juga. Sehingga kita sudah melihat itu terlihat gitu. Tapi kalau bicara Kota Palembang dalam lingkup luas, kita belum riset lebih dalam lagi. Tapi kesadaran itu kalau di lingkungan kita ya, mungkin karena kita dekat sama CSO yang di bidang lingkungan, termasuk kita sendiri juga bergerak di bidang agraria dan iklim yang juga menjaga terkait dengan keadilan lingkungan, kita sudah melihat itu mulai terjalankan gitu. Tapi kalau bicara Kota Palembang,
2: sebabnya terlalu besar ya. Tapi mudah-mudahan jadi doa ya.
4: Amin.
2: Mudah-mudahan semoga juga semuanya semua pemikiran. Oke. Nah, kalau dari Mbak Mutia dan juga Mbak Dila lagi nih, melihat hubungan antara kebutuhan perempuan dan juga penguatan kelompok ini seperti apa nih Mbak Mutia?
3: Jadi penguatan kelompok itu penting ya, karena banyak kebutuhan perempuan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kalau misalkan pengalaman kami itu, ada ibu-ibu bilang, ibu-ibu kami nggak bisa satu orang aja seperti itu, kami mesti berkelompok seperti itu ya, karena memang dia mengibaratkan kayak sapu lidi seperti itu. Kalau misalkan kami cuma satu batang, kami nggak bisa tuh pakai satu batang lidi itu aja seperti itu kan. Kami juga harus membersihkan semua itu harus dengan berkelompok, artinya diikat dengan orang lain seperti itu ya. Jadi memang lewat kelompok inilah mereka bisa berbagi pengalaman, saling menguatkan seperti itu ya. Kemudian juga, nah ada juga mereka menyusun rencana, besok kita mau ngapain seperti itu, apa yang bisa kita kembangkan, misalkan dalam dalam pembuatan produk ya. Mereka itu di situ bisa menganalisis apakah di dusun sana singkong. Mereka tuh sebutnya ubi, padahal ubi itu ini ya, ubi celembus gitu. Singkong enggak ya di sana. Nah, mereka itu bisa menentukan jadwal apakah besok Jumat besok itu bisa buat emping atau enggak seperti itu, buat stok stok mereka atau enggak seperti itu kan. Jadi memang jadi di situ juga mereka mengkonsolidasikan dan lain sebagainya, dan menjadi ruang belajar mereka lah ya, untuk mereka menentukan strategi dan untuk mereka berjuang apapun itu.
2: Okay. Terkait program-program yang ingin dijalankan ya.
3: Yeah.
2: Okay, kalau Mbak Dila ada yang mau ditambahkan?
4: Iya, jadi hubungan kebutuhan perempuan dan kelompok. Kita udah bicara banyak ya, udah lihat memetakan kebutuhan perempuan tuh banyak sekali gitu.
2: Bukan lagi ya.
4: Iya, terus bebannya diselesaikan sendirian gitu. Nah, ketika ada kelompok, penguatan kelompok itu penting karena tadi Mutia juga udah bilang terkait dengan berbagi pengalaman. Pertama, ketika ada masalah, kadang kita tuh tidak menyadari kalau ini masalah gitu ya. Kadang tidak menyadari kalau ini ketidakadilan, kalau misalnya ini sebenarnya kekerasan, bahkan kalau misalnya mereka dapat kekerasan ya. Itu kadang tidak menyadari, tapi kalau misalnya mereka berkelompok, mereka bisa saling berbagi pengalaman dan menyadari situasi apa sih sebenarnya yang terjadi pada diriku serta berbagi dengan kelompokku gitu. Jadi pengalaman itu bisa beratnya dinyatakan valid ya. Oh, ini valid nih, berarti ini memang ketidakadilan, dan ketika ada ketidakadilan kita harus bergerak nih apa supaya kita terbebas dari ketidakadilan itu gitu. Dari kelompok itu muncul atau tumbuh kekuatan-kekuatan yang mungkin tidak terlihat, tapi itu bisa jadi menentukan gitu, terkait dengan apa sikap, apa perilaku juga, and tadi metode healingnya gitu ya, metode healingnya dari dampak-dampak yang terjadi pada perempuan gitu. Penting banget jadinya Kak, mengaitkan antara kebutuhan perempuan dan penguatan kelompok. Jadi kalau di SP itu kita nyebutnya pengorganisasian. Pengorganisasian itu tuh kita melakukan berbagi cerita dan pengalaman sekaligus memperkuat kelompok gitu. Jadi semakin kuat kelompok, bisa terbayangkan ruang tawar mereka yang tadinya sedikit dan ruang hidup mereka yang mungkin lemah menjadi lebih luas lagi gitu. Terkait dengan pengetahuan mereka yang bertambah, kemudian juga pengalaman hidup yang berbagi, banyak hal yang bisa dilakukan secara kolektif gitu.
2: Nah, kalau terkait kebijakan pemerintah nih Mbak Dila dan juga Mbak Mutia, kira-kira kebijakan pemerintah yang dapat mendukung peran perempuan dalam pelestarian lingkungan ini seperti apa nih?
4: Ya.
2: Boleh Mbak Dila lagi.
4: Oke. Jadi kalau misalnya kebijakan pemerintah yang misal yang terkait dengan lingkungan ini, kami saat ini juga terus mengkaji ya Kak. Kami yang SP Palembang itu lakukan adalah melihat kebijakan yang pro dan juga yang kontra terhadap perempuan gitu. Adakah kebijakan-kebijakan di Sumsel yang diskriminatif terhadap perempuan? Dan ternyata menurut identifikasi kami ada. Mungkin kita satu segmen lagi kalau misalnya mau membahas itu lebih dalam gitu. Tapi memang kita melihat terkait dengan kebijakan lingkungan ini masih secara umum. Jadi belum ada yang dia fokus, oh kalau perempuan berarti penanganannya seperti ini gitu. Atau ada peraturan turunan dari satu hal, kalau misalnya ada satu dampak Perempuan tuh seperti ini, atau perlibatan perempuan itu seperti apa gitu, karena perlibatannya beda. Nah, harapannya di kebijakan-kebijakan umum itu gitu, kebijakan-kebijakan umum itu bisalah kita masukkan terkait dengan integrasi integrasi kebutuhan perempuan dan jetsinya, gender equality, disability sosialnya gitu, supaya benar-benar inklusif gitu. Kebijakan ini tidak netral gender. Kebanyakan kebijakan tuh netral gender ya, menurutnya kalau kita analisa ya. Kebijakannya bagus, tapi netral gender. Kalau perempuan harus apa nih di kondisi seperti ini? Paling itu sih Kak yang perlu jadi pengamatan kita bersama ya, Muti ya.
2: Wah, luar biasa ya. Sudah menit ke-55 lepas dari pukul 10 siang. Itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri dulu kebersamaan kita.
4: Gak berasa ya. Gak
2: kerasa, kurang banget sebenarnya. Apalagi membahas yang terakhir tadi ya.
4: Wah, itu lama sih Kak.
2: Harusnya kita satu program lagi, satu segmen lagi. Oke, Mbak Mutia dan juga Mbak Dila, sebelum kita menutup untuk obrolan kita di kesempatan siang hari ini, boleh kalau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, mungkin bisa kita bilang closing statement kali ya. Oke, silakan dari Mbak Mutia dulu.
3: Pesan untuk pendengar itu apa ya? Perempuan itu, pengalaman perempuan itu harus didengarkan. Artinya itu apa ya, menjadi renungan kita bersama juga ya. Artinya memang mereka itu tidak hanya bicara soal kebutuhan, tapi juga pengalaman dan keberlanjutan ya, keberlanjutan untuk keluarganya atau anaknya seperti itu. Artinya kalau untuk menjaga lingkungan berarti mereka harus juga menjaga kebutuhan perempuan seperti itu kan, terkait dengan rasa aman, kemudian kesehatannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika perempuan itu diberi ruang untuk mereka menyampaikan pendapatnya, artinya memang inilah ya, berpartisipasi bermakna lah ya mereka. Artinya memang
2: harusnya seperti itu.
3: Harusnya seperti itu, seperti itu.
2: Oke. Dari Madila silakan.
4: Balik lagi ke refleksi hari lingkungan hidup gitu. Semoga tidak hanya di momentum hari lingkungan hidup ya, tapi benar-benar kita memaknai bagaimana hubungan antara lingkungan, kemudian perempuan serta ruang hidupnya. Tadi sudah cerita banyak Kak Mut, kemudian kita melihat bahwa perempuan akar rumput ini ternyata punya banyak pengalaman gitu ya. Punya pengalaman, kebutuhan dan harapan yang sebenarnya nyata gitu. Barunya bukan karang-karangan, ini real terjadi di desa-desa pengorganisasian solidaritas perempuan Palembang. Walaupun mereka berdampak, tapi kita tidak bisa menganggapnya hanya sebagai korban, sebagai yang terdampak pada kerusakan lingkungan. Tapi mereka lah, perempuan-perempuan inilah penjaga kehidupan dan yang paling terpenting dari perubahan. Jadi kalau misalnya bicara tentang lingkungan, kita juga bicara terkait dengan perempuan. Jadi ruang hidup yang layak dan menjaga lingkungan itu juga berarti menjaga perempuan dan juga ruang hidupnya. Gitu Kak.
2: Oke. Wah, luar biasa nih. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Dila dan juga Mbak Mutia. Mudah-mudahan dengan obrolan kita di kesempatan siang hari ini juga bisa membuka mata para pendengar kita mungkin ya, dan yang juga mendengarkan dan juga monitor untuk obrolan kita di kesempatan siang hari ini terkait topik refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya Mbak Mutia dan juga Mbak Fadila sudah hadir membersamai kita langsung menjadi narasumber di kesempatan siang hari ini terkait pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi Mbak Dila.
4: Seru
2: banget ya, dengan topik yang gak kalah keren juga di kesempatan siang hari ini. Terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu dan juga sukses selalu juga untuk komunitas dari Solidaritas Perempuan Palembang ya. Salam juga untuk anggota-anggota yang lain. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif dalam studio pengaruh utamaan gender dan inklusi terkait topik refleksi hari lingkungan hidup, cerita tentang perempuan dan juga ruang hidup. Dan juga pendengar, tentunya semoga peringatan hari lingkungan hidup ini menjadi momentum bagi seluruh perempuan untuk terus menjadi pelopor dan juga menjaga menjaga lingkungan dan juga melestarikan lingkungan. Dengan kepedulian, pengetahuan dan juga tindakan nyata, perempuan diharapkan mampu menginspirasi keluarga, komunitas dan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan lagi. Semoga semakin banyak perempuan yang berperan aktif dalam mengurangi sampah, menghemat air dan menghemat energi juga, menanam pohon serta mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung berkelanjutan lingkungan nanti. Bersama tentunya kita wujudkan bumi yang bersih, hijau, sehat dan juga lestari sebagai warisan terbaik dari generasi ke generasi mendatang. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 pas dari pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan berita dari Pro 3 Jakarta. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Leroch itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin.

0: dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya dan

Gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: terlebih para pejabatnya harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Nadja Renz.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-48 lepas dari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebentar lagi kita akan saksikan bersama juga dan kita dengarkan, nanti kami akan hadirkan dan juga update informasi untuk Anda dalam Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di menit ke-00 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya

0: Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya.

0: Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tadi disampaikan dari FKUB itu terdata sudah hampir sekitar 20 ribu orang. Kalau dari dampak kesehatannya, tadi dari Dinas Kesehatan menyampaikan sekitar 316 kasus yang itu yang melapor dan berobat lah. Ya.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Di media sosial, langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling. Camat Ilir 1 Palembang, Alexander, mengatakan dengan produksi IPAL dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu sehingga terciptanya kawasan Putri Lembut yang bersih dan sehat serta nyaman. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Mendengar mengawali informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Di media sosial, langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi, masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Sumatera Selatan mengungkapkan jumlah orang yang masuk dalam lingkar kelompok LGBT di provinsi itu diperkirakan mencapai hampir 20 ribu orang. Jumlah itu diperoleh pemerintah melalui pemetaan yang dilakukan di grup percakapan daring dan diperkirakan dapat mencapai angka yang lebih besar. Menurut Kepala Dinas PPPA Sumatera Selatan Zaki Aslam, dengan perkembangan teknologi, mereka memanfaatkan simbol-simbol dan kelompok yang menyamarkan identitas. Karena itu, persoalan itu harus ditangani bersama-sama dengan seluruh unsur, termasuk media yang juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Zaki menilai kondisi tersebut menjadi peringatan agar upaya pencegahan diperkuat, terutama bagi anak-anak, remaja, dan kelompok usia produktif. Ia mengatakan pemerintah bersama berbagai pihak perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada keluarga serta generasi muda melalui pendekatan kesehatan, psikologis, dan keagamaan. Karena itu, pencegahan difokuskan pada anak-anak, remaja, lingkungan keluarga, dan usia produktif hingga sekitar 40 tahun.
2: Tadi disampaikan dari FKUB itu terdata sudah hampir sekitar 20 ribu orang. Kalau dari dampak kesehatannya, tadi dari Dinas Kesehatan menyampaikan sekitar 316 kasus yang sudah. Itu yang melapor dan berobat lah ya. Tetapi secara mungkin yang tidak terdata, mungkin lebih dari 20 ribu orang.
1: Di sisi lain, Zaki mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi. Menurutnya, pengucilan justru berpotensi membuat mereka semakin tertutup dan sulit dijangkau. Ia menilai keluarga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, kesehatan mental, dan nilai-nilai yang dianut keluarga dinilai lebih efektif dibandingkan pengucilan dari lingkungan sosial. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Sementara kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.
4: Jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi, di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
3: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Elis Mahesa melaporkan.
0: Pendengar, Camat Ilir Barat 1 Palembang Alexander mengatakan dengan produksi ipal dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu sehingga terciptanya kawasan putri rambut selako yang bersih, sehat, dan juga nyaman.
5: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan pencemaran limbah pabrik tahu di kawasan putri rambut selako Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. permasalahan limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga kini menjadi perhatian yang sangat serius. Dengan langkah nyata berupaya pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sebagai solusi untuk menjaga kualitas lingkungan. Pihak kecamatan

0: Palembang, Alexander mengatakan, keberadaan instalasi IPAL ini diharapkan mampu mengolah limbah hasil produksi tahu sebelum dialirkan ke lingkungan sehingga pencemaran air dan bau tidak sedap yang selama ini muncul dapat diminimalkan.
1: Jadi untuk pabrik-pabrik tahu yang lain selalu kami

0: Lembang Alexander mengatakan, untuk sementara waktu, pelaku usaha pabrik tahu lainnya juga terus diingatkan agar segera memiliki sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar dari Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah menegaskan, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbah produksinya agar tidak mencemari lingkungan maupun mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan beroperasinya IPAL dan pengawasan yang semakin diperketat, pemerintah Kota Palembang berharap kualitas lingkungan di kawasan Putri Rambut Selako dapat semakin membaik. Selain mendukung keberlangsungan usaha para perajin tahu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman bagi masyarakat sekitar. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah. Perbaikan layanan kesehatan sejak sebelum keberangkatan dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan angka kematian jemaah di Tanah Suci.
2: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui Embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan.
3: Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika mereka, sebelum mereka masuk ke asrama haji.
2: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
4: Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Dakanwil, dan panitia pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya, secara random per kloter itu alhamdulillah jemaah di tahun ini yang merasakannya tadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini.
2: Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Ajis Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda.
5: Dibandingkan 2026 jauh sekali ya. Terutama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan.
2: Data akhir Embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program H1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banyuasin kini memiliki fasilitas CT scan 64 sklices sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
7: RSUD Banyuasin kini memiliki fasilitas CT scan 64 sklices sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peralatan radiologi modern ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan ketepatan diagnosis berbagai penyakit sehingga pasien dapat memperoleh penanganan medis lebih cepat. Pengadaan CT scan 64 sklices merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan rumah sakit yang didukung Kementerian Kesehatan melalui program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network atau SIHREN. Alat ini menghasilkan citra organ tubuh secara 3 dimensi dengan tingkat detail yang lebih tinggi dibanding teknologi sebelumnya. Direktur RSUD Banyuasin, Dr. Ari Pauta, mengatakan CT scan 64 slices mampu mendukung

0: berbagai pemeriksaan, mulai dari penyakit jantung dan pembuluh darah, deteksi stroke, penanganan pasien trauma, hingga identifikasi tumor atau kanker. Selain itu, alat tersebut juga dapat digunakan untuk pemeriksaan penyakit paru-paru dan saluran pernapasan dengan hasil pencitraan yang lebih akurat. Menurut Ari, kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan diagnostik di Banyuasin. Dengan tersedianya teknologi ini, masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke daerah lain untuk menjalani sejumlah pemeriksaan radiologi yang sebelumnya belum dapat dilakukan di RSUD Banyuasin.
1: Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungan sarana laboratorium kateterisasi jantung melalui program STEM. Dengan alat yang canggih ini, insya Allah masyarakat Kabupaten Banyuasin akan memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang terjamin, termutu, dan dekat.
0: Pihak rumah sakit berharap pemanfaatan CT scan 64 slices dapat memperkuat layanan rujukan di Banyuasin dan wilayah sekitarnya. Kehadiran fasilitas ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang modern, berkualitas, serta lebih merata. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
4: UJFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Pendengar, beralih ke berita olahraga, kejuaraan nasional atau Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo FAN Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas ke-9 tahun 2027 menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba.
8: Kejuaraan Nasional 3 Indonesia Taekwondo FAN Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas tahun 2027 resmi digelar di Gor Dempo Jakabaring Sport City Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti atlet dari 10 provinsi di Indonesia. Ketua Taekwondo FAN Indonesia Provinsi Sumsel Arif Gunawan mengatakan, Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo FAN Piala Gubernur Sumsel 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini. Menurutnya kejuaraan ini merupakan Piala Gubernur Sumsel pertama dan juga diharapkan menjadi agenda tahunan. Kegiatan olahraga seperti taekwondo juga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba.
9: Mendahulukan prestasi, tetapi di sinilah silaturahmi, anak-anak bisa berolahraga, berlatih untuk hidup sehat dari awal, dari sejak dini, dengan tetap para ofisial, orang-orang tua, dan lainnya bergembira bersama.
8: Ia menjelaskan pada awalnya terdapat 15 hingga 16 provinsi yang menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan tersebut. Namun hingga pelaksanaan, tercatat 10 provinsi yang mengirimkan atletnya ke Palembang. Selain diikuti atlet, kegiatan ini juga melibatkan para pelatih, ofisial, serta orang tua peserta yang turut berkunjung dan juga berwisata di kota Palembang. Dari Jakabaring, Haris Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan terkait maraknya pembahasan grup lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di media sosial. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, edukasi, masyarakat, serta penguatan layanan pendampingan dan konseling. Camat Ilir Barat 1 Palembang, Alexander, mengatakan dengan produksi IPAL dapat mampu mengelola limbah hasil produksi tahu secepat dan juga sebaik mungkin di kawasan Putri Rambut Selako yang bersih, sehat, dan juga nyaman. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-27-9090. Mewakili kerabat kejam bertugas, saya Pilih Makomi, pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan terus membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tapi sebelum kita ke Indonesia banget, ada beberapa informasi yang akan pilih sampaikan dan juga sekaligus juga mengupdate informasi ke para pendengar. Terkait peringatan hari ulang tahun Korim 044 Garuda Dempo, Musola Al-Barokah mendapat perbaikan menyeluruh. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Memperingati hari ulang tahun ke-45 Korem 044 Garuda Dempo, Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Habib Mahfud SIPMM didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana atau KCK, Koorcap Rem 044 juga Ibu Vera Habib Mahmud beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerjasama ke Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Inim pada hari Minggu kemarin 28 Juni 2026. Jadi kegiatan tersebut berlangsung hangat dan meriah dengan mengusung tema 45 tahun Korem 044 Garuda Dempo bersama rakyat mengawal program strategis pemerintah menuju Indonesia Maju. Dan Rem dan juga rombongan disambut antusias oleh masyarakat melalui prosesi pengalungan syal, pertunjukan seni rabana serta penampilan pencak silat Kuntau dari Desa Karya Nyata yang menambah semarak suasana tersebut penuh keakraban dan juga kebersamaan. Salah satu program utama dalam rangkaian HUT ke-45 ini adalah pelaksanaan rehabilitasi musola Al-Barokah secara menyeluruh dan kegiatan tersebut juga dikerjakan secara gotong royong oleh Koramil 404 strip 06 Semende Kodim 0404 Muara Inim bersama dengan masyarakat setempat sebagai bentuk nyata sinergi dari TNI dan juga rakyat. Jadi peresmian Musolah Al-Barokah ini ditandai secara simbolis oleh Danrem melalui pemotongan pita dan juga pemukulan beduk sebagai tanda bahwa rumah ibadah tersebut telah selesai direhabilitasi dan siap dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk kegiatan ibadah. Jadi pendengar, selain meresmikan fasilitas ibadah, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian tali asih berupa penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis kepada warga yang membutuhkan tentunya. Dalam sambutannya tersebut juga Danrem menegaskan bahwa pembangunan dan juga pemugaran sarana ibadah ini bukan hanya sebatas mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan juga masyarakat, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk meningkatkan ketakwaan masyarakat sebagai pondasi utama untuk kekuatan wilayah setempat.

0: sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: One, two, three.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Bro,

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit 00 pas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda edisi hari ini, 29 Juni 2026, bertepat di hari Senin. Kenapa ya Senin ini menjadi hari yang keramat gitu bagi sebagian orang? Kenapa tuh? Karena mungkin harus berjibaku dengan kegiatan-kegiatan ya, yang mungkin ditunda karena weekend juga kita free gitu. Kita gak melakukan aktivitas apa-apa dan ditumpuk di hari Senin. Tapi ada juga yang sebagian yang rajin, mungkin sudah dicicil-cicil juga, dicicil-cicil untuk biar nanti ketemu Senin gak bertabrakan, gak banyak lagi tuh tugasnya. Oke. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk hari ini ternyata kita lagi memperingati hari lingkungan hidup ya. Nah, lingkungan hidup terkait Indonesia Banget, Pilih mau tanyain kira-kira apa ya, mungkin kebiasaan kali ya, kebiasaan kecil yang sudah dilakukan oleh para pendengar untuk menyelamatkan bumi kita. Asik bahasanya, menyelamatkan gitu. Yang mungkin sudah dilakukan para pendengar untuk menjaga lingkungan hidup kita dari ancaman-ancaman atau mungkin polusi-polusi yang terjadi di sekitaran masyarakat atau sekitaran lingkungan tempat tinggal pendengar, mungkin boleh sedikit sharing bareng Pilih di Indonesia Banget untuk edisi siang hari ini. Langsung saja di 0711369977 kita angkat penelpon pertama. Ada siapa? Selamat siang Indonesia Banget. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Pilih.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
1: Biasa, Bung Pilih. Gandus Hadir.
0: Oh, Gandus Hadir. Kirain tadi apem gitu. Ternyata Gandus ya.
1: Oh, belum buat kue apem.
0: Belum buat kue apem. Ya, kayaknya, tapi kayaknya selamanya bakal jadi Gandus deh.
1: Oh, amin.
0: Oke, Mbak Eli, ini gimana nih? Sudah melakukan apa untuk menyelamatkan bumi kita? Asik, lingkungan hidupnya seperti apa nih?
1: Cuman ini aja, Bang. Apa? Bersih-bersih, bakar-bakar sampah aja, Bang.
0: Iya. Bersih-bersih, bakar-bakar sampah.
1: Di depan-depan rumah di kuping.
0: Terus ngapain lagi?
1: Baru itu aja, Bang.
0: Baru gitu aja. Oke.
1: Di lingkungan rumah aja, Bang.
0: Jadi para murid-murid Cikgu Eli ini masih menggunakan air minum saset enggak? Misalkan botolan gitu.
1: Oh, alhamdulillah enggak,
0: Bang. Oh, udah enggak. Jadi bawa dari rumah semua.
1: Nah,
0: itu kan langkah kecil yang udah dilakukan.
1: Makan okay. Juga dia bawa bekal dari rumah. Okay. Walaupun dapat NBG kan.
0: Iya.
1: Itu juga dibawa ke rumah.
0: Tapi bekalnya kurang satu, enggak dimampirin ke RRI satunya untuk Pilih.
1: Nanti saya kasih nanti.
0: Oke. Oke, Mbak Eli, terima kasih sharingnya. Berarti ini ya salah satu orang juga yang turut untuk menyelamatkan bumi kita.
1: Iya, kita berusaha, Bang.
0: Oke lah, kalau seperti itu terima kasih. Mbak Eli di Indonesia Banget mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya? Kok bingung.
0: Lagu apa tuh?
1: Antara Sepati aja, Bang.
0: Antara Sepati?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Coba dipilih-pilih.
0: Wow, banyak ya.
1: Ya, makanya banyak itu saya.
0: Andra Raspati.
1: Iya, Bang.
0: Oke, sambil pilih cari-cari, boleh disapa-sapa dulu yang lain?
1: Ya, sapa. Ada Kak Robi, ada Bang Andra, Anggi, ada Sisi. Mang Uju, Mang Akbar. Terus Bang Iri. Ada Bang Heri Prabowo, Bang Aldo di Bali. Terus ada siapa yang satunya?
0: Siapa lagi itu?
1: Lupa, Bang.
0: Oke. Untuk Andra Raspati di sini di playlist Pilih ada Tangis Anak Rantau. Aduh.
1: Udah kemarin itu, Bang.
0: Terus ada apa lagi nih ya? Ada Bidadariku. Bidadariku Anugerah Cinta. Terus Korban Perasaan.
1: Terus Bang lagi, Bang.
0: Terus sampai nabrak ya.
1: Terus Bang.
0: Ntar Harus Ke Aku Mati.
1: Jangan, Bang, aku nggak mau mati, Bang.
0: Judul lagu ini.
1: Oh, begitu.
0: Lagi-lagi yang lain. Terus apa ini? Sia-sia Mengharap Cintamu. Nah, sedih ini lagu galau. Jangan nih dong. Jadi mau yang mana?
1: Nggak ada yang lain lagi ya, Bang.
0: Anugerah Cinta tadi sudah disebut. Terus Bidadari Cinta, sama cinta terhalang oleh mertua.
1: Oh. Nah, coba yang itu, Bang.
0: Ini sepertinya lagunya agak sedikit anti mainstream semua,
1: coba,
0: ya.
1: Coba cinta yang terhalang tadi, Bang.
0: Oke, oke, oke. Oke, ini ya.
1: Oke, Bang.
0: Oke, ada lagi.
1: Aja, Bang. Uh-uh. Selamat siang, selamat beristirahat.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Pilihnya, pulangnya hati-hati, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin, amin.
1: Jaga kesehatan, Bang.
0: Yuk.
1: Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan tadi, Bang, ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih, Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cikgu Eli alias Mbak Eli di sekitaran Gandus. Lanjut pendengar, di belakang Mbak Eli masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Indonesia banget.
2: Gimana jawabnya, Bang?
0: Indonesia banget juga.
2: Oh, juga. Ini bersama anu, Bang, ini dengan Mas Dini Waluyo, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Mas Dini Waluyo.
0: Mas Dini.
2: Dini.
0: Oh, Mas Dini Waluyo.
2: Iya, yang okay. Ada di Blitang, Sumatera Selatan dari Blitang.
0: Di daerah mana Blitang? Blitangnya BK di, berapa? BK Piro? BK berapa?
2: BK
0: 0. Udah mau Martapura, ya?
2: Ya, mungkin sama Martapura mungkin gimana ya?
0: Sekitar jam. Berapa hari ke sana?
2: 1 jam.
0: Oh, 1 jam.
2: Oke.
0: Oke lah, Mas Denny, salam kenal, ya.
2: Iya, salam kenal. Okay. Dengan Bang siapa ini?
0: Ini dengan Bang Pili.
2: Bang Pili. Mm-hmm. Salam kenal dengan Bang Pili, ya.
0: Siap. Mas Denny, gimana nih terkait Hari Lingkungan Hidup? Jadi sudah melakukan apa untuk menyelamatkan lingkungan sekitar?
2: Ya, kita melindungi itu, saya menyelamatkan itu, apa, membersihkan itu, membersihkan rumput yang ada di pinggir jalan itu, yang mungkin
0: mungkin apalagi?
2: Apa ya, jadi itu kadang mungkin ada itu, Mas, ada yang alang-alangan apa yang ada di jalan dipindahkan gitu.
0: Okay.
2: Terus juga ada bakar-bakar sampah, terus juga ada motong-motong kayu yang ada di pinggir jalan gitu. Oke, itu aja.
0: Iya.
2: Yang
0: paling penting, yang paling sederhana banget, yang pasti membuang sampah pada tempatnya, ya.
2: Membuang sampah pada tempatnya.
0: Oke. Okay. Siap, Mas Denny Waluyo, terima kasih. Mau dengar lagu apa siang ini?
2: Lagunya Bidadari Cintaku.
0: Bidadari Cintaku, lagu dari siapa tuh?
2: Itu ya, Bidadari Cintaku dari siapa itu? Yang dari siapa itu lah, Bidadari Cintaku ada tadi.
0: Bidadari, oh, dari Andraspati.
2: Ya.
0: Andraspati udah dipilih tadi. Lagunya okay. Cinta Terhalang Oleh Mertua. agak serem lagi. Iya.
2: Ya, itu.
0: Mudah-mudahan tidak terjadi kepada siapapun.
2: Siap mengharap cintaku.
0: Gimana?
2: Siap mengharap cintaku.
0: Andraspati juga.
2: Iya, Sia-sia Mengharap Cintaku dari siapa itu?
0: Sia-sia Mengharap Cintaku dari Andraspati juga tuh.
2: Waduh, itu yang dipilih apa aja yang lain itu?
0: Kalau bebas, yang penting pop Indonesia, silakan. Dipikirkan dulu mau lagu apa.
2: Kalau dari Wali nggak boleh, ya?
0: Boleh, yang mana?
2: Yang dari Wali, yang Percaya. Yang apa itu? Judulnya itu yang gimana itu loh? Ada yang itu loh.
0: Aku tak mau bicara, itu ya.
2: Oh ya,
0: boleh.
2: Itu jodohku mantanku, jodohku ya.
0: Jodohku mantanku.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny Waluyo di BK0. Lanjut, penonton terakhir di sesi pertama Indonesia Banget. Selamat siang, Indonesia Banget. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Indonesia Banget. Dengan siapa di mana?
1: Indonesia Banget, Bang.
0: Mm-mm. Dengan siapa di mana?
1: Dari Desa Sako.
0: Dari Desa Sako, Bang Uju ya. Oke, kita sapa Bang Uju, apa kabar hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Ya. Bang Uju gimana nih terkait Hari Lingkungan Hidup? Sudah melakukan apa untuk lingkungan sekitar?
1: Kalau kami pribadi mungkin sampah.
0: Sampah.
1: Kalau kami kan sampah-sampah yang basah yang bisa dibakar, dipisahkan kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kami tidak buang ke sana sini kan, yang penting bakar rem. Bang, itu kalau kami lakukan.
0: Oke.
1: Cuma

0: Pasti ada tadi kan tentang lingkungan hidup, Bang. Tadi
1: iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, tadi Bang, kalau awal-awal 80-an, 90-an, sini desa Kony Adem dulu. Nah, sekarang hutannya tidak ada lagi, Bang.
1: Oke, siap. Oke, Bang Ujo, terima kasih infonya. Lanjut, yeah. Mau dengar lagu apa kita siang ini?
0: Lagu dari Krispati sudah ya?
1: Belum.
0: Kalau Krispati, pilihkan, Bang.
1: Krispati. Sepertinya ada 350 lagu ini bakal disebut ya.
0: Salah satu saja.
1: Oke, ada Janji Kita, Jalani Saja, Ku Sesali Untuk Dirimu, terus ada Semua Tentang Cinta, Tak Lekang Oleh Waktu.
0: Nah, Tak Lekang Oleh Waktu tuh.
1: Tak Lekang Oleh Waktu.
0: Iya.
1: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
0: Kita kirim semua pendengar Indonesia Banget. Yang pasti selamat untuk nyantap siang ya. Okay. Kita lagi nasar ini ya.
1: Siap.
0: Terima kasih, dilanjut, pulangi hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda, dicek fakta. Pembelian Pertalite harus ditunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Pendengar, beredar unggahan di sosial media Facebook berisi narasi mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendaraan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Fakta yang diklaim tersebut ternyata tidak benar. Dilansir langsung dari kompas.com, pendengar, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwasanya PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan juga memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan juga tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Jadi dapat dipastikan pembelian Pertalite harus ditunjukkan STNK dan akan ditolak jika tidak membayar pajak merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia banget. 92,4 MHz. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami undang kembali Anda untuk bergabung bersama kami di 369977 atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821 792790.

0: 90. Masih pilih tanyakan terkait lingkungan hidup hari ini, hari lingkungan hidup. Jadi apa saja yang sudah dilakukan bagi para pendengar yang sudah melakukan kebiasaan kecil mungkin untuk menyelamatkan bumi kita. Nih, agak sedikit berat pembahasannya ya. Oke, langsung saja pilih terima kembali di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Pemulutan Bang Billy.
0: Dengan Pemulutan?
1: Iya, yang di Pemulutan.
0: Oh, yang di Pemulutan. Iya. Ada Bang Arsya, Rasya.
1: Rasya.
0: Alias Bang Syahrul, enggak ya, pakai Gunawan ya.
1: Ya enggak.
0: Oke, Bang Syahrul apa kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Billy.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi gimana Bang Syahrul? Sudah melakukan apa nih untuk bumi kita tercinta ini?
1: Yang ini apa, mengurangi sampah plastik salah satunya kan, membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan.
0: Oke. Kayaknya
1: itu aja.
0: Oh itu aja. Ya. Ada yang lain?
1: Sepertinya itu dulu Bang Billy.
0: Itu dulu. Ya. Oke. Okay. Pokoknya kita harus tetap menjadi pribadi yang sehat ya. Terus juga peduli akan lingkungan.
1: Pokoknya membuang sampah pada tempatnya aja pokoknya.
0: Oke, terima kasih. Bang Rasyah, mau dengar lagu apa?
1: Lagu Terpukau.
0: Terpukau, coba sedikit Astrid. Sedikit lagunya gimana tuh?
1: Gimana ya? Gak apa lagunya.
0: Denganmu, itu gitu dong.
1: Iya. Itu apa? Bang Billy aja yang nyanyi, gak apa-apa.
0: Oh, jadi kita jadi ini dong, program karaoke nanti.
1: Iya.
0: Lagunya untuk dikirim siapa aja?
1: Kirimnya untuk ada Mbak Ita, ada juga Mbak Eli tadi, ada lagi Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Sisi, Bang Uju di Sako, terus ada lagi Pak Darmawan, terus ada lagi Bang Idham, terus Bang Ari, di Skayu, Bang Ari Bali, terus ada lagi Bang Bodet di Skayu juga.
0: Bang Bodet.
1: Untuk semuanya aja Bang Billy.
0: Siap.
1: Spesial ya Bang Billy.
0: Boleh.
1: Untuk adik Rara aja ya.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya salam sayang dan sehat selalu.
0: Tweet tweet.
1: Untuk Bang Billy, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sukses selalu Bang Billy.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahrul di Pemulutan. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Billy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari kawasan Kenten Bang Billy.
0: Dari kawasan Kenten. Di sana kami temui Pak Zakaria ya.
2: Iya betul.
0: Oi, apa kabar Pak Zakaria?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Billy juga sehat.
0: Amin. Seperti yang didengar, sepertinya juga ya. Fit semua ya kita ya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Zakaria, gimana nih terkait hari lingkungan hidup? Kira-kira sudah melakukan apa nih untuk lingkungan di sekitar Pak Zakaria?
2: Untuk lingkungan biasanya dari rumah yang mobil ya. Kalau kita untuk dari sisa-sisa makanan, sebaiknya sampah apa itu? Makan makanan basah, sayur, nasi dan lain-lain jangan dibuang, tapi dibuangnya di tanah.
0: Dibuang di tanah?
2: Iya.
0: Jadi maksudnya di mana? Di kubur atau gimana? Ditimbun gitu.
2: Iya ditimbun.
0: Oh ditimbun.
2: Iya.
0: Terus?
2: Atau dibuat pupuk.
0: Oke. Okay. Menarik menarik. Dibuat pupuk juga bagus.
2: Ya, itu kalau ke warung kalau bisa ya bawa, jangan bawa dan atau bawa kantong sendiri.
0: Bawa kantong sendiri.
2: Sampah plastik.
0: Oke. Terus?
2: Ya itu tadi jangan buang sampah sembarangan.
0: Iya.
2: Kalau bisa ya sampah di rumah. Ya berlangganan lah, jangan
0: buang. Oke, serahkan pada yang berhak lah ya.
2: Iya,
0: oke, siap. Untuk lagunya mau dengar lagu apa? Pak Zakaria.
2: Lagunya ini dari NMES deh.
0: Dari siapa?
2: NMES.
0: Oh NMES, Kamaleng. Ya. Yang mana tuh?
2: Senyumlah.
0: Senyumlah.
2: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, kirim tadi yang baru maksud siapa namanya?
0: Ada Pak, Pak lagi, ada Bang Syahrul.
2: Oh ya, untuk Bang Syahrul, Islam Kral ya. Untuk Jo Robi, Bang juga Eli, Sisi, yang Uju juga.
0: Oke.
2: Untuk Pak Darmawan, dan juga Mama Ito ya, Mama Ito. Siap mengundang lancar perjalanannya ya, untuk ibadah umrahnya.
0: Amin.
2: Sampai lancar pulang kan kembalinya.
0: Dan
2: untuk Idham juga ya.
0: Dan
2: yang semuanya lah yang di Indonesia banget yang dari rindu juga. Bang Billy gitu aja ya waktunya. Terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten ya. Jadi Pak Zakaria juga menerapkan kalau misalkan ada sisa-sisa makanan tidak dibuang, melainkan ditimbun di dalam tanah. Siapa tahu bisa berubah, bisa ini diubah menjadi pupuk. Nah itu juga kan salah satu kegiatan yang bermanfaat juga ya, bisa menghasilkan juga untuk diproduksi-produksi lagi untuk bercocok tanam. Oke, lanjut pendengar 369977, masih kami nantikan kehadiran Anda. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Erdian Bang di Martapura.
0: Bang Erdian di Martapura. Tadi ada siapa yang di ini tadi ya? Yang di BK0 tadi. Om ini. Mas ini, Mas Waluyo tadi ya.
3: Oh iya.
0: Di BK0 tadi ada Mas Waluyo. Mas Deni Waluyo tadi tuh. Oke, berarti tetanggaan ya, enggak terlalu jauh.
3: Tetangga desa biasanya.
0: Tetangga desa. Oke. Nah, gimana nih Bang Erdian, sudah melakukan apa di Hari Lingkungan Hidup ini? Flashback ke belakang untuk lingkungan sekitar nih, gimana nih?
3: Lingkungan sekitar ya, kita bersih-bersih ya Bang ya, nyamoling ya. Kalau ada rumput-rumput gitu ya, kayak itu kita semprot biasanya Bang. Terus kalau sampah-sampah yang bisa dibakar, dibakar. Yang sisa-sisa makanan kayak gitu, paling dikasih ke ternak yang bisa dimakan.
0: Oke, pokoknya inilah ya, produktif lah ya, untuk ya, menanggulangi segala sesuatu yang mungkin
3: kayak nasi, akan kayak terjadi. Makanan ini kan gak habis ya Bang, kadang-kadang ya punya ternak kayak entok, kayak ayam kan kasihkan, terus jalan perayaan lain gitu Bang, kayak anjing kan ada buat jaga rumah.
0: Oke lah, pokoknya semua apapun sisa-sisa makanan tidak terbuang sia-sia ya.
3: Iya benar.
0: Ada ininya juga, ada manfaatnya juga untuk makhluk lain selain dari kita. Bahasanya makhluk lain. Oke. Okay. Bang Erdian mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagunya dari apa ya Bang ya?
0: Siapa tuh?
3: Dari ini Bang, dari
0: Dari mana? Dari mata turun ke hati mungkin.
3: Tadi udah ingat-ingat.
0: Nah, coba penyanyinya aja ingat siapa, nanti pilih bantu.
3: Dari
0: yang nyanyi siapa?
3: Bang. Dari Gesia.
0: Banyak nih Gesia, ada Kamu Yang Pertama, terus Jika Cinta Dia. Nah, yang mana?
3: Tak ingin usai.
0: Oke, Sia.
3: Ada ya, Bang?
0: Oke, Sia. Ada.
3: Oke.
0: Kalau Gesia grup band ya, ini Kesia, ada Tak Ingin Usai. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Lagunya dikirim buat ada Mbak Yuni. Udah masuk Mbak Yuni Bang?
0: Mbak Yuni belum.
3: Oh iya, ada Mangki Wai, ada Mbak Eli, Mbak Sisi, terus ada Mbak Rara, ada Mbak Nadia, Mbak Pipi, ada Bang Robi ya, Bang Robi, Bang Andra. Terus ada Bang Aldo, Aldo di Pali. Terus ada Bang Napi juga, Pak Darmawan, Om Ana. Terus buat semua-semua aja Bang ya.
0: Siap.
3: Buat Bang Birunya, sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin. Ada lagi Bang Gardian?
3: Ada Bang, itu aja lah.
0: Oke.
3: Terima kasih ya Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke move ke WhatsApp dulu ya di 0821 7.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nggak kerasa banget ya, kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Pilih harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasinya, dan juga support system asik yang sudah menemani Pilih dari pukul 10 hingga pukul 15 ini. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kita, ada Vina yang akan melanjutkan rangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sore Indie.
1: Palembang Sore Indie. Pro 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang sore ini, bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian hiburan dan juga informasi telah kami sediakan untuk Anda. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga program UMKM Bicara yang membahas mengenai salah satu makanan Nusantara dan internasional di Ibon Corner. Bersama ownernya Ibon Corner ada Muhammad Iqbal Alfaris dan juga Mbak Intan. Setelah ini akan kami hadirkan program UMKM Bicara.
2: UMKM Bicara. UMKM Bicara.
0: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: Terima kasih pendengar, ada masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvira Damayanti dapat kembali menemani pendengar RRI Pro 1 Palembang dalam program UMKM Bicara. Program yang selalu menghadirkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha lokal yang saat ini terus berkembang dan juga membawa nama Sumatera Selatan semakin dikenal pendengar. Dan hari ini saya mau tanya dulu nih, siapa sih yang sekarang belum tahu Ibon Corner di Palembang? Kayaknya udah pada tahu ya. Rasanya hampir mustahil sekali pendengar. Soalnya kalau kita lagi scroll Instagram, scroll TikTok, atau buka aplikasi pemesanan makanan online, nama Ibon Corner ini pasti sering banget muncul di beranda dan paling atas. Mulai dari menu ayam sambal, rice ball, sampai berbagai menu nusantara yang tampilannya bikin lapar sebelum makan. Bahkan banyak juga pendengar konten kreator kuliner yang sudah mampir dan memberikan review positif. Jadi tidak heran kalau Ibon Corner sekarang menjadi salah satu kuliner yang cukup dikenal khususnya di kota Palembang. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan sosok di balik kesuksesan tersebut. Ada Kak Muhammad Iqbal Alfaris dan Mbak Intan selaku owner Ibon Corner. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Kak Iqbal, Mbak Intan?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita bersama pendengar Perusahaan RRI Palembang.
1: Iya, sama-sama.
0: Dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kita kembali ke Kak Iqbal dan Mbak Intan nih. Gimana hari ini lagi sibuk apa sih di akhir-akhir ini Kak Iqbal, Mbak Intan?
1: Kalau akhir-akhir ini kita lagi sibuk mempersiapkan untuk launching, kita bakal launching yeah. menu baru dan konsep baru di halaman parkir kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti ada konsepnya kayak insya Allah kita akan buka kayak mini food court gitu sih. Contohnya ada nanti menunya ada apa namanya? Sate Taichan, ada tempe mendoan, ada dimsum juga.
0: Okay.
1: Konsepnya nanti kayak angkringan gitu di pinggir jalan.
0: Dimulai bukanya dari jam berapa nih nantinya?
1: Insya Allah kalau yang konsep yang itu, kita buka nanti start di sekitar jam 4 atau jam setengah 5 sore.
0: Okay.
1: Sampai jam 12 malam, untuk di weekend ya. Kalau di weekday itu di jam 10.
0: Namanya tetap Ibon Corner atau Pak ada panggilan-panggilan lain?
1: Ada, kalau Taichan itu nanti namanya Taichan Bon.
0: Baru ya.
2: Semacam sister brand dari Ibon Corner gitu. Tapi nanti Taichan Bon tetap bawahnya by Ibon Corner gitu.
0: Kalau tadi pendengar adalah gebrakan baru nih yang akan diadakan dari Ibon Corner. Nah, kalau kita flashback dulu nih Kak Iqbal, Mbak Intan, kenapa sih akhirnya memilih terjun ke dunia kuliner ini?
1: Karena memang sudah dari kecilnya itu memang apa namanya tuh suka dagang, dari keluarga juga usahanya sih dagang makanan gitu. Jadi setelah kuliah kayaknya passionnya nih lebih ke jual makanan deh. Lebih enjoy aja ngerjainnya gitu.
0: Nah, masaknya awalnya apakah memang suka masak juga atau gimana?
1: Suka masak.
0: Pertama kali buka Ibon Corner ini berarti masakan sendiri gitu kayak?
1: Iya, masakan sendiri. Bukan masakan apa ya, waktu lagi ada makanan yang lagi viral. Kita duplikate gitu.
2: Karena belum ada waktu,
1: belum ada waktu itu di Palembang.
2: Pengen nyobain, terus cari-cari resep sendiri, coba-coba.
1: Pertama jual.

0: di tempatnya di sudut gitu pertama sekali.
1: Oh, berarti tempat yang sekarang Ibon Corner ini bukan tempat pertama kali
0: kan? Bukan.
1: Yang kasih nama Ibon ini berarti teman Kak Iqbal sendiri
0: nih? Teman yang panggil Ibon, yang panggil julukan aja itu sebenarnya dulunya pas kuliah.
1: Oh, malahan membawa rezeki sampai sekarang ya namanya.
0: Alhamdulillah.
1: Masih ingat gak sih pertama kali buka Ibon Corner ini gimana sih, Kak?
0: Pertama sekali itu di tanggal 5 Maret. Itu persiapannya hanya 1 bulan.
1: Wow, cukup
0: pesat
1: bulan. Kayak cepet ya.
0: Iya, alhamdulillah karena memang suka masak kan, jadi agak cepet R&D-nya kan, jadi tahu apa yang harus dikerjakan. 1 bulan kita coba running dulu, running itu masih banyak sih yang error-errornya masih banyak, harus yang kita perbaiki, tapi lama-lama sambil jalan kita cari apa yang kurang, kita perbaiki apa yang kurang, kita cari masukan, kritik. Nah, alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan gitu.
1: Pertama kali dibuka kan tadi Kak Iqbal sempat spill sedikit adalah menu dari Dori Crispy ya.
0: Iya, Dori Crispy.
1: Selain Dori Crispy apa lagi tuh, Kak?
0: Ada chicken katsu, ada kulit ayam, ada juga Indomie. Indomie yang kita tumis dengan berbagai macam sambal khas Indonesia.
1: Ada kayak sambal mata gitu ya.
0: Iya, ada sambal mata, sambal balado, ada sambal hijau, ada pakai chili oil.
1: Wow, itu makanan anak-anak muda banget itu ya.
2: Iya, benar.
0: Siapa jadi makanan anak Indomie muda ya? kita gabungin sama makanan tradisional juga kan.
1: Iya.
0: Biar masuk nih makanannya nanti kan.
1: Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman gitu ya.
0: Iya, betul. Itulah misinya tuh.
1: Oh, gitu. Kalau dibandingin sekarang, perkembangan terbesar yang Kak Iqbal rasakan di Ibon Corner ini apa, Kak?
0: Perkembangannya sih alhamdulillah sih banyak udah dikenal ya. Terus bisa makanan kita nih bisa masuk ke anak-anak zaman sekarang nih. Bisa bersaing. Walaupun makanan kita makan ada yang makanan tradisional kan suka enggak dilirik nih sama anak-anak sekarang, tapi dengan kita kemas dengan makanannya kayak ini, alhamdulillah dilirik sama anak-anak Gen Z lah katanya tuh kan.
1: Benar, apalagi untuk anak-anak kantoran yang cari makan siang simple gitu kan. Biasanya di jam-jam makan siang banyak enggak sih Kak yang suka pesan?
0: Iya, alhamdulillah 90% itu pembelian kita di online.
1: Oh, di online
0: semua,
1: kayak ya.
0: 90%.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan juga dine-in juga ada kan?
0: Bisa, dine-in ada, bisa. Kita kapasitas bisa di kurang lebih di 25 orang bisa.
1: Oh, banyak juga lumayan.
0: 30 ya. Bisa.
1: Kalau di awal usaha kan kita pasti waktu memulai ada tantangan tersendiri nih, Kak. Apa sih yang paling sulit waktu itu?
0: Mengenalkan makanan yang baru.
1: Iya, gimana tuh?
0: Tantangan

0: dengan lauk-lauk dari internasional gitu ya. Kan itu hal yang baru. Gimana sih nasi liwet biasanya kita pakai ayam goreng makannya, pakai sambal. Ini tiba-tiba makannya pakai dori crispy dan katsu gitu kan. Nah, itu kan sesuatu katsu, yang baru.
1: Jepang, kan?
0: Iya. Nah, itu menarik orang-orang untuk mencoba dan mencicipi itu kan, itu sebuah tantangan karena itu waktu itu termasuk salah satu yang baru di Palembang waktu itu, kombinasi itu gitu.
2: Bisa dibilang juga sebagai pencetus gitu ya.
1: Iya, nasi liwet pakai topping chicken katsu saus mentai kan belum ada tuh.
0: Belum
2: pergabungan
0: ada.
2: Ini tradisional internasional.
1: Ternyata cocok.
2: Nah, iya, akulturasi.
0: Akulturasi budaya.
2: Marketingnya awal-awal gimana, Kak?
1: Marketing sih dari awal dari Instagram kita, dari influencer, endorse, dari mulut ke mulut, dari teman. Dari itu sih yang buat kita alhamdulillah dikenal sama orang.
2: Kalau dari awal kan seperti yang Mbak Intan dan Kak Iqbal katakan tadi, tantangannya juga lumayan banyak memperkenalkan makanan ini. Dari awal ada gak sih rasa, aduh kayaknya mau stop aja deh, capek banget?
0: Pernah berkali-kali ya kita rasanya mau
1: apalagi
0: stop aja.
1: Apalagi pas di awal, kita buka 2 bulan sebelum COVID.
0: Iya, sebelum COVID tuh
1: naik
0: banget. 2 bulan
1: buka, tutup COVID hampir 6 bulan.
2: Waduh, itu di 2020 berarti ya?
1: Iya, betul. Benar-benar jadi, 2 bulan sebelum COVID.
0: Survive saat COVID itu.
1: Waduh.
0: Jadi berkali-kali jatuh. Pernah sehari cuma laku berapa? 3 box.
1: 3
0: ya.
1: Box.
0: Seharian jualan yang laku cuma 3 box. Sedangkan tagihan tetap berjalan, karyawan tetap harus dibayar.
2: Oh, dari awal itu memang sudah hire karyawan.
1: Iya, sudah. Kita kan sewa juga pertama tempatnya. Pertama sewa dari kontainer ukuran berapa ya di kontainer itu? Ukuran 4 meter kali 2 meter kalau gak salah. Dari itu sewa.
2: Sampai sekarang yang bikin bertahan dengan tantangan COVID dan segala macam itu apa aja sih, Kak, Mbak?
0: Karena pernah berkali-kali mau tutup, tapi sering dapat testimoni, terus banyak juga yang komen-komen, misal di Gojek, mereka suka kasih ulasan positif. Nah, berkali-kali mau kami stop, mau udahan,
1: ada
0: terus
1: penyemangat
0: ada penyemangat lagi. Terus ada juga yang bilang mereka suka, kalau yang merantau-merantau keluar kota, biasanya kalau balik ke Palembang, mereka yang pertama kali dikangenin tuh ada Lebon Corner. Banyak cerita-cerita kayak gitu yang bikin, sebenarnya sederhana, tapi itu cukup menjadi alasan untuk kita terus berjuang.
2: Jadi pada dasarnya yang buat semangat ini adalah review-review dari para customer kita ya. Review ini kan banyak banget nih, Kak. Ada yang review positif dan juga ada yang review negatif.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini kalau review positif tadi jadi penyemangat buat Mbak Intan dan Kak Iqbal. Kalau yang negatif gimana nih, Kak?
1: Kalau reviewnya yang mengkritik, yang membangun biar kita lebih baik, ya aku terima pasti. Kalau kan suka ada yang kritik yang nakal nih, Mbak. Yang hanya menjelek-jelekkan saja.
0: Tanpa bukti, biasanya.
1: Tanpa bukti, cuma ngasih bintang satu tapi nggak kasih tahu alasannya apa.
2: Itu kayaknya berapa kali pesaing ya kalau yang
1: bisa jadi itu banyak di dunia ini. FNB itu banyak banget,
0: itu sering terjadi yang kayak gitu. Tapi kalau
1: ada buzzer malah sekarang gitu tuh. Ada buzzernya loh itu.
2: Oh iya, untuk menjatuhkan
1: untuk
2: usaha
1: review,
2: kita
1: ada.
2: Gitu ya.
1: Dan kita bisa bayar buzzer itu.
2: Oh, jadi aduh, zalim sekali ya.
0: Bintangnya sangat. Kan berkurang, orang jadi ragu kalau bintangnya kecil kan di apps online itu.
2: Apalagi Bon Corner ini yang seperti yang Kak Iqbal bilang, 90% pesanannya online.
0: Ya. Makanya orang kan pasti lihat review kalau mau pesan gitu.
1: Lihat bintang dulu.
2: Ini kalau kita lihat sekarang kan Bon Corner sudah banyak sekali pilihan-pilihan menunya nih, Kak. Bahkan tampilannya juga dari online maupun offline bisa kita bilang menggugah selera para customer ya. Nah, sekarang menu di Ibon Corner ini kan cukup banyak. Bisa diceritakan gak sih, Kak, menu-menu yang ada di depan ini apa aja nih?
1: Oh, untuk menu yang kita bawa ini ada 4 yang best seller. Menu 4 best seller ini ada Indomie tumis sambal mata. Ini yang paling-paling best seller. Yang kedua ini ada nasi kulit ayam crispy dengan topping chili mayo. Jadi chili mayo itu saus spicy mayo kita mix sama chili oil. Jadilah chili mayo.
2: Oke. Ya baru kali ini deh.
1: Betul.
0: Makanya.
1: Itu dari enggak sengaja, ternyata enak, enggak sengaja cobain mix sendiri ternyata enak.
2: Iya.
1: Nah, itu jadi peminatnya banyak juga sekarang.
2: Iya, itu apalagi anak-anak muda kayaknya kayak.
1: Iya, cocok kan.
0: Cocok pakai kulit crispy.
1: Pakai kulit crispy enak banget.
2: Kisaran harganya kalau boleh tahu dari berapa nih, Kak?
1: Kisaran harga kita itu dari kalau tanpa nasi di menu ala carte itu dari 10.000. Ada juga yang kalau pakai paket itu di 33.000.
2: Oke.
1: Oh ya, satu lagi, kalau untuk makan dine in, makan di tempat itu free refill nasi dan sambal sepuasnya.
2: Wow, ini kaum lapar
1: itu.
2: Tuh.
1: Kalau makan gitu. Di tempat khusus, makan di tempat.
2: Nasi sama apa tadi kak?
1: Sambal.
2: Sambal.
1: Makan sepuasnya. Boleh refill sepuasnya. Asal habis. Habis. Sarannya cuma harus habis.
2: Buat pendengar yang perutnya agak perut karet gitu ya. Menaksinya sampai satu.

0: Bakul bisa langsung dine in aja gitu ya.
1: Banyak kok yang gitu, pesan lauknya satu, nasinya bisa nambah 7 kali.
0: Astagfirullah.
1: Ada itu, ada.
0: Iya. Oh gitu.
1: Dan banyak.
2: Enggak apa-apa. Enggak
0: apa-apa ya.
1: Kita senang kalau mereka, berarti kan mereka suka kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Mereka suka habis, apalagi sampai habis makan, berarti kan mereka suka.
0: Betul. Kita jadi semangat juga lihatnya kayak ya. Wah. Ini kalau saya lihat rata-rata Mas, harga ini kan masih start mungkin dari 10.000 hingga 30.000-an something kayak ya. Jadi masih kita bilang juga cukup terjangkau untuk kantong tentang mahasiswa maupun
1: pelajar,
0: makanya dengan harga yang cukup terjangkau ini nih, Kak Iqbal, Mbak Intan, gimana sih caranya tetap menjaga kualitas bahan baku yang sekarang bisa kita bilang agak nggak stabil nih, naik turun? Yeah,
1: betul. Betul, itu sih kita paling subsidi silang, Mbak, pakainya.
0: Ada gimana tuh?
1: Jadi ada mana ya bilangnya tuh, kita ambil margin dari makanan yang kosnya tuh lebih murah gitu, nah tapi marginnya tinggi gitu.
0: Oh.
1: Jadi disubsidi silang lah.
2: Pokoknya pinter-pinter.
1: Keuntungannya pinter-pinter, kita ngatur untungnya dari satu makanan gitu.
0: Kalau basicnya emang orang bisnis tuh beda ya pemikirannya ya.
2: Soalnya nih menu-menu Ibon Corner ini termasuk kita nggak pernah ganti harga ya dari awal.
1: Dari awal, dari 5 tahun lalu untuk harga offline-nya ya. Harganya tidak pernah ganti dari 5 tahun yang lalu.
0: Wow, di saat semua orang mungkin udah naik-naikin harga.
2: Iya, karena inflasi juga kan, terus bahan baku naik, kita berusaha
1: tidak tetap. Tidak pernah naik harga.
0: Tapi ini kapasitas makannya gimana nih, Kak?
1: Tetap sama. Ya?
2: Timbangannya, gramasinya tetap sama.
1: Tetap sama.
0: Waduh, luar biasa. Tapi tetap untung ya?
1: Insya Allah.
0: Pertanyaannya itu ya. Kita masyarakat awam juga bertanya-tanya.
1: Ya.
0: The best memang. Dan masih top tier ya di aplikasi online. Amin. Nah, ini kita ngomongin aplikasi online kan, siapa sih yang nggak tahu Ibon Corner ya? Kalau kita buka Instagram, TikTok, bahkan aplikasi pesanan makanan online, nama Ibon Corner ini sering sekali muncul nih, Kak. Apakah sejak awal memang fokus membangun branding digital atau gimana nih?
1: Iya, memang dari awal kita fokusnya tuh memang di digital. Di online, orderan online memang fokusnya di situ karena konsep makanan kita kan ready to go, Mbak.
0: Iya.
2: Dan yang target simple, marketnya juga kan adalah Gen Z.
1: Gen Z dan orang kantoran yang ingin makan cepat, enak tapi bukan makanan junk food gitu.
0: Iya, masih nasi gitu ya.
1: Iya, nasi gitu.
0: Seberapa besar sih, Kak, menurut Kakak pengaruh media sosial ini terhadap peningkatan
1: sangat
0: penjualan?
1: Sangat besar. Kalau tidak ada media, kita dari mana promosi sekarang? Mau pakai brosur enggak mungkin lagi kalau sekarang kan. Mau pakai TV, bukan brand besar,
0: betul,
1: kita mungkin.
0: Betul. Kosnya juga tinggi ya.
1: Gunakan internet.
2: Gampang itu ya.
1: Media sosial yang gratis. Karena gratis itu jadi enak kan kita.
0: Kalau kita buka Instagramnya Ibon Corner ini kan banyak sekali review-review makanan dan juga konten-konten dari para selebgram. Konten seperti apa yang biasanya paling disukai sama followers Ibon Corner, Kak?
1: Kalau ada menu baru, promo-promo yang diupdate tuh, nah, pasti langsung tuh
2: informasi
1: promo biasanya.
0: Kalau misalnya selebgram yang suka review makanan gitu gimana, Kak? Apakah itu juga cukup berpengaruh untuk pembeliannya?
1: Sangat berpengaruh.
0: Iya, karena juga di kalau kita buka Instagram Ibon Corner nih pendengar, langsung kita bisa lihat nih banyak sekali selebgram yang udah review. Ada nggak sih, Kak, satu video yang bener-bener viral sampai pesanannya tuh meningkat drastis?
1: Ada.
0: Gitu
1: dari ada itu
0: di tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya nih, Kak?
2: Tahun ini ya sampai di TikTok juga, di TikTok si selebgram juga tembus berapa ribu views. Terus penjualan juga lumayan naik. Setelah video
1: naik
2: itu
1: banget
2: tayang.
1: Malah
0: dari online tetap pemesanannya kayak
2: kebanyakan.
0: Oke. Selain media sosial kan mungkin strategi promosi apalagi sih yang udah Mbak Itan dan Kak Iqbal lakukan supaya pelanggan ini tetap datang?
1: Kalau promosi kita banyakin promo voucher, Mbak, di aplikasi. Gitu, jadi orang itu beli bisa malah bisa lebih murah beli online daripada mereka datang langsung ke toko.
0: Iya
1: bisa.
0: Karena sudah sampai 50% something nggak ya kalau promo di aplikasi
1: online? Di tanggal-tanggal payday, tanggal gajian.
0: Oh, ini dicatat ya teman-teman.
1: Tanggal kembar itu.
0: Oh gitu, berarti beda lagi ya.
2: Bandingin harga dari marketplace 1, 2, dan 3 itu bandingin aja. Yang termurah itu aja yang dibeli. Soalnya kan promonya kan beda-beda, terus persenannya juga beda-beda.
0: Gitu. Di balik ramainya pelanggan ini kan tentu ada karyawan nih, Kak, di balik bekerja keras nih. Nah, sekarang kita ngobrol soal gimana mengelola bisnisnya. Saat ini Ibon Corner sudah memiliki berapa orang karyawan, Kak?
1: Karyawan kita, karena kita kan online ya, Mbak, ya. Tidak perlu terlalu banyak orang yang untuk melayani segala macam. Karyawan kita cuma 2.
0: Oh, di yang standby di
1: standby toko,
0: di toko ya. Oke.
1: Aku juga soalnya ikut full, juga, ikut yeah. juga masak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut, yeah. karena kan memang suka masak. Istri juga suka bantuin.
0: Oh, berarti enggak 100% Kak Iqbal sama Mbak Intan lepas sama karyawan
1: kalau ya? Kalau makanan itu enggak bisa 100% dilepas.
2: Owner harus hadir, itu sih kunci.
1: Owner itu kunci kalau
2: bisa quality control itu. Kita enggak bisa 100% percaya dengan karyawan. Bukan kita enggak percaya sama karyawan, sama kapasitas mereka enggak, cuman quality control dari owner itu sangat sangat dibutuhkan. Kami aja sering tiba-tiba minta buatin ini gitu.
0: Oh, aduh. Biar
2: cek. Iya buat cek kan, gitu kan?
0: Iya, iya.
2: Gitu tiba-tiba.
0: Ini
2: gitu.
0: Jadi karyawan juga deg-degan ya. Berarti tiap hari ke toko terus ya kak ya?
1: Kebetulan kita tinggalnya di situ kan,
0: iya, oh, kita. Oh iya iya.
1: Tinggal di situ juga, jadi memang mantau terus.
0: Oh gitu. Apa sih kak prinsip Kak Iqbal dalam memilih dan membina karyawan ini?
1: Yang pertama harus jujur, jujur. Yang pasti mau dikasih tahu, tahu jangan kalau ketemu.

0: kan anak muda sekarang ini pengen buka usaha kuliner. Nah, menurut Kak Iqbal, modal yang terpenting dari awal itu uang atau mental nih Kak? Atau dua-duanya malah butuh nih?
1: Mental juga, uang juga, tapi harus satu lagi, harus bisa dulu kita masaknya itu bisa tahu dulu. Okay. Cara masak itu harus tahu dulu.
0: Mm-hmm. Okay, sorry. Background Kak Iqbal dulu kuliahnya apa sih Kak?
1: Di Fakultas Hukum.
0: Oh, tapi memang kayaknya masak tuh sudah menjadi jiwanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, kalau Mbak Intan apa nih Mbak?
2: Kalau saya backgroundnya itu sosiologi, tapi sebenarnya masak itu bukan passion saya.
0: Jadi
2: saya nggak bisa masak.
0: Oh, balahan Kak Iqbal yang backup ya?
2: Saya bisa masaknya setelah menikah.
0: Oh gitu. Tapi kan kayaknya kelihatan juga Kak Iqbal sama Mbak Intan ini ada banget jiwa-jiwa seorang pengusahanya nih. Itu gimana sih cara build dari awal?
1: Build gimana tuh maksudnya?
0: Dari awal tuh sudah, kayaknya aku bisa nih kalau di era bisnis ini. Padahal kan basicnya hukum kayak.
1: Memang dari kecil, memang dari keluarga tuh memang pedagang makanan. Udah dari kecil jual makanan.
0: Oh gitu.
2: Kerja, nyoba kerja 9 to 5. Kalau suami kan dia udah pernah nyoba kerja 9 to 5 di kantor. Ternyata gak cocok, hanya bertahan 3 hari.
1: 3 hari, benar-benar 3 hari.
0: 3 bulan pun belum sampai ya.
1: 3 hari.
2: Kalau aku sebenarnya jiwa pengusahanya nggak tahu ya ada apa enggak, tapi aku sebenarnya lebih nyaman kalau 9 to 5 sebenarnya. Makanya yang urus usaha itu kebanyakan dia, aku yang urus medsosnya.
0: Oh, tapi saling backup nih. Kak Iqbal kan ada jiwa wirausahanya, sedangkan Mbak Intan yang bantu-bantu di balik layar lah ya.
1: Iya, di balik layar.
0: Saling support. Kita ke YouTube dulu nih, Kak. Ada pertanyaan dari Gea Widianti. Katanya bisa pesen banyak untuk acara nggak ya? Minimal hamin berapa untuk pemesanannya?
1: Bisa banget. Kalau bisa sih hamin 2 kalau bulk order ya. Kalau orderannya banyak bisa hamin 2. Itu ada harga spesial dan free ongkir.
2: Iya, ngobrol aja.
1: Boleh DM, boleh ini WA juga boleh. Oh iya, satu lagi kita akan ada free pengantaran loh Mbak untuk daerah tertentu.
0: Di mana aja tuh? Di Palembang?
1: Di Palembang untuk daerah Skip, Patal, Pusri, Golf, Kip angkat 666, Polda, Demang Rebal Daun, area PS, itu kita kasih free ongkir minimal pemesanan 70.000.
0: Murah banget Kak.
1: Iya.
0: Oh iya, dan juga kan sekarang kan lagi banyak banget kayak misalnya tenan-tenan yang di wedding kayak gitu kan Kak. Apakah Ibon Corner juga menyediakan ke depannya nih Kak?
1: Ke depannya sih bakalnya
3: pengennya coba, sih iya. Cuman sejauh ini sih belum pernah coba.
0: Kalau untuk kayak
1: paling pesanan aja, pesan dalam jumlah banyak untuk acara gitu.
3: Sering kok nerima pesanan banyak untuk acara. Terus juga kita setiap hari Jumat itu selalu ada yang nitipin untuk Jumat Berkah.
0: Oh iya, konten Instagramnya juga banyak kayak gitu Kak ya.
3: Selama Ramadan juga kemarin alhamdulillah setiap hari ada aja boners.
1: Kita makanya boners nih.
0: Oh boners. Oke, unik-unik.
3: Yang terus nitipin sedekah, pernah waktu itu yang paling unik adalah ada boners, dia lagi kuliah di mana? Di luar negeri ya? Di
1: Jerman apa di mana?
3: Iya, lupa ya. Dia pesen, chat via DM minta pesen berapa kotak untuk dibagiin pas bulan Ramadan.
1: Di Eropa lah itu, pasti salah satu negara Eropa.
3: Karena dia minta doa karena dia mau sebentar lagi mau sidang katanya, mau tesis katanya, sidang tesis.
1: Sampai ke sana loh.
3: Iya.
1: Bayarnya pakai dolar.
0: Aduh, jadi tapi yang bagiin berarti tim kita, Ibon ya?
1: Iya.
0: Ke masyarakat-masyarakat
1: Palembang itu. Iya, boleh kita mau ke panti asuhan boleh atau mau dibagi di pinggir jalan sama Gojek.
3: Biasanya ojol-ojol.
0: Gitu. Oh iya.
3: Yang di lampu suka di lampu merah kan biasanya kayak gitu.
0: Ada edisi additional fee-nya enggak kalau bantu-bantu bagi gitu?
3: Enggak. Justru sering kita lebihin juga.
1: Iya.
0: Aduh, the best banget deh ini.
3: Karena sekalian sedekah juga.
0: Sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu momen marketingnya juga Kak ya, kalau untuk bagi-bagi kayak gini.
1: Tapi kalau untuk bagi-bagi kita enggak pasang brand.
0: Oh, gitu.
1: Iya, karena kan bukan dari kita.
0: Oh iya benar. Jadi kayaknya terkesan endorse gitu ya kalau misalnya ada brand ya.
1: Pakai kita brand kita enggak kita pakai, kita pasti polosan.
0: Oh.
3: Boleh juga kalau mau titip doa nanti kita ketik, kita print.
1: Tulis gitu. Jadi dibacain sama anak-anak panti gitu.
0: Oke.
3: Okay. Didoain sama anak-anak panti.
0: Tren-tren kayak gini nih apakah baru terjadi tahun-tahun ini atau malah tahun-tahun sebelumnya sudah sempat
1: baru
0: terjadi?
1: Baru ini sih, baru tahun-tahun ini. Karena dari enggak sengaja dari teman yang nitip, bisa enggak dia tanya kan?
0: Dengan senang hati
1: ya. Oh,
0: udah
1: bisa. Yang sedekah gitu, kan?
3: Setiap Jumat. Terus Jumat banyak yang lihat, ada juga yang mau nitip kayak gitu akhirnya.
0: Oke, kalau kita ngomongin operasional nih Kak, jam operasional Ibon Corner-nya mulai dari jam berapa sampai jam berapa Kak?
1: Bukanya kita start dari jam 9 pagi sampai jam last order itu jam 10 malam.
0: Baik online maupun offline kayaknya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau satu hari nih rata-rata bisa melayani berapa pesanan sih?

0: Kak?
1: Lumayan sih Mbak sih ya. Dari online semua rata-rata tuh 50-an ada.
0: Waduh, dari semua aplikasi-aplikasi online itu Kak ya. Oke, kita kembali ke pesan YouTube lagi nih Kak. Ada lagi komen dari Luna Love God. Kak, yang paling rekomen menu yang mana ya?
1: Yang paling rekomen sih harus cobain banget menu utama ya. Nasi liwet Dori Crispy sambal mata.
0: Oke.
1: Okay. Sama Indomie Tumis sambal mata. Ah, itu menu utama itu.
0: Dori Crispy sambal mata sama mie goreng tadi.
1: Iya, mie goreng tumis sambal mata.
0: Mie goreng tumis sambal mata. Biasa kan anak-anak tuh kan kalau denger ikan kan males banget Kak ya makan. Ini malah jadi best seller ya dorinya ya.
2: Iya, karena dia kan
1: fillet udah tanpa tulang.
2: Tanpa tulang terus digoreng crispy lagi.
0: Malahan ikannya udah enggak maksudnya nggak kerasa banget gitu ya?
1: Tetap kerasa ikannya tapi gimana ya, nggak amis gitu loh, nggak kayak kita makan ayam ikan goreng,
2: nggak kayak kita makan pindang.
0: Bener-bener yang ikannya kerasa banget gitu ya. Kalau dibandingin weekend nih Kak, weekend sama weekday lebih rame mana nih?
1: Weekday sih. Weekday.
0: Gimana karena?
1: Karena kan pesanan kita ini kan rice box gitu kan, banyak orang kantoran, sekolah, kuliah.
0: Oh iya iya.
1: Jadi banyaknya weekday.
0: Oh, dibandingin sama weekend gitu ya.
2: Weekend mungkin orang banyak yang keluar, nongkrong.
0: Ih, bener.
2: Gitu-gitu.
1: Malah kalau malam minggu banyak yang datang langsung.
0: Iya. Oh, gitu. Gimana sih Kak untuk kita menjaga kualitas rasa walaupun yang masak ini kan bisa dibilang ganti-gantian ya. Kadang ada tim Kak Iqbal atau mungkin Kak Iqbal juga langsung terjun nih atau gimana nih?
1: Ya aku langsung terjun. Aku yang belanja setiap pagi itu aku yang belanja sendiri.
0: Iya. Wow.
1: Jadi milih bahan itu aku sendiri loh.
0: Oh iya Kak.
1: Masih turun sendiri setiap pagi ke pasar.
0: Dibantu sama Mbak Intan juga.
1: Tidak,
0: ya?
1: Tidak, saya sendirian.
2: Karena saya ngajar kan.
1: Isi saya kan guru.
0: Oh gitu.
2: Jadi pagi-pagi dia yang ke pasar.
0: Jadi all out itu berarti Kak Iqbal masih dari awal sampai akhir masih Kak Iqbal ya?
1: Iya.
0: Mungkin tim itu cuma sekadar
1: motong ayam, motong ikan,
2: dan juga
1: motong yang cabai.
2: Itu di awal ya, pas R&D di awal kan ada yang namanya gramasi, bumbu-bumbu itu kan harus digramasi. Jadi ketika berjalannya waktu dari awal sampai bertahun-tahun buka itu nggak berubah karena sudah digramasi pas R&D kayak gitu. Jadi nggak susah lagi kita ini garamnya udah pas nggak ya gitu? Karena
1: kurang
2: udah
1: asin, digramasi. Kurang manis, gitu. Udah ada takarannya sendiri.
2: Iya, udah ada resepnya.
0: Aduh, ini kalau kita pelanggan nih Kak, kalau tadi kan Kak Iqbal sempat bilang juga pelanggan tuh kebanyakan dari kalangan-kalangan pekerja ataupun mahasiswa. Tapi ada nggak sih Kak kalangan yang malahan nggak disangka-sangka kayak misalnya orang tua atau
1: banyak,
0: gimana?
1: Banyak, banyak.
0: Itu taunya dari aplikasi online atau mereka datang langsung? Oh gitu.
1: Satu keluarga gitu.
2: Sama mereka mungkin tahu karena kami pernah ikut festival. Nah,
0: oh, iya.
2: Mereka coba terus setelah udah festival mereka beli langsung gitu karena taunya mungkin baru kenalnya itu pas di festival gitu.
0: Berarti Bun Corner juga suka ikut-ikut bazar-bazar kayak gitu ya Kak?
1: Iya, pernah.
0: Pernah enggak sih ada pelanggan yang dia tuh sering banget kayak datang berkali-kali nih dalam seminggu ataupun satu bulan?
1: Ada. Ada, yang online juga ada tuh, ada yang hampir tiap hari, yang datang langsung juga ada.
0: Wow.
2: Iya, sampai hafal.
0: Karena juga lokasi Ibon Corner ini juga bisa kita bilang strategis Kak ya, di tengah kota gitu ya. Ada cerita unik gak sih Kak dari para pelanggan Ibon Corner ini?
1: Yang unik ada yang unik juga sih. Uniknya tuh dia pesan makanan tapi nyeleneh makannya nih. Pesan nasi satu, tapi telurnya itu 11.
2: Iya, dan itu hampir tiap hari
1: Hampir setiap hari, ada sehari pesan 7.
2: Iya, dia
1: nasinya
2: suka
1: satu,
2: banget
1: gitu.
2: Pesen telur, gak tahu kenapa. Dan telur, seluruh menu telur yang dia pesen.
1: Seluruh menu telur, telur ceplok, setengah mateng, dadar, orak arik.
0: Wow, oh ini unik banget ya.
1: Unik kan?
2: Kami juga penasaran ya, alasan dibaliknya itu sebenarnya kami juga penasaran sampai hari ini kenapa.
1: Aku chat pernah sampai WA.
0: Oh iya.
1: Dia sampai pernah ngechat di WA, Kak telurnya kok gak ada kan, memang lagi habis waktu itu. Sampai ngechat di WA kok telur gak ada gitu kan. Stoknya lagi habis.
0: Tapi emang real hampir setiap hari dia pesan telur gitu Kak.
1: Hampir setiap hari itu.
2: Kita kecarian kalau di hari itu gak pesan, kita kecarian.
1: Ada juga yang pesan sambal aja satu tok gitu.
0: Dari ada. Aplikasi online?
1: Iya.
2: Oh, pesan kayaknya nasi dia aja pernah juga.
1: Pesan nasi aja banyak sering, sambal aja satu tok sambal. Mahal ongkir.
0: Makanya itu kalau sambal kayaknya apa kurang makan banget kayaknya ya.
1: Kalau nasi mungkin dia masak lauk kan.
0: Lupa
1: masak nasi kan.
2: Bener. Lupa nyetekin.
0: Bener-bener mencari nasi. Yang murah di mana nih? Ibon Corner nih. Nah kalau kita lihat target-target selanjutnya. Tadi kan Kak di awal sempat Mbak Itan sama Kak Iqbal juga menyebutkan kalau target tahun ini ya. Bakalan ada pembukaan pembukaan
1: bulan depan
0: banget nih. Mungkin boleh diceritain secara detail nih Kak, gimana persiapannya ataupun apa aja yang bakal dijual dan lain sebagainya.
1: Bulan depan sih insya Allah ya, kalau nggak ada perubahan tanggal, di tanggal 10 kita nanti buka bakal. Kayak konsepnya kayak angkringan gitu loh, ada berapa brand sama teman-teman juga yang bakal buka di parkiran kita tuh, jadi bisa tempat nongkrong juga. Nanti ada jual yang pasti ada sate taichan, ada tempe mendoan yang fresh digoreng gitu tuh. Kan jarang tuh di Palembang nih.
0: Iya. Yeah.
1: Yang jualnya asli orang Purwokerto.
0: Oh, sorry.
1: Kan tempe mendoan kan dari sana tuh.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini asli yang jualnya orang sana.
0: Oh, jadi konsepnya nih bukan Vina pikir tadi di awal memang cuma sister band dari Ibon Corner aja yang jualan. Ternyata kayak banyak tenant-tenant gitu kayak.
1: Iya, ada teman yang ikutan.
2: Ada beberapa lah.
1: Ada beberapa teman ada jual dimsum juga gitu.
0: Oh, berarti rame dong nanti.
1: Insya Allah doain aja, makanya mampir ya.
0: Oke, siap. Ini rencananya dari jam berapa sampai jam berapa tadi, Kak?
1: Kalau yang konsep baru tadi itu dari jam 4 sore kurang lebih.
0: Sampai malam?
1: Sampai jam 12 kalau weekend.
0: Oh, konsepnya memang benar-benar kayak semi-semi angkringan gitu
1: ya?
0: Iya,
1: semi-semi angkringan.
0: Oke, mana lagi karena posisinya juga strategis di pinggir jalan kayak ya?
2: Di pinggir jalan, terus deket padel juga.
1: Ada padel sebelahnya, ada taman di depan tuh kan banyak
0: orang. Wow, prospeknya juga bisa kita bilang luar biasa ya ini. Ya,
1: kalau ada mau gabung lagi masih ada tempat
0: loh. Oh, masih buka ya. Nah, teman-teman pendengar Prosetir Palembang di depan Ibon Corner kalau mau buat Kak tenan-tenan lagi masih welcome ya Kak ya sampai hari ini. Bulan depan pun kayaknya masih Hamin satu pun masih diterima kayaknya ya.
1: Insyaallah masih. Kalau ada slotnya ya.
0: Tapi terkait Ibon Corner ini ada rencana buka cabang baru enggak Kak?
1: Dalam waktu dekat ini kita fokus yang untuk bulan depan itu dulu. Mungkin kedepannya insya Allah
2: Kalau ada jalannya kayaknya itu impian sih. Seluruh owner buka cabang itu ya.
0: Pelaku usaha ya. Kalau mau buka cabang nih tetap di Palembang atau ada rencana buat di luar-luar Palembang nih?
1: Pengen di Palembang dulu sih karena banyak juga pelanggan kita tuh dari jauh-jauh. Kita kan daerah Sikip kan. Ada yang pesen tuh dari Jakabaring. Saya pernah nganter terjauh itu di Gandus.
0: Wow.
1: Jauh itu. Di Gandus, di Pelaju, di Komporta itu kan jauh tuh kan. Jadi pengen lah buka di seberang sana, di seberang
0: Hulu. Padahal memang Sikip tuh juga udah di tengah-tengah kayak ya. Kayaknya buka yang di ujung-ujung gitu ya buat teman-teman yang rumahnya agak-agak di ujung ya.
2: Karena berat ongkir.
0: Oh iya, tapi kalau sejauh itu dikenakan ongkir ya Kak ya?
1: Tergantung aplikasi, kalau aplikasi.
0: Oh, kalau mereka by aplikasi. Tapi mereka juga ada pesan kayak by WhatsApp gitu Kak?
1: Ada. Kalau pesanannya banyak, di atas 100 ribu itu bisa sampai Pelaju aku antar.
0: Oh.
1: Ini mas 100 ribu. Kalau 70 ribu tadi ada beberapa daerah gitu. Aku selalu posting di Instagram kok wilayah mana aja yang gratis ongkir.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pantau aja.
0: Berarti tetap kita lihat dari Instagramnya Ibon Corner, teman-teman. Nah, kita ngomongin tentang tips bisnis nih, Kak. Tipis-tipis aja ya. Kalau tadi Kak Iqbal juga sempat bilang kalau misalnya para pelaku usaha muda ini yang paling awal modal dan mental. Biasanya kesalahan apa sih yang paling sering banget dilakuin para UMKM pemula ini Kak?
1: Tidak bisa mempertahankan rasa.
0: Gimana tuh? Gak konsisten, tidak konsisten gitu ya Kak awal. Ya?
1: Anget-angetan kalau kita tuh kata bilang kan.
0: Iya.
1: Kok mentalnya gak kuat, nanti hari ini rame, dikit, besok udah. Sepi dikit. Aduh langsung gimana nih?
2: Gak jualan gitu. Lagi besoknya gitu.
0: Itu mental Gen Z banget sih kayaknya ya.
2: Iya benar.
0: Tapi
1: gak sabar gitu kan.
0: Kayak gimana awal-awal gitu gak sih? Atau gak sama sekali?
1: Awal-awal sih alhamdulillah gak. Kalau udah terbiasa jualan sih memang.
0: Oh sebelum Ibon Corner kakak juga pernah sempat jualan apa enggak Kak?
1: Ya ikut usaha orang tua.
0: Oh tetap yang waktu ikut usaha orang tua itu Kak ya. Oke, kita kembali ke YouTube lagi nih Kak. Ada pertanyaan dari Diva Bintang. Menurut Kak Iqbal, kalau kita masih baru mulai jualan, packaging perlu dipercantik atau fokus ke kualitas enak menunya dulu ya?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua. Gimana tuh Kak?
1: Saling mengkapi.

0: boleh kayak gitu ya. Dan juga nih Kak Iqbal sama Mbak Intan, kalau misalnya boleh mengulang dari awal pembukaan Ibon Corner, apa sih yang akan Kak Iqbal dan Mbak Intan lakuin dengan cara yang berbeda supaya mungkin ada pelajaran-pelajaran yang anak-anak UMKM bisa pelajarin dari awal?
1: Maksudnya gimana?
0: Dari awal nih, kalau misalnya kita Kak Iqbal sama Mbak Intan bisa mengulang dari awal Ibon Corner berdiri nih, kesalahan apa sih biar teman-teman UMKM ini tidak mengulang kesalahan itu waktu mau buka UMKM dari awal nih?
1: Ini menghitung HPP.
2: Iya betul.
0: Gimana tuh?
1: Ya, awal-awal sih boncos.
0: Oh iya.
2: Karena hitung HPP-nya salah, belum tahu ilmunya.
0: Oh itu ya. Itu dilakuin sama Kak Iqbal, Mbak Intan sendiri atau ada campur tangan dari pihak lain nih Kak?
1: Pertama sih orang sama orang tua sih masih masih campur, masih bingung juga. Apalagi online kan waktu itu belum pernah. Dulu usaha yang sebelumnya tuh nggak terlalu banyak onlinenya. Kalau sekarang online, gimana cara ngatur kalau ikut promo gimana? Nah, jadi harus dihitung benar-benar.
0: Kalau sekarang sudah luas ya?
1: Ya, insya Allah.
2: Insya Allah.
0: Tapi pernah nggak sih kalau dari customer nih, pernah sih salah kirim pesanan makanan nggak ke customer?
1: Pernah sih, itu manusiawi kan.
2: Benar, itu human error. Ketuker, terus kadang sambelnya ketinggalan.
0: Itu mungkin itu, di awal-awal ya kayak?
2: Iya, beberapa kali. Tapi kalau itu terjadi, nggak apa-apa kok, chat aja ke WA, kita open. Kita selalu beberapa kali kejadian, Kak pesanan aku salah, atau Kak ini sambelnya ketinggalan atau apa, kita akan kirim ulang. Ke alamat free ongkir biasanya
1: tanpa biaya apapun, tanpa biaya kita antar apapun, langsung.
2: Iya.
0: Karena itu kesalahan dari pihak
1: Ibon dapur yang bikin kan.
2: Iya, itu komitmen kita dari awal juga sih.
1: Pasti kita tanggung jawab kalau ada yang salah.
0: Tapi menghadapi customer yang salah kirim seperti itu, ada enggak sih yang suka marah-marah, Kak?
1: Ada
2: ya, aja.
1: Ada sih. Mungkin
2: namanya
1: lagi lapar kan.
2: Mewajarkan itu, kita mewajarkan. Kita memposisikan diri kita sebagai customer juga. Kita lagi pengen banget makan katsu, tiba-tiba yang dikirim dori. Nah, itu kan rasanya pasti bete dan kesal ya. Nah, sama itu biasanya kami akan kirim kan? Orderan yang benar tanpa harus mengembalikan orderan yang salah. Jadi bisa dibilang orang tersebut dapat dua biasanya kayak
0: gitu. Oh gitu. Ya. Oh berarti yang sebelumnya enggak dibalikin lagi nih.
2: Itu kan kompensasi
1: dari kita.
0: Oh iya, lebih ke say sorry gitu kayak.
2: Iya benar.
0: Oke. Dari sebanyak menu Ibon Corner yang dijual ini, yang paling susah dibuat nih Kak Iqbal sebagai pembuat makanannya?
1: Paling susah dibuat dari step awal ya. Itu kulit ayam.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Karena kita bersihin satu-satu.
2: Iya, kan kulit ayam tricky kan.
1: Bener-bener satu-satu kita, per lembar itu kita bersihin.
0: Oh, dan itu kan kelihatannya kayak berapa jam tuh masih crispy tuh Kak? Beberapa jam walaupun kulit ayam dibiarin nih di tempat terbuka itu tetap masih crispy gitu
1: kita
0: ya?
1: Kita gorengnya ketika ada yang pesan.
0: Oh, berarti nggak disediain dari awal enggak, gitu ya? Iya,
1: enggak.
0: Biar dia tetap crispy ya? Ketahanan crispy-nya diperkirakan sampai berapa jam sih Kak?
1: Enggak, gimana ya? Ya, enggak terlalu lama sih karena kita kan fresh kan, enggak pakai macam-macam, enggak bisa tahan satu harian tuh enggak bisa. Karena kita kan gimana ya bilangnya?
2: Sarannya sih habis order langsung dimakan aja.
1: Langsung dimakan.
0: Biar masih crispy gitu ya.
1: Semua makanan kan gitu kan, kalau dilama-lamain kan berarti enggak fresh
2: lempem
1: lagi kan.
2: Lempem dia takutnya, pasti itu pasti.
0: Oke, baiklah. Kita masih undangannya pendengar untuk bergabung bersama kami di 369977 ataupun Anda juga bisa WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Kita break sebentar ya Kak Iqbal dan Mbak Intan. Setelah ini akan kita kembali lagi masih di UMKM Bicara.
3: Laper nih, pesen makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih bersama Anda,

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di UMKM Bicara, pendengar yang hari ini kita membahas mengenai rasa Nusantara dan internasional di Ibon Corner. Bersama owner Ibon Corner ada Kak Iqbal dan Mbak Intan yang masih akan menemani kita semua hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, kalau kita ke Ibon Corner langsung nih, datang langsung ke tokonya, ada tagline Kak Iqbal ya.
1: Betul.
0: Yang taglinenya jangan lupa Ngibon gitu ya.
1: Iya, agak unik kan.
0: Bener. Mm-hmm. Mungkin boleh dong cerita sedikit tentang tagline jangan lupa Ngibon ini, sebenarnya gimana sih cerita di balik layarnya?
1: Kalau konotasi Ngibon itu kan negatif tuh, apalagi orang Palembang kan.
0: Bener.
1: Jadi kita konsepnya tuh jangan lupa Ngibon tuh biar orang ketagihan juga sama makanan kita.
0: Oh. Candu gitu,
1: candu,
2: biar mudah diingat.
0: Kenapa sih milih kata Ngibon?
1: Eye-catching aja gitu
0: kan
1: namanya.
0: Oh iya, jadi enak orang denger
2: nyebutnya.
0: Karena juga mungkin nama tempat makannya adalah Ibon.
1: Ibon. Ya. Jadi nyambung kan?
0: Oke. Okay.
2: Iya, jadi enak nyebutnya Ngibon.
0: Kalau
2: makan apa Ngibon hari
1: yuk.
2: Ini, Ngibon yuk.
0: Gitu. Oh iya, langsung nyambung gitu ya. Kalau boleh tahu, yang mencetuskan tagline jangan lupa Ngibon ini pertama kali ini siapa nih?
1: Teman.
2: Lagi-lagi berkah
1: lagi-lagi
2: dari teman.
0: Oh iya, apakah teman yang pertama kali manggil Kak Iqbal?
1: Bukan.
0: Beda lagi nih ya.
1: Thank you Billy.
0: Oh namanya, shout out to Billy ya.
2: Apakah, shout out Billy.
0: Apakah Kak Billy ini akan dapat voucher makan di Ibon Corner secara gratis atau gimana?
1: Boleh.
0: Tapi tetap bayar ya. Kita terima telepon kembali Kak Iqbal dan juga Mbak Intan di 3699777. Per satu, selamat sore.
3: Sore Mbak Pina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Raka di Tangga Buntung, Mbak.
0: Baik, silakan Mas Raka.
3: Sore Mas Ibon.
1: Iya, sore.
3: Iya, Mas Ibon. Ini kan usaha Mas ini kan udah lumayan lama nih, Mas.
1: Mm-hmm.
3: Nah, saya juga pernah dulu nyoba usaha juga, usaha sejenis makanan juga kemarin.
1: Mm-hmm.
3: Tapi yang saya tempuh itu mungkin atau nggak punya basic dagang atau gimana ya.
1: Mm-hmm.
3: Kayaknya apa namanya, kayak ngembangin mood biar semangat terus itu kayaknya susah banget kalau misalkan kayak sepi sehari dua hari udah kayak nggak mau jualan lagi gitu. Nah kan dengar cerita Mas Ibon kan udah lama nih usahanya.
1: Mm-hmm.
3: Boleh dong Mas kasih rahasianya gitu biar kita semangat terus gitu walaupun mungkin lagi sepi atau gimana gitu.
0: Oke, segitu saja Mas Raka.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Raka.
1: Oke, terima kasih.
0: Silakan Kak Iqbal, Mbak Intan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Raka tadi.
1: Nah, yang pasti kita harus konsisten ya Mbak. Memang kita kan jualan nggak bisa rame terus tuh nggak bisa. Jadi kalau kita sepi ya konsisten, kita harus tetap buka. Kita jadwal buka dari jam 9 sampai jam 10 misalnya. Tetap kita mau rame, mau sepi, kita tetap buka jam segitu. Jadi harus konsisten.
0: Berarti kuncinya Mas Raka konsisten ya.
1: Konsisten harus.
0: Apakah Mbak Intan sama Kak Iqbal juga awalnya juga pernah bimbang kayak gitu, Kak? Apa kayak seperti yang Mas Raka rasain?
1: Pernah bimbang, tapi kan dapat masukan juga dari orang, jangan harus semangat, harus all out. Kalau makan tuh harus all out.
2: Iya, emang
1: nggak boleh
2: gitu.
1: Setengah-setengah.
2: Setiap usaha kan pasti ada masa rame, ada masa sepi. Cuman yang harus diingat, kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
0: Oh, itu dia ya. Quotes dari Mbak Intan sore ini bagus sekali ya. Teman-teman, kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
2: Iya, jadi yakin aja.
0: Jadi yakin aja. Oke, ini Vina masih sedikit penasaran sama tagline tadi nih Kak. Kita masih bahas dikit. Setelah gunain tagline ini, apakah ada perubahan dari sisi branding atau respons pelanggan Kak?
1: Iya, jadi orang jadi inget terus kan. Ah, Ibon nih, Ngibon. Jangan lupa Ngibon.
0: Ngibon ya. Seberapa penting sih Kak menurut Kakak tagline dalam membangun identitas sebuah bisnis kuliner ini?
1: Penting, biar orang cepat ingat Mbak.
2: Iya, itu kan inget. Termasuk personal branding juga.
1: Personal branding.
2: Bisa kita pakai, kalau kita posting sesuatu, kita pakai itu. Kan lama-lama kalau ada yang posting yang apa, ada yang banyak yang pakai tagar itu kan nanti banyak yang lihat juga.
0: Oke, pelanggan juga dengernya juga langsung ingat Ibon Corner ya. Pernah gak ada pelanggan yang datang nih sambil ngucapin Ngibon, Ngibon gitu, atau
1: sering.
0: Bahkan menggunakannya di media sosial?
1: Iya.
0: Oh, ini,
1: sering.
0: Oh, di apalagi langsung datang ya.
1: Apalagi di jalan ya, Ibon, Ngibon. Sering.
0: Lucu banget
1: ya. Ngibon.
0: Oh gitu, ketemu sama Kak Iqbalnya langsung gitu ya.
1: Ngibon gitu.
0: Oke. Ini seru banget, mungkin juga bisa jadi motivasi juga buat para teman-teman yang ada UMKM, tagline ternyata juga penting ya.
1: Penting juga.
0: Oke deh. Kak Iqbal, Mbak Intan, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir closing statement dari Kak Iqbal dulu aja deh. Apa Kak Iqbal dulu, Mbak Intan dulu nih kayaknya?
1: Mbak Intan aja.
0: Oh, Mbak Intan. Boleh mungkin closing statement dari Mbak Intan untuk harapan mengenai Ibon Corner kedepannya seperti apa? Silakan Mbak.
2: Harapannya untuk Ibon Corner, semoga Ibon Corner kedepannya itu makin bersinar, terus makin banyak peminatnya, makin dicintai dan makin berkembang, itu sih harapannya.
0: Kalau dari Kak Iqbal gimana nih?
1: Mungkin terakhir aja, makan bareng Ibon dan jangan lupa Ngibon.
0: Waduh, makan bareng Ibon dan jangan lupa Ngibon. Tapi ingat ya pendengar, Ngibon di sini Ibon Corner ya, bukan
1: yang lain ya.
2: Kita ubah konotasi Ngibon itu.
0: Nah bener, apalagi kemarin ada yang viral, kita viralkan Ibon Corner ya. Oke deh, Kak Iqbal dan juga Mbak Intan, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang di Bincang UMKM sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Iqbal dan juga Mbak Intan.
2: Terima kasih juga sudah diundang.
1: Terima kasih banyak.
0: Sudah berbagi cerita, pengalaman, sekaligus juga inspirasi dari awal merintis Ibon Corner ini. Semoga Ibon Corner semakin sukses ya.
1: Amin.
0: Makin banyak cabangnya di ujung-ujung Palembang
1: tadi
0: ya.
1: Amin.
0: Dan terus juga menjadi kebanggaan kuliner Palembang. Terima kasih banyak Kak Iqbal dan Mbak Intan. Saya Alfira Damayanti, pamit undur diri pendengar. Terima kasih untuk pendengar Persatuan dari Palembang yang telah menyimak UMKM Bicara sore hari ini. Dan setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Belajar Sumba bersama RRI Persatu Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Persatuan dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang

0: lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Muko-Muko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvina Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Dalam keadaan normal. Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Kualitas tanah yang terdegradasi parah serta pemeliharaan jenis tanaman yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan tingginya angka

0: 2023 hingga Juli 2024. Berdasarkan hasil penelitian pada awal tahun 2021 kemarin, pemanasan itu harusnya terjadi dalam kurun waktu 15 tahun. Namun sekarang terbukti dalam kurun waktu 1 tahun naik mencapai 1,5 derajat Celcius.
1: Saya selalu mensoroti itu ada yang kita ini. Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR. Jadi itu hasil penelitian kita butuh 15 tahun kalau naik 1,5 derajat bumi kita. Dan ternyata itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
0: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan, seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengan berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak yuk, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini. Nanti sore tiba-tiba hujan dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya, kadang pagi panas, terus sore-sore hujan, jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari, jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.

0: siaga sih. Apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
1: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya? Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya, sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya. Kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah, itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan. Yang mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih, di daerah Bukit Menanti, itu ada di Yoku Selatan, iya, ada di arah ke Pagar Alam, Jambi, dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadinya perambahan gitu. Kayak gitu, terutama ya mungkin pertambangan, HTI, dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah, sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah, ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023. Yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global. Gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi, sehingga membentuk di atmosfer, dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser. Terjadinya El Nino, La Nino, dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang yang ingin Abang sampaikan perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri. Membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih, salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu. Dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil, tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan

melanjutkan estafet perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa, salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba. Dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arief Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara, pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Romadona, RRISP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani jagung sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian besar bagi petani setempat. Sejumlah petani di Kecamatan Baradatu mengeluhkan kondisi lahan mereka yang sulit mendapatkan pasokan air irigasi yang memadai. Salah seorang petani jagung Holik kepada RRI mengatakan, kondisi curah hujan yang rendah saat ini memang mengancam keberhasilan panen jagung di pertengahan tahun 2025. Dirinya memperkirakan bahwa jika curah hujan tidak segera normal, banyak petani akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar gagal panen. Selain itu menurutnya, faktor perubahan iklim global juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan, sehingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga berbuah dengan kapasitas bonggol yang sangat kecil. Hal serupa tersebut tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan pertanian lahan jenis jagung.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya, bantat kalau katanya. 2 hektar perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Akhir bulan ini panas. Mayoritas kalau sini Baradatu petani jagung.
2: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan yaitu rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP di situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahapan untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalang Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kak Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari seluruh Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekanak siang dan kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekanak.

tersebut. Kopi sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi sekana adalah kopi sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, bersama saya Elvira Damayanti yang masih menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi selanjutnya pendengar dari Benteng Kuto Besak yang disiapkan menjadi destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palembang. Revitalisasi kawasan ini dilakukan tanpa menghilangkan nilai budaya dan sejarah yang melekat. Komitmen tersebut disampaikan Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis saat menghadiri Topping of Tourist Information Center, kegiatan yang berlangsung di halaman Kesdam 2 Sriwijaya dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Pangdam menegaskan PT Kuto Besak memiliki arti penting bagi perjalanan sejarah Palembang dan Sumatera Selatan. Benteng tersebut dibangun sepenuhnya oleh putra daerah pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut Pangdam, pembangunan Tourist Information Center mendukung pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut. Fasilitas itu akan menjadi pusat informasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberadaan pusat informasi diharapkan memperkuat promosi pariwisata sekaligus juga membangun citra positif destinasi sejarah Palembang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, di segmen Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar, bersama saya Alvina Damayanti. Di sore hari tepat pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ini, kalau dari pantauan CCTV lalu lintas di Palembang sore hari ini, beberapa ruas jalan masih terpantau lancar, pendengar. Arus kendaraan juga terlihat ramai seperti biasa karena ini adalah jam-jam pulang kerja, tapi masih bergerak cukup normal ya, dan belum juga terlihat adanya kepadatan di sejumlah titik di kota Palembang. Jadi buat pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju rumah ataupun tempat lainnya, semoga perjalanannya tetap nyaman dan sampai dengan tujuan. Tetap jaga konsentrasi saat berkendara, patuhi rambu lalu lintas dan juga utamakan keselamatan.

Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu, halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, Lentera Hati pada hari ini untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026 berjudul Hikmah Tinggalkan Bohong.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hendak memeluk Islam. Sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lelaki itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ini selalu saja berbuat dosa dan sulit untuk meninggalkannya." Maka Rasulullah menjawab, "Maukah engkau berjanji bahwa engkau sanggup meninggalkan berkata bohong?" "Iya, saya berjanji," jawab lelaki itu singkat. Selepas itu dia pun pulanglah ke rumahnya. Menurut riwayat, sebelum lelaki itu memeluk agama Islam, dia sangat terkenal sebagai seorang yang jahat. Kegemarannya hanyalah mencuri, berjudi, dan meminum minuman keras. Maka setelah dia memeluk agama Islam, dia berusaha untuk meninggalkan segala keburukan itu. Sebab itulah dia meminta nasihat dari Rasulullah. Dalam perjalanan pulang dari menemui Rasulullah, lelaki itu berkata di dalam hatinya, "Berat juga aku hendak meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah itu." Maka, setiap kali hatinya terdorong untuk berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejek. "Berani engkau berbuat jahat? Apakah jawaban kamu nanti apabila ditanya oleh Rasulullah? Sanggupkah engkau berbohong kepadanya?" Setiap kali dia berniat hendak berbuat jahat, maka dia teringat segala pesan Rasulullah, dan setiap kali pulalah hatinya berkata, "Kalau aku berbohong kepada Rasulullah, berarti aku telah mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya, jika aku bercakap benar, berarti aku akan menerima hukuman sebagai orang Islam. Oh Tuhan, sesungguhnya di dalam pesan Rasulullah itu terkandung sebuah hikmah yang sangat berharga." Setelah dia berjuang dengan hawa nafsunya itu, akhirnya lelaki itu berhasil di dalam perjuangannya menentang kehendak nalurinya. Menurut hadis itu lagi, sejak hari itu mulailah babak baru dalam hidupnya. Dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan seperti yang digariskan oleh Rasulullah. Hingga akhirnya, dia telah berubah menjadi mukmin yang soleh dan mulia. Demikian pendengar Lentera Hati pada hari ini yang berjudul Hikmah Tinggalkan Bohong.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bergantung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud, dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang, dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin. Yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket dengan pertolongan. Yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa kita. Maka hari ini, mari belajar untuk lebih percaya pada Allah. Kurangi keluh, perbanyak doa. Kurangi resah, perbanyak zikir. Karena sesungguhnya, hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepadanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 21 hingga 25 bersama Qori Haji Junaidi Azhari. Dan tepat pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

Un

Und

Eden. Fine.

Rồi. Ủa?

Eden.

띵.

Terdengar perusahaan dari Palembang dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin.

Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, masih bersama saya Alfreda Damayanti di Palembang sore ini, dan baru saja kita dengarkan lagu dari Syakir Daulay berjudul Falakal Hamdu yang menutup kebersamaan kita dalam nuansa religi menemani waktu usai menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini pendengar. Semoga lantunan tadi juga membawa ketenangan dan menambah semangat untuk menjalani malam hari ini. Dan buat pendengar yang saat ini masih di perjalanan pulang atau lagi bersantai di rumah bersama keluarga, masih beraktivitas atau mungkin sedang menikmati secangkir teh maupun kopi ya, terima kasih udah memilih Pro 1 RRI Palembang di frekuensi 92,4 FM sebagai teman sore hingga malam Anda hari ini. Tetap bersama kami karena setelah ini masih ada beragam informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda hingga nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini soleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet galah.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung soleh. Ih, tolonglah soleh.
0: Mak kegemukan, udah tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah, bantuin Mak ngapa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, saling tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus flu Singapura atau hand, foot and mouth disease terus meningkat di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2026. Hingga pekan ke-23, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sebanyak 523 kasus ditemukan di berbagai kabupaten dan kota dengan mayoritas penderita merupakan anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Ira Primadesa mengatakan, Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 102 kasus. Pada pekan pertama hingga pekan ke-15, jumlah penderita masih berkisar antara 1 hingga 19 orang per pekan. Namun setelah itu jumlah kasus meningkat menjadi puluhan orang setiap minggunya. Selain Palembang, pendengar, kasus cukup tinggi juga ditemukan di Kabupaten Penukal Albab Lematang Ilir, Musi Banyuasin, Prabu Muli, Lahat dan Muara Enim, serta Lubuk Linggau. Menurut Ira, HFMD merupakan penyakit infeksi virus yang umumnya menyerang bayi dan anak-anak berusia di bawah 5 tahun hingga 7 tahun. Tapi meski demikian, orang dewasa juga dapat terinfeksi apabila tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan mendengar, kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Mario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
3: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adukroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang gitu. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
5: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.

0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan

0: harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
1: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
0: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
4: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
3: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
4: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
5: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
4: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
7: Baik, terima kasih pendengar.

0: dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
1: Yang lama berkita dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
3: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
4: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
3: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
2: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
3: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
2: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
3: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
2: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas

Fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan nada religi untuk menemani malam Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, lagu dari Wali dengan berjudul Pulang Tedi sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Saya Elvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi sepanjang program Palembang sore ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Palembang malam ini bersama rekan saya Nadiar dan Esi Armisi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Garam di tengah harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Cap. Laporan dari Syah Bandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Cap. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Hima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Ma, lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngin papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: Kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kat. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Kapten, sepertinya ini badai. Tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya, biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: di sini. Suara kita semua hidup di rumah. Bagaimana ini?
1: Iyo, katon juga sih mau mati di sini.
2: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
3: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
1: Ambil pelampung.
3: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

Satu mesin mati. Tim SAR pun belum ada tanda-tanda. Astaga.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik rakit sekarang.
0: Lalu kapten bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi kapten nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo pak, segera kita bergegas.
0: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

0: Keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Nipta Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal Sar, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Fali, narator. Sampai jumpa.
1: Pendengar, baru saja berakhir sandiwara radio yang baru saja kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, Palembang malam ini akan kami temani bersama Senadiar juga rekan Esi sampai tutup siaran nanti. Acara kita berikutnya seperti biasa di hari Senin malam Selasa, yaitu obrolan komunitas untuk segmen Sanggar Sastra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pendengar malam hari ini obrolan komunitas kita bersama segmen Sanggar Sastra. Dan tema malam hari ini luar biasa, harta yang paling berharga adalah keluarga. Narasumber kita ada 3 deklamator dan 2 deklamatris malam hari ini. Kita akan kenalan satu-satu narasumber kita dan kita akan ajak ngobrol karena Sanggar Sastra baru saja melangsungkan acara yang luar biasa, yaitu peringatan 60 tahun Sanggar Sastra sekaligus peluncuran buku kumpulan puisinya. Kita akan sapa dulu narasumber kita satu-satu melalui Sanggar Sastra malam hari ini. Kita akan sapa yang pertama adalah yang paling senior dulu kayaknya ya. Ada Kak Susiani Mahyudin, deklamatris Sanggar Sastra. Assalamualaikum Kak Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Agak jauh ya. Bisa digeser kayaknya ya. Apa kabar Kak Susi?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, membara kayaknya malam hari ini, iya. Warna merah ya.
1: Merah-merah semua.
0: Wah,
1: ini.
0: Merah-merah.
1: Janjian.
0: Janjian. Bener. Saya nge-pink kayaknya.
1: Masuk juga.
0: Masuk juga, masih nuansa merah. Gimana Kak Susi? Baru saja selesai ya ibaratnya kegiatan Sanggar Sastra.
1: Alhamdulillah.
0: Sukses ya. Di belakang kita ada wakil ketua kita ya, Kak Maulan ya. Kita sapa dulu walaupun tidak ada di monitor gitu. Baik, terima kasih Kak Maulan sudah hadir. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanannya Kak Susi. Ada M. Rifki Alfarizi, biasa dipanggil apa dek?
2: Rifki.
0: Rifki, Kak Rifki. Ini Kak Rifki adalah mahasiswa teknik kimia PSDKU Siak Posri. Di mana nih?
2: Di Riau.
0: Di Riau, luar biasa. Jauh dong ya ke Palembang. Oke, jadi gimana?
1: Memenuhi undangan ya.
0: Memenuhi undangan RRI ya.
2: Iya, Bu.
0: Tadi kemarin sempat hadir juga di acara Sanggar Sastra ya.
2: Iya, sempat.
0: Alhamdulillah. Rifki, kenapa suka sastra sih, puisi?
2: Awalnya tuh kayak kurang sih. Waktu masuk SMA tuh kayak nengok orang-orang lomba tuh kayak indah gitu, Bu.
0: Oh, indah. Ya. Dengan dia menggunakan kata-kata gitu ya, bait-bait puisi.
1: Tertarik ya?
0: Tertarik akhirnya. Bu. Sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang.
0: Iya, oke. Okay. Di Siak Posri jurusan apa? Teknik kimia?
2: Iya, teknik kimia. Benar,
0: Bu. Kenapa beli kimia ini? Mau jadi ahli kimia?
2: Seneng aja, Bu.
0: Seneng aja ya?
2: Iya,
0: kayaknya Kak Susi luar biasa ya dari teknik kimia ke sastra gitu ya.
1: Jadi Riau sastra ini... ada sanggar sastra?
2: Kurang sih, Bu.
0: Kurang ya. Alhamdulillah di Palembang menggema ya sastra. Baik, lanjut kita. Alun Ratu Jingga. Ini wah, juara 2 lomba baca puisi tingkat mahasiswa.
1: Iya,
0: selamat ya. Ini 2 kali selamat ucapannya. Gimana perasaannya Alun sudah menjadi juara waktu itu?
3: Alhamdulillah seneng dan sangat-sangat seneng karena berarti dari penampilan atau suara Alun tuh darinya apa maksudnya tuh kita mendapatkan juara tuh kayak wah berarti aku bagus nih, aku sempurna juga gitu loh.
0: Iya, tapi terus berlatih ya.
3: Iya, betul Ibu.
1: Semangat ya.
0: Semangat. Iya. Jadi mungkin nanti ini juara 2, sekali lagi juara 1 gitu.
3: Amin.
0: Kan. Iya, terus berlatih. Tapi menjelang kejuaraan itu lomba puisinya memang sudah latihan terus loh. Alun.
3: Terus dan selalu waktu itu tuh. Tapi karena waktu itu masih kerja, jadi agak tabrakan waktu itu.
0: Waktunya.
3: Juga. Aku Alun juga ambil latihannya tuh curi-curi
0: waktu.
3: Kayak sembunyi-sembunyi,
0: iya.
3: Kadang
0: bukan,
3: alasan kuis terus padahal tadi aku harus baca ini, aku harus
0: bukannya baca. Bukan curi-curi pandang ya.
3: Bukan.
0: Oh, baik. Oke, kita akan ngobrol ke tema kita, tapi yang pasti malam hari ini kita mengajak pendengar juga Kak Susi, juga Kak Alun dan Kak Rifki yang ingin bergabung di acara Sanggar Sastra, silakan bisa di line telepon langsung bacakan puisinya atau juga like langsung juga di kanal YouTube kita Prosat Palembang, jangan lupa untuk di like ya dan kirim linknya ya Kak Susi juga Kak Rifki dan Kak Alun. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kak Susi, kenapa ini diangkat ke permukaan tema kita? Mungkin ada sedikit cerita di balik itu.
1: Atau mungkin ada juga namanya menyangkut puisi
0: ya berkaitan dengan keluarga ya.
1: Gitu. Jadi diungkap di sini.
0: Baik. Oke. Okay. Kalau bicara puisi Kak Susi melihat kemarin di Lomba Sanggar Sastra itu memang luar biasa ya kepiawaian anak-anak mahasiswa dan SMA. Saya sampai salut.

0: gitu loh. Yeah. SMA tapi penampilan sudah keren bagus banget. Mahasiswa juga seperti itu. Hmm. Baik, kita malam hari ini PC yang pertama siapa akan duluan? Senior dulu atau junior dulu nih?
1: Yeah. Senior dulu.
0: Senior dulu dong. Oke, okay. Kak Susi sudah siap dengan puisinya?
1: Iya.
0: Iya, judulnya apa yang pertama nih?
1: Ini judulnya Orang Tua Asuh.
0: Orang Tua Asuh, yeah, kan karya hampir, sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Kapan tuh ngarangnya, Mbak?
1: Sudah lama.
0: Udah lama ya, Kak ya?
1: Iya. Sebenarnya udah lama.
0: Baik, kita mulai ya, Kak Susi ya.

0: Orang tua asuh. Kusaksikan kemelut berpagut pada tubuh kurus kering, lusuh dan tak terurus. Engkau bocah cilik pemulung, bertahan demi sedikit uang. Bertahan. Bertahan walau bentakan-bentakan tertelan bagai onak menyengat dada. Bocah cilik, engkau berbanggalah hidup di bumi Indonesia ini, yang subur dan makmur, yang di antara deritamu banyak manusia-manusia bahagia yang bermoral. Engkau boleh berpayung di sana, yang di antara kepedihanmu banyak manusia-manusia berjiwa sosial tinggi tempat bergantung. Tidak seperti teman-temanmu di Palestina dan Sudan yang mengerang, gemetar sebab haus dan lapar, yang menangisi ibu dan bapak tercinta telah tiada. Tiada tempat bergantung dan berpayung sepertimu. Bersyukurlah kita bocah cilik hidup di bumi Indonesia berselimut anugerah-anugerah ilahi yang selalu mengasihi kita. Mari bocah, kita sama-sama ucapkan terima kasih padanya. Bocah cilik, percayalah, Tuhan selalu bersama kita.
1: Baik, keren banget. Orang tua asuh itu Kak Susi?
2: Iya.
1: Iya. Itu kalau boleh kita tahu makna di balik puisi itu apa nih Kak Susi? Ada menyinggung Palestinanya? Ya. Atau itu ucapan terima kasih dari seorang anak kepada orang tua asuhnya?
2: Bukan, maksudnya kalau di sini, kalau sengsara-sengsaranya kita di sini, anak-anak di sini masih bisa punya harapan, dibantu oleh orang-orang yang punya
1: di sekitar,
2: gitu,
1: ya.
2: Yang di sekitar. Coba kalau di Sudan dan Palestina kan
1: tidak ada sama sekali.
2: Jangankan sama orang lain, orang tuanya aja
1: sudah
2: nggak ada. Itu ceritanya.
1: Jadi ini Kak Susi lebih ke arah anak-anak

0: pesan dari ayah. Karya Joko Pinurbo. Datang menjelang petang, aku tercengang melihat ayah sedang berduaan dengan telepon genggam di bawah pohon sawo di belakang rumah. Ibu yang membelikan ayah telepon genggam, sebab ibu tak tahan melihat kekasihnya kesepian. "Jangan ganggu suamiku." Ibu cepat-cepat meraih tanganku. "Sudah 2 hari ayahmu belajar menulis dan mengirim pesan untuk ibu. Kasihan dia sepanjang hidup berjuang melulu." Ketika pamit hendak kembali ke Jakarta, aku sempat mohon kepada ayah dan bunda agar sering-sering telepon atau kirim pesan, sekedar mengabarkan keadaan supaya pikiranku tenang. Ayah memenuhi janjinya. Pada suatu tengah malam, telepon genggamku terkejut mendapat kiriman pesan dari ayah. Bunyinya, "Sepi makin modern." Langsung ku balas, "Lagi ngapain?" Disambung, "Lagi berduaan dengan ibumu di bawah pohon sawo di belakang rumah. Bertiga dengan bulan, berempat dengan telepon genggam." Balas. Ku balas dengan ingatan, "Di bawah pohon sawo itu, puisi pertamaku lahir. Di sana aku belajar menulis hingga jauh malam, sampai tertidur kedinginan." Lalu ayah membopong tubuhku yang masih lugu dan membaringkannya di ranjang ibu.
1: Baik, itu karya dari Joko ya?
0: Iya, betul, Bu. Iya,
1: itu bercerita apa tuh, Rizky, di situ?
0: Bercerita tentang kasih sayang seorang ayah dan perjuangan seorang ayah gitu.
1: Iya, bersama keluarga.
0: Iya,
1: bersama ibu dan anak.
0: Iya.
1: Di situ menyinggung ada handphone ya?
0: Iya, Bu.
1: Nah, itu bisa cerita dikit kenapa itu ada maknanya di balik itu?
0: Kan mungkin dari cerita tersebut tadi si anak itu merantau ke Jakarta dia.
1: Iya.
0: Nah, ayahnya itu merasa kesepian ketika anaknya pergi.
1: Jadi temannya handphone gitu ya.
0: Jadi ibunya itu membelikan handphone biar si ayahnya bisa komunikasi dengan anaknya.
1: Iya, berarti media teknologi itu sangat membantu gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk sebuah keluarga.
0: Iya.
1: Jadi harta yang paling berharga adalah keluarga, kaitan dengan komunikasi jarak jauh.
0: Iya, benar.
1: Baik. Sebelum ke Alun Ratu Jingga, wih keren banget namamu. Saya teringat zamannya Brahma Kumbara gitu ya Kak Susi ya.
2: Iya, Ratu Jingga.
1: Baik, kita baca dulu. Ada yang buka kanal YouTube, coba dibaca tuh komentarnya sudah lumayan banyak tuh masuk. Ada Suci Dwi Nur Safitri yang 1491. Rifki katanya, wow sampai berteriak gitu ya. Suci katanya gak sabar mau lihat Rifki baca puisi. Ada Santi Pulungan 19C, hello katanya. Menyala kata Suci itu, terima kasih. Bisa dilanjut, ada yang bisa membaca kembali di bawahnya banyak sekali komentarnya. Oke, Kak Rifki bisa dibaca? Ada?
0: Ada.
1: Ada, lanjut. Tuh. Masih ada dari Suci, Rifki gacor katanya. Ada Suci juga masih keren katanya.

0: Ini teman atau bestinya nih kayaknya ya.
1: Lebih dari best.
0: Oh, lebih buka bocoran kayaknya.
1: Pakan baru ya.
0: Iya.
2: Iya, pakan baru.
0: Oke. Okay. Itu ada Bu katanya minta tutorial jadi sastrawan. Waduh. Ini mau minta latihan kayaknya ya. Oke, okay. Santi Bulungan. Lanjut, ada lagi di bawahnya? Ketemu enggak Rizky?
2: Ketemu.
0: Iya, coba dibaca dong.
2: Banyak betul.
0: Banyak betul. Banyak, ya? Yang bisa dibaca aja ada Suci, tadi udah Suci. Santi Pulungannya enggak udah. Ada di bawahnya animation Minecraftku. Wow, anak siak nih katanya.
1: Yang bucin-bucin.
0: Bucin-bucin. Lanjut tuh.
1: I love you.
0: Banyak banget itu di bawahnya. Ayo dong dibaca semuanya.
1: Love you Alun. Eh ini siapa nih?
0: Siapa tuh?
1: Okay. Itu juga orang yang terdekat.
0: Ada Zamira tuh. Zamira dibaca tuh. Alun coba dibaca.
3: Oh ini, semangat para narasumber yang luar biasa malam ini. Selamat bergabung di keluarga Sanggar Sastra RRI Palembang untuk adik-adik mahasiswa. Selamat buat Alun atas prestasinya. Iya. Makasih.
0: Terima kasih Kak Zamira. Santi kembali, keren ya bestiku. Aduh Santi kayaknya demen banget ya. Iya. Ada Kak Eka tuh, disapa dulu.
3: Halo Kak Eka, ya semangat banget ini Alun.
0: Iya, oke. Okay. Ada lagi puisi romantis katanya. Oh, jangan di on kan ya. Didengerin aja. Ini ada Kak Irwadi loh, 7487. Kak Susi, bisa dibaca tuh, mantap puisinya kata Kak Irwadi tuh. Oke, okay. Ada aku Edi love you all. Nah, siapa tuh besinya juga ya?
1: Kayaknya.
0: Aduh. Oke, luar biasa nih. Ada aku Edi Kak Fafar. Oke okay, deh.
3: Oh, love you too.
0: Oke, okay, kita stop dulu ya karena Kak Eka sudah disapa juga tadi, udah disapa semua Eki Wowi dan fans Rifki hadir. Kita ke Alun dulu. Alun Ratu Jingga. Malam hari ini akan mendengarkan suara Alun lewat puisi berjudul apa nih?
3: Pelukan Tanpa Syarat.
0: Pelukan Tanpa Syarat, karya dari?
3: Dea Aprilia Nendi.
0: Baik, kita mulai ya.
3: Pelukan Tanpa Syarat, karya Dea Aprilia Nendi. Aku menatap rumah ini bukan sekedar dinding dan atap, melainkan hangatnya hati yang tak pernah letih mencintaiku. Orang tuaku yang setiap langkahnya selalu mengusahakan yang terbaik, mengajarkanku arti kerja keras tanpa pamrih dan mencintaiku sepenuh hati tanpa pernah menghitung atau meminta kembali. Mereka memberikan segalanya, bukan sekedar materi, tapi waktu, perhatian dan doa yang tak terhitung. Setiap pelukan adalah rumah. Setiap senyum adalah langitku yang paling tenang. Ku bersyukur karena di tengah dunia yang kadang tak adil, aku aku memiliki keluarga yang utuh, yang membuatku merasa cukup, yang membuatku selalu tahu cinta itu ada, nyata, dan tak pernah habis. Dan meski aku tumbuh menjadi diriku sendiri, aku selalu membawa hangatnya kasih mereka dalam setiap napas, langkah, dan harapanku.
0: Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya.
4: Bagus.
0: Aduh, saya sampai merinding dengarnya ya. Bisa cerita dulu Alun, di balik puisi itu apa yang mau dijelaskan sama pengarangnya?
3: Ya. Yang dijelaskan sama pengarangnya itu dia tuh pada saat lagi terpuruk.
0: Iya.
3: Gak ada tempat curhat melainkan satu-satunya ialah keluarga. Dan yang ngedukung dia itu juga keluarganya.
0: Keluarga.
3: Di saat gak ada yang belah dia itu ada keluarga. Jadi keluarga itu satu-satunya rumah yang bisa dipercaya.
0: Iya. Jangan ke tempat orang lain ya.
3: Iya. Apalagi tetangga.
0: Apalagi tetangga ya. Nanti bisik-bisik tetangga.
3: Nambah bahaya.
0: Nambah itu. Bahaya. Jadi apapun kondisi kita, keluarga.
3: Betul.
0: Dia akan hadir di segala situasi kita.
3: Betul banget.
0: Baik. Kita lanjut ke kanal YouTube. Ada Kak Irwadi. Alun, keren suaramu, pantes ya juara bening suaranya.
3: Masya Allah.
0: Makasih Kak Irwadi.
3: Makasih Kak Irwadi.
0: Nah ada pertanyaan nih dari Kak Suci. Gimana sih caranya agar kita pede buat baca puisi nih kakak-kakak? Ayo dijawab dulu nih satu-satu. Kak Suci dulu nih kasih tipsnya buat Suci. Gimana tipsnya supaya pede baca puisi?
4: Dibaca dulu, dihayati apa di apa di apa pahami dulu isi puisinya gitu kan.
0: Iya.
4: Apa maksudnya? Apa keinginan pengarang
0: dari penulisnya kan, gitu. Agar kita bisa pede ya Kak Susi ya. Iya. Oke. Kalau Kak Rizky, apa nih tipsnya biar pede baca puisi kata Kak Suci?
2: Tipsnya ya yang pertama tadi seperti yang telah disampaikan Ibu, pahami makna puisi dan latihan di depan cermin.
0: Latihan di depan cermin?
2: Iya.
0: Oh, jadi kayak ngomong sendiri gitu ya?
2: Iya.
0: Pernah latihan seperti itu?
2: Pernah, sering.
0: Alun sering juga?
3: Sama, sama banget.
0: Alun punya tips lain gak sih?
3: Kalau tambahan lagi, mungkin Alun pribadi juga kalau setiap kali tampil itu awalnya tremor. Tapi tremornya itu gak gemeter gitu. Cuman ketika kita baca awal puisinya kayak judulnya, itu tuh deg-degan. Tapi ketika kita masuk ke dalam puisinya, tiba-tiba rasa pede itu nongol dengan sendirinya gitu loh. Makanya ada baiknya mencoba terlebih dahulu. Pasti kalau udah terbiasa bakal percaya diri.
0: Oke, keren. Suci, itu ya tipsnya. Udah tiga narasumber kita ngasih tipsnya. Bisa dijalankan, insya Allah bisa pede ya.
3: Amin.
0: Baik, kita break sebentar ya.
3: Boleh.
0: Nanti kita lanjut puisi yang kedua. Siapa tahu nanti ada puisi dari Buya Zain Abidin Hanif bisa kita baca malam hari ini.
3: Bisa banget.
0: Seputar dengan tema kita, harta yang paling berharga adalah keluarga. Mayberger, tetap bersama kami di Obrolan Komunitas Sanggar Sastra. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
5: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
6: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. bahkan saat hari libur di rumah.
7: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
8: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
7: Duh, ayah.
8: Aduh, pancinya aman kan?
7: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
8: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
7: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
8: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
6: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Baik, pendengar, kita lanjut kembali obrolan komunitas kita malam hari ini, Sanggar Sastra, hingga nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih dengan tiga narasumber kita, ada Kak Rifki, ada Kak Susi, dan Kak Alun Ratu Jingga. Dengan tema kita malam hari ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Baik, kita lanjut lagi dulu. Izin Kak Susi, juga Kak Alun dan Kak Rifki, ada lagi yang masuk itu kanal YouTube-nya, bisa dibaca. Ada Zaskia lagi dari Zaskia 37. Manggil Dikau kayaknya, Alun.
1: Wait.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oke, dibaca dulu tuh. Ada yang di bawahnya juga belum dibaca.
1: Banyak fansnya.
0: Oke.
1: Alun OMG keren. Iya, makasih Kak Papa.
0: Ada bintang-bintang tuh. Mana. Ada Zaskia 37 manggil Alun kayaknya. Terus di bawahnya ada pertanyaan suci yang kedua kayaknya ya. Menurut Kakak, bagaimana tanggapan kalian kalau ada orang yang cuma berani buat puisi tapi enggak berani buat bacainnya? Nah, gimana tuh Alun? Tanggapannya?
1: Berani baca. buat puisi tapi nggak berani.
0: Iya,
1: sama sih kayaknya. Syaratnya tuh sama banget sama kayak yang tadi sebelumnya
0: ya,
1: dibilangin. Iya, tapi kalau emang masih belum pede buat tampil di atas panggung, coba aja tetap latihan di depan layar HP, atau kalau aku tuh biasanya nggak ngerekam suara atau nggak tuh ngerekam langsung pakai video, selain di cermin tadi ya.
0: Oke.
1: Nah, atau nggak tuh kalau masih emang nggak berani buat bacainnya, coba deh buka-buka YouTube atau
0: belajar gitu,
1: video-video
0: ya,
1: TikTok yang FVP yang tentang baca-baca puisi gitu loh. Baik. Nanti kita terinspirasi sendiri biasanya tuh.
0: Baik, terima kasih Kak Suci ya. Ini saya penasaran Kak Suci ini di mana ya?
1: Iya.
0: Lanjut ya, ada kelas 6 ND, kelas 6 ND. Mantap. Siapa tuh? Lanjut lagi. Kak Alun dibaca di bawahnya.
1: Alun OMG keren. Iya.
0: Masih dari Nifafar ya.
1: Semangat Alun cantik, Masya Allah, terima kasih Niarim.
0: Ada Kak Eva Oktaviani, Kak Nurse itu ada kalimatnya cukup panjang. Bisa dibaca Alun?
1: Oke, selamat malam keluarga Sanggar Sastra. Menyala malam ini kakak semua. Di Sanggar Sastra, pena menari, merangkai aksara penuh arti, kita bersaudara saling melengkapi, keluarga hangat di setiap bait puisi.
0: Iya, terima kasih. Mantap tuh kalimatnya Kak Eva ya.
1: Iya, dapat quotes ini malam-malam.
0: Dapat quotes dari Kak Eva Octavianis ya. Semoga sehat selalu ya Kak Eva ya. Tetap monitor malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke puisi yang kedua. Yang akan mulai, mungkin ada puisi dari Buya Zain Abidin Hanif, bisa dibaca? Kak Rifki atau Kak Alun?
1: Siapa?
0: Ya, Kak Alun ya? Atau ada. Kak Rifki? Sudah siap? Siapa yang akan membaca puisi karya Buya berkat dengan keluarga?
1: Mau coba Rifki?
0: Rifki?
2: Yang berkaitan dengan keluarga?
0: Iya, ada itu dikirim sudah sama Kak Maulan ya? Ya. Oke. Okay. Kak Alun udah ada puisinya?
1: Ada juga dari ada ya? Buya Haji Zainal Abidin Hanif.
3: Tentang keluarga.
0: Tentang keluarga ya.
1: Iya.
0: Kita mulai ya.
1: Okay. Mau dari yang Buya?
2: Kakak, yang belum dikirim. Yang...
0: Okay.
1: Oh belum ya?
0: Belum ya. Yang siap aja Kak Alun, yang mana?
1: Okay.
0: Ada?
1: Ada.
0: Okay, kita mulai ya.
1: Okay. Anisi Kurli. Bersyukur kepadaku. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Sebaris kalimat itu turun dari Arashi. Anisi Kurli wali-wali daya. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tuamu. begitu tinggi kebesaran Allah. Begitu ikut tinggi kedudukan orang tua. Seperti sejajar, walau tidak sejajar. Sepertinya sama, walau jauh dari sama artinya. Sujudlah kamu hanya kepada Tuhan. Berkhidmatlah kepada kedua orang tua. Rukuklah di hadapan Allah. Merendahlah di depan orang tua. Bersuaralah dengan penuh ketundukan kepada Allah. Bersuaralah dengan kata-kata karima dengan orang tua. Dan jadilah anak yang soleh dan solihat, yang sholat, yang berzikir, yang membaca azikri, yang menolong, yang bersilaturahmi dengan dingin-dingin di malam dingin, yang sejuk-sejuk di malam sejuk.
0: Baik, maknanya sangat mendalam ya Alun.
3: Banget.
0: Ini penghormatan kita kepada orang tua kayaknya.
1: Iya.
0: Ya, bisa betul. Alun cerita sedikit makna di balik puisi itu Alun?
1: Karena ini pertama kalinya juga membacakan
0: karya Buya.
1: Membacakan lebih tepatnya judul yang bersyukur kepadaku. Mm-mm. Jadi kalau memaknainya itu antara membandingkan Tuhan kita. Mm-hmm. Dan kedua orang tua kita.
0: Iya.
1: Menyamakan tapi tidak sama. Mm-hmm. Namun cara mensyukurinya itu sama seperti kita harus beriman kepada Allah. Kita juga harus kita juga harus taat kepada Allah.
0: Iya.
1: Juga harus berbakti kepada orang tua kita. Baik. Seperti itu.
0: Karena ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Wah, ya.
1: Betul banget.
0: Baik, apalagi kita yang masih menimba ilmu, bekerja dan lain sebagainya. Yeah. Harus memang menomorsatukan juga namanya keluarga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul banget. Baik.
0: Rifki atau Kak Susi, masih ada puisi yang akan dibacakan?
2: Saya masih ada satu.
0: Boleh, judulnya apa Rifki?
2: Tuhan mengungkitkan jasa orang tua.
0: Iya, karya dari Buya.
2: Iya, betul.
0: Baik, kita akan mulai ya.
2: Tuhan mengungkitkan jasa orang tua. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Berita itu datang dari langit tentang ahwalnya, tentang tingkah lakunya, tentang pekerjaannya, tentang kelembutannya, tentang keramah tamahannya, tentang kasih sayangnya, tentang ridhonya, tentang marahnya, tentang bencinya, bahkan tentang siksaan dan murkanya. Adalah ibu yang hamil tua. Payah tidurnya, susah jalannya, terganggu istirahatnya. Nafasnya terengah dan pendek. Lalu anak pun dilahirkan. Sakit, susah, menderita, dan terkadang dibelah perutnya, dan terkadang nyawa tebusan bagi kelahiran sang bayi. Sang ayah pun pergi ayam berkokok di pagi hari. Pulang ayam menyangkok di reban belakang menyambut malam. Mencari nafkah untukmu, hai anak. Untuk sekolahmu, pendidikanmu, kursusmu, mengajimu, ingatlah itu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Hidup bagai di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan dipancing marah orang tua. Murka orang tua adalah murka Tuhan di dunia dan di akhirat. Ridho orang tua di dunia, ridho Allah di dunia, surga di akhirat.
0: Baik, keren banget sih ya Allah sampai bener gak sih Kak Susi?
4: Iya.
0: Jadi benar. Itu boleh cerita dulu nih Rifki, gimana itu makna puisi Buya yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang tua mendengarnya, bagi kalian berdua seorang anak gitu, gimana Rifki?
5: Kalau menurut yang saya baca sekilas ini kayak kayak Allah itu menyuruh anak-anaknya itu untuk
0: berbakti
5: karena melihat dari perjuangannya sampai dibelah perut ibunya.
0: Sampai kan nyawa taruhannya seorang
5: iya,
0: ibu.
5: Betul.
0: Jadi anak-anak harus memang benar-benar berbakti kepada orang tua ya.
5: Iya betul.
0: Karena ridhonya orang tua sekali lagi adalah ridho Allah juga ya, buat kemajuan seorang anak. Kak Susi, iya kak. Kak Susi, kalau kita terpesona kayaknya dengan Alun dan Rifki membaca puisi. Kalau Kak Susi melihat karya dari Buya tadi yang dibacakan Rifki sama Alun, gimana Kak Susi menurut tanggapan Kak Susi juga? Bisa maju dong kak, biar suaranya menggelegar gitu. Ya di mic.
3: Apa namanya
0: karya Buya ya?
3: Itu dalam,
0: dalam maknanya ya.
3: Dalam maknanya. Iya. Baik. Betapa orang tua itu harus diingat-ingat ininya apa namanya tuh jasanya.
0: Iya. Pesannya buat pesannya anak-anak. Gitu.
3: Ditekankan okay di situ.
0: Baik. Kalau Kak Susi sendiri, ada puisi yang terakhir? Apa yang akan dibacakan?
3: Ada.
0: Judulnya apa tuh?
3: Tuhan, tuntunlah aku selalu.
0: Baik, karya ini, sendiri juga?
3: Iya.

0: aku selalu. Berjalan aku menyeberang menuju dermaga. Jalan ini terlalu kecil, sempit, dan licin. Mataku tiba-tiba, aku ngeri memandang ke bawah yang dalam, berbatu-batu besar, runcing-runcing. Tuhan, pegang tanganku, bimbing aku, agar kakiku tak salah melangkah, agar kakiku tak tergelincir. Yang akan membawa seluruh tubuhku ke bawah sana, aku takut. Tuhan, jalan sempit ini panjang, atur langkahku untuk hati-hati menjalaninya. Tuhan, dalam menyeberang ini, jangan kau perlihatkan pada mataku awan biru, putih yang semarak, indah dan luas itu, agar kakiku tak tergelincir, agar aku tak terhimpit luasnya angkasa. Aku harus hati-hati di jalan ini. Takkan ku hiraukan bunyi derasnya air menimpa bebatuan yang nyaring di bawah ini. Takkan ku simak hiruk pikuk burung-burung camar di atas sana. Aku hanya akan berjalan perlahan-lahan bersama tuntunanmu. Dan mataku akan terus memandang lurus-lurus ke muka menuju dermaga.
1: Oke, terima kasih Kak Susi. Puisi penutup kita. Waktu kita gak terasa udah habis ini. Cepet banget ya, pengennya lanjut.
2: Iya.
1: Baik, di penghujung ini Kak Susi, langsung saja kita akan minta pesan dari tiga narasumber kita dengan tema yang sudah kita hadirkan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita mulai dari Kak Susi dulu nih. Kak Susi, apa yang mau disampaikan lewat puisi hari ini dengan tema kita harta yang paling berharga adalah keluarga? Silakan Kak Susi.
2: Oh iya, ini menyangkut ini juga.
1: Iya, sekaligus ya.
2: Ini apa, menerangkan seorang pemuda yang galau, dia tuh dia merasa cita-citanya itu bisa sampai atau tidak gitu. Ini makanya itu jalan sempit ini panjang.
1: Minta doa.
2: Tapi
1: gitu
2: karena
1: ya,
2: orang tuanya yang menyupport, katanya
1: mendukung,
2: jangan akhirnya ragu, jangan bimbang, karena apa yang kita inginkan Allah pasti akan mengabulkannya kalau kita memang benar-benar yakin gitu.
1: Ya, nah, baik. Gitu. Jadi itu pesannya Kak Susi ya. Baik, jadi sekali lagi pesan langkah itu tuanya. Pesan orang tua.
2: Orang tuanya meyakinkan bahwa kamu tuh bisa gitu.
1: Iya, baik. Kak Rizky, ada pesan nih berkaitan dengan harta yang paling berharga adalah keluarga lewat puisi kita.
3: Pesannya menurut berdasarkan puisi.
1: Iya.
3: Hargai dan berbakti kepada orang tua, karena dapat ridhonya orang tua juga dapat ridhonya dari Allah.
1: Amin. Alun, apa pesannya Alun?
4: Kalau aku cuma satu, karena rumah yang paling berharga, tempat kita berpulang hanya ada pada keluarga.
1: Rumah yang aman buat kita
4: aman
1: adalah
4: banget
1: keluarga.
4: Betul.
1: Baik, sebelum kita tutup ada Kak Yulia Akib, disapa dulu. Senior dan junior keren, terima kasih Kak Yulia. Juga Kak Irwadi, mantap suara Rifki, terasa menetes air mata. Waduh, saya bacanya juga kayak puisi. Makasih Kak Irwadi ya. Ada ini Papa, aduh fans banget nih sama Alun. Wow. Ada Gusta Sianturi, oh ini Oma Ana kayaknya. Keren banget sampai terharu, tetap semangat. Dan yang terakhir Kak Yuli Akib, puisi-puisi buah yang sederhana, mudah dipahami dan menyentuh hati. Terima kasih semuanya sudah kanal YouTube, sudah di like dan di juga diberikan komentar ya. Sekali lagi Alun, terima kasih.
4: Yeah.
1: Kak Rifki, mohon maaf waktunya sudah gak terasa, udah mau akhiri. Insya Allah kita ketemu kembali di Senin akan datang ya.
4: Amin. Okay.

0: Terima kasih Alun, sukses selalu pekerjaannya. Yeah. Rifki sukses ya studinya, mudah-mudahan cepat selesai. Kak Susi terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan tetap eksis Sangga Sastra semuanya. Yeah. Tagline terakhir bertiga, jangan lupa semekar bunga berbarengan ya sebagai penutup kita. Oke, siap? Dimulai. 1, 2, 3.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.
2: Mekar, mekarlah.
1: Harumi persada bunda.
0: Oke, kayaknya kurang kompak deh. Yang terakhir ulang, bertiga, bertiga ya. Bertiga. Mulai ya. Oke. 1, 2, 3.
1: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah. Harumi persada bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pria tamat terasa sampai di sini kebersamaan kita di obrolan komunitas Sanggar Sastra dengan tema harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih Kak Alun Ratu Jingga, juga Kak Rifki dan Kak Susi sudah bergabung dan bersama kita narasumber malam hari ini di obrolan komunitas. Yang sudah bergabung karena YouTube, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan akan tetap eksis di Sanggar Sastra bersama kita malam hari ini. Senadia pamit undur bersama Rekan Aziz dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah. Harumi persada bunda.
4: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
5: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
4: Sanggar Sastra.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, 4 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 3 wilayah Sumatera Selatan. Operasi pemadaman ini dilakukan sejumlah titik api dengan luas lahan tersebut atau yang terbakar mencapai belasan hektar. BPBD Sumatera Selatan mengatakan helikopter melakukan penyiraman dan juga dari udara untuk mempercepat pengendalian api di lokasi terdampak. Meskipun pemadaman telah dilakukan beberapa titik masih mengeluarkan asap, sehingga pemadaman dan juga operasi lanjutan akan tetap dilaksanakan. Upaya pemadaman juga didukung oleh tim darat yang bekerja di lokasi kebakaran untuk mencegah api kembali meluas. BPBD akan terus mengerahkan helikopter waterbombing apabila hasil patroli udara masih menemukan titik api maupun juga dikatakan dengan kepulan asap. Polda Sumatera Selatan menggelar doa bersama lintas agama di Mapores Ogan Komering Ilir dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan bakti Hari Bayangkara yang dilaksanakan serentak di jajaran Polda Sumatera Selatan. Doa bersama juga diikuti oleh tokoh agama dari berbagai keyakinan sebagai wujud memperkuat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi yang aman serta kondusif. Kapolres Oki AKBP Eko meregaskan bahwa Hari Bayangkara menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan emosional dengan seluruh lapisan masyarakat. Polda Sumatera Selatan juga berharap semangat kebersamaan dan kerukunan yang terbangun selama ini melalui lintas agama tetap terjaga. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-797-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,3 MHz.

MHz, stasiun relay Muara Belidi 90,0 MHz, stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang malam ini di segmen Ruang Rindu untuk hari ini ya, di hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821 79270. Baik, ini ya, sih sudah tersambung dengan penelpon pertama kita di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Melupakan diriku ya.
0: Siapa nih, Ibu?
1: BK9, Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Litang.
0: Litang iya. Ya. Oke, tidak dong, tentu saja. Apa siapa kabar Mbak Yuni?
1: Diriku. Kabarnya sehat waras, Mbak.
0: Sehat waras ya, alhamdulillah.
1: Biar harus waras loh, Mbak, kalau sehat itu. Enggak cuma sehat, baik.
0: Sehat-sehat aja ya, ketahuan
1: iya,
0: ya. Baik, Mbak Yuni pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Dari Hedy Diana, Mbak.
0: Hedy Diana, yang mana nih judulnya?
1: Maafkan diriku.
0: Maafkan diriku? Kenapa emangnya maafkan, harus dimaafkan?
1: Mbak Esi mau maafkan diriku?
0: Mau dong ya. Maafkan diriku. Ada memori apa sama lagu itu, Mbak Yuni?
1: Ya, namanya kenangan tuh masa lalu ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau masa-masa yang akan datang tuh bukan kenangan kan?
0: Betul.
1: Ya, ada kenangan terindah di masa lalu itu aja. Minta
0: kenangan
1: maaf
0: terindah.
1: Itu wajib.
0: Di masa
1: kita
0: lalu.
1: Harus saling memaafkan, mm-hmm, karena hidup itu adalah pembelajaran.
0: Betul.
1: Saling memaafkan, walaupun kita dulu pernah bohong, saling jujur, mm-hmm, itu aja, Mbak.
0: Itu aja ya.
1: Saling percaya itu masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Indah untuk dikenang kalau
0: saya. Betul,
1: masa
0: indah
1: lalu
0: untuk
1: itu,
0: dikenang ya. Oke, baiklah.
1: Yang kita yang bagus-bagus.
0: Yang bagus-bagus tentunya ya.
1: Jadi
0: supaya
1: kita gak lara hati.
0: Betul, positif terus gitu yang teringat ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Sapa dikit, Mbak ya.
0: Boleh, silakan nih Mbak Yuni.
1: Ada Pak Darmawan, ada Bu Masito, ada Bang Ujo, ada Bang Napi, ada Herdian yang di Martapura, ada Mbak Esi. Mbak Esi
0: kok itu sama
1: kan,
0: ya?
1: Makan, yang disapa mah penyiarnya. Yeah. Ada Mbak Pipit, Mbak Nadia, ada Mbak Sisi. Itu enggak sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah
0: ya.
1: Sisi bawah tuh sisi. Enggak ya, Mbak. Iya.
0: Kanan kiri aja ya.
1: Pak Freddy ada semua pendengar setia Pro 1.
0: Okay.
1: Buat Mbak Sisi sehat selalu, keluarga yang di rumah juga semua sehat.
0: Baik.
1: Tak tunggu lagunya Mbak Esi. Makasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BK9 ya, Belitang, sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Esi sapa penelpon kedua. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Wenty ya.
2: Menyapa.
0: Iya. Oke, barusan juga Mbak Yuni dari BK9
2: iya,
0: ya.
2: Tetangga.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Wenty?
2: Iya, kalau dibilang kurang sehat jujur ya, Mbak.
0: Oke.
2: Kurang sehat jujur ya.
0: Kenapa nih kurang sehatnya?
2: Ya ada sedikit insiden lah sama kaki.
0: Oke, okay. Lekas pulih aja ya pasti.
2: Ya sama aja. Iya tadi sore tadi berobat juga.
0: Oh gitu. Baik, semoga lekas pulih ya Mbak Wenty.
2: Amin.
0: Pengen denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya coba dari ke negeri jiran Mbak.
0: Lagu apa?

0: Boy, sejarah mungkin berulang.
1: Ada memori dengan lagu itu, Mbak Wenty?
0: Aku takut nanti nangis loh, Mbak, kalau mau diceritain, Mbak.
1: Apa nih ceritanya, boleh?
0: Ini aku ambil intinya aja. Ada sedikit, ya ada kenangan aja sama almarhum sahabat dari SD sampai SMA.
1: Dari SD sampai SMA, lama juga ya?
0: Iya, tapi ya pas dia itu meninggal itu kelas 2 SMA.
1: Oh, oke.
0: Itu teman akrab banget, Mbak, dari kelas 3 SD lanjut ke SMP itu masih berteman kita. Cuman SMA-nya ini kita beda sekolah tapi sering ketemu gitu.
1: Oke, kenangan yang paling terkenang gitu ya di hatinya Mbak Wenty apa tuh?
0: Dia nyanyi lagu itu, Mbak.
1: Lagu ini ya?
0: SMP.
1: Kenapa dia sangat suka atau gimana?
0: Dia suka aja, dia tuh suka banget sama lagu-lagu Malaysia.
1: Malaysia gitu. Ya?
0: Iya, yang bikin aku kayak disambar petir itu waktu dia meninggal itu gak ada kabar sama sekali. Aku tahu malah dari dulu itu kan zaman-zamannya HP Android itu kurang ya, Mbak ya. Gak ada ya ibaratnya gitu. Aku taunya itu dari apa tuh dia pulang dari mana gitu ngabarin katanya teman kamu tuh udah meninggal, itu benar-benar kayak disambar petir di siang hari loh.
1: Oke, baik.
0: Gak tahu setiap ketemu itu dia gak nunjukin kalau dia tuh sakit apa gimana gitu. Biasa aja gitu loh.
1: Dia gak mau melihat Mbak Wenty susah gitu ya.
0: Iya, kalau dibilang baik, jujur, baik banget
1: baik
0: orang
1: banget ya.
0: Benar-benar baik banget.
1: Okay.
0: Kita tuh berantem lucu loh, Mbak, kalau berantemnya itu. Kayak anak kecil, Mbak tahu lah kalau anak kecil itu gimana gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wenty sudah
0: pagi
1: sharing
0: berantem,
1: ya.
0: Iya, pagi berantem. Siangnya itu kita udah kayak
1: udah baikan
0: biasa,
1: lagi ya.
0: Biasa aja gitu loh.
1: Oke.
0: Ini kalau diceritain seterusnya ini 2 jam gak cukup.
1: Oke, paling berkesan pastinya ya Mbak Wenty ya.
0: Banyak banget kenangan aku sama almarhumah itu. Mudah-mudahan sunnah khotimah.
1: Amin.
0: Orang baik insya Allah. Insya Allah masuk surga lah, Mbak.
1: Amin.
0: Ini aku nahan-nahan nangis loh ini, Mbak.
1: Baik Mbak Wenty, kita juga bisa merasakan ya.
0: Iya,
1: tentunya. Nah,
0: kalau dibilang sakit itu sakit, Mbak. Jarang ada sahabat kayak gitu tuh jarang, Mbak.
1: Benar banget ya. Iya. Baik, Mbak Wenty, terima kasih sudah sharing.
0: Dia dia tuh tulus benar, Mbak, kalau sama aku, Mbak. Enggak minta imbalan yang gimana-gimana tuh, enggak.
1: Oke.
0: Tulus banget loh. Orang kayak gitu tuh gimana ya? Susah banget dicari, Mbak. Sampai sekarang itu aku enggak bisa lupa loh.
1: Iya. Baik, nah, pastinya jadi teman yang sangat menyenangkan ya buat Mbak Wenty ya.
0: Dia dibilang susah, senang, sedih itu
1: selalu bareng ya.
0: Lewatin berdua, Mbak.
1: Oke, Mbak Wenty. Mau dikirim lagunya selain tadi ada memori sama sahabat?
0: Mohon maaf untuk pendengar yang lain ya.
1: Ini
0: aku kalau enggak aku tahan pasti nangis ini, Mbak. Ini aja hampir nangis ini.
1: Baik, Mbak Wenty.
0: Mbak bisa ngerasain lah gimana nada aku sekarang kalau ngomong.
1: Iya, pastinya kehilangan seseorang yang sangat berarti buat kita tuh berat banget, Mbak Wenty ya.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Berat banget sampai sekarang tuh jujur kalau dibilang kangen-kangen, Mbak. Kangen banget sama dia. Muka dia tuh gak bisa dilupain, Mbak.
1: Baik. Oke, terima kasih Mbak Wenty ya sudah sharing. Amin. Amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenty ada di Belitung sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Juga sudah ada Pak Darmawan ya, ada di Bukit ini ya. Assalamualaikum di acara Ruang Rindu malam ini Pro 1. Terima kasih Pak Darmawan. Berikutnya juga sudah bergabung ada Pak Muryoto di Sukamulya. Jumpa lagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kirim salamnya untuk semua aja, semoga sehat selalu ya. Dan untuk yang bertugas, terima kasih, tetap semangat. Terima kasih juga Pak Muryoto yang ada di Sukamulya. Baik, kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi oleh pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Langsung saja isi sama penelpon berikutnya ya. Ruang Rindu. Ya, sayang sekali terputus ya. Untuk Anda pendengar lainnya masih isi berikan kesempatan di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
1: Malam Mbak Esi.
0: Malam juga Ruang dengan
1: Rindu. Mm-hmm.
0: Ruang Rindu.
1: Mbak Pipit ini.
0: Mbak Pipit di Talang Betutu ya. Apa kabar Mbak Pipit?
1: Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya?
0: Sebaliknya juga alhamdulillah.
1: Temannya bagaimana?
0: Kenapa?
1: Teman tugasnya bagaimana?
0: Teman tugasnya alhamdulillah baik juga sama tentunya ya. Kenapa?
1: Sama siapa?
0: Sama Mbak Nadiar, sama Bang Aziz juga.
1: Rame.
0: Rame.
1: Ya, mudah-mudahnya sudah apa? Aduh, jadi belibet. Sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, amin, Mbak Pipit juga ya. Oke, pengen denger lagu apa nih Mbak Pipit?
1: Beridaku kepastian.
0: Beridaku kepastian?
1: Iya, dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila ya. Mm-mm. Ada memori apa sama lagu itu?
1: Suka aja era-era 90-an.
0: Oke.
1: Okay. Masih imut.
0: Oke. Okay. Sekarang? Amit. Enggak dong ya. Tambah imut ya harusnya ya. Oke. Okay. Buat siapa lagunya Mbak?
1: Tadi ada Mbak Yuni ya. Mm-hmm. Pak Darmawan juga. Mas Aldo. Ada Duta Streaming ya. Mm-hmm. Ken Arok. Ilham sama lagi ya. Ada Ujuk Sol ya sama Sisi. Mbak Iwai. Semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa gabung ya. Mm-hmm. Nah, di Ruang Rindu. Mbak Esinya makasih banyak.
0: Terima kasih juga Mbak Pipit. Amin amin. Mbak Pipit juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pipit yang sudah ikutan bergabung di line telepon 0711369977. Ini juga sudah ada pendengar lainnya juga ikut bergabung di WA ya. Udah cukup banyak juga nih yang di WA saya bacakan. Dari pendengar kita ini dari Aza di Kebun Bunga. Selamat malam Mbak Esi, boleh request lagunya Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Oke, nanti ditunggu ya. Selanjutnya juga ada Yanto di Skyu ya. Pak Yanto yang ada di Skyu minta lagu Krisye Pergilah Kasih, ingat waktu kami sedang berantem sama pacar ya. Oke, terima kasih juga sudah bergabung. Dan juga dari berikutnya ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini dari Gali yang ada di BK10 ya, Jalan Teratai Puncak 5 Gumawang. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ini warga Blitang kembali bergabung ya. So tadi ada Mbak Yuni, Mbak Wenti, ini juga ada Mas Gali ya. Terima kasih pastinya. Nanti lagunya akan kami hadirkan tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam hari ini ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Ruang Rindu masih akan terus kami hadirkan hingga nanti ke pukul 23. Si sapa berikutnya, pendengar sudah tersambung via telepon di 0711369977. Sayang sekali terputus ya. Ini si sapa kembali, Ruang Rindu. Silakan nih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yofi.
0: Yofi ya? Di mana nih, Mas atau Bapak?
1: Di Kampung Baru.
0: Di Kampung Baru ya. Oke, Mas Yofi. Oke, Mas Yofi, pengen dengar lagu apa malam ini?
1: Mau mendengarkan lagu anu.
0: Lagu apa nih?
1: Tak ada dua ya ini NRI-nya ya.
0: Hmm? Maksudnya? Ada tiga malahan ya.
1: Lagu ini loh.
0: Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Lagunya dua ini.
0: Gimana? Teratai?
1: Ya. Ada suara dua ini.
0: Suara dua? Oke. Baik, lagunya teratai, ada memori apa sama lagu itu?
1: Anu suratan.
0: Mm-mm. Suratan.
1: Suratan.
0: Suratan ya. Oke. Baik. Dari Tommy J. Pisa ya?
1: Dulu itu gimana ya? Cerita agak malu ini ceritanya. Mm-hmm.
0: Dari Tommy J. Pisa ya?
1: Ya,
0: Mas Yofi.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Siapa juga yang bergabung via WA ya, tadi ada Mbak Irma Suciati di Bukit Besar. Tadi lagunya udah ya Mbak ya, A Man Without Love ya. Buat Ibu tersayang Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Idham, Mbak Yuni serta semuanya tanpa terkecuali pendengar setiap Pro 1 RRI ya. Dan juga Mbak Esi beserta kru Pro 1. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga sudah bergabung ada Ibu Ana di Sorong. Ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Apa kabar? Alhamdulillah baik tentunya ya. Request lagunya. Ini untuk Ibu Masito juga, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Anwar, Pak Idham, Pak Andi, Yudhistira, Pak Ali, Ibu Farida, Teh Dinda. Waduh banyak nih ya disapa semuanya. Ada juga Pak Widi, Bang Beni, Joe, Manado, Kak Puja dan juga semuanya. Salam kompak selalu, salam persaudaraan buat kakak yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih dari Ibu Ana yang ada di Sorong. Juga ada Ibu Masito tentunya ya, yang terus berjuang untuk bisa online di line telepon kami di 0711369977. Baik, kami hadirkan lagu yang sudah di request pendengar untuk Ruang Rindu untuk malam ini ya. Tetap bersama kami.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita sendiri.

saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam ini. Langsung saja isi sapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, Mbak Eli nih ya.
1: Aduh, tahu sekali.
0: Tahu sekali, tentunya ya. Oke,
1: okay.
0: Alhamdulillah baik tentunya. Mbak Eli sendiri gimana nih di Gandus ya?
1: Alhamdulillah baik juga Mbak.
0: Alhamdulillah. Anak-anak udah pada tidur?
1: Baru dua yang tidur.
0: Baru dua yang tidur.
1: Belum okay. Tidur.
0: Belum tidur. Masih dengerin ibunya. Ini ya online ya.
1: Nungguin ibunya.
0: Request lagu ya. Mau denger lagu apa nih, Mbak Eli?
1: Coba dariin lagu ini Mbak Isi.
0: Lagu apa?
1: Ada satu nama apa? Hanya satu nama itu.
0: Dari siapa?
1: Lupa saya penyanyinya Mbak Isi. Dari UKS apa itu ya?
0: Oh, UKS ya.
1: Malaysia itu Mbak.
0: UKS, coba kita cek terlebih dahulu ya. Lagunya
1: Mbak Isi,
0: buat
1: enggak apa-apa.
0: Dikirim buat siapa nih sambil Isi searching lagunya.
1: Oke, disapa buat Kak Robi, ada Sisi, terus ada Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Andra, Andi, ada Mbak Yuni, Mbak Wenti tadi, terus ada Bang Aldo Dipali, Mas Idham, Bang Herdian, Bang Heri di Prabomuli, Pak Darmawan, Pak Anwar, ada nggak Mbak lagunya Mbak?
0: UKS-nya ada Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, ada Cinta Itu Buta, yang mana nih? Ada Sembilu.
1: Yang tadi aja lah Mbak.
0: Yang mana?
1: Di sana, di sini.
0: Di sini. Senang ya, bukan beda itu ya.
1: Di sana, di sini.
0: Di sana menanti, di sini menunggu ya. Oke, nanti kita akan hadirkan Mbak Eli ya.
1: Tapi yang ini Mbak ya. Yang apa? Yang orinya Mbak, jangan yang musiknya enggak enak itu Mbak.
0: Nah, enggak enak.
1: Yang aslinya Mbak.
0: Yang Malaysia.
1: Yang pertama
0: ya.
1: Kali dinyanyiin.
0: Oke, baik.
1: Yang paling lama Mbak.
0: Nanti kita akan hadirkan Mbak Eli ya. Oke. Ditunggu ya lagunya ya.
1: Terima kasih ya Mbak Eli.
0: Terima kasih
1: buat
0: juga.
1: Semoga kesehatan.
0: Amin. Doain sama buat Mbak Eli.
1: Semoga kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga lancar semua urusan Mbak Eli.
0: Amin. Terima kasih Mbak Eli.
1: Oke. Terima kasih Mbak Eli. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus ada Mbak Eli ya bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Melalui WA nih Esi sapa kembali. Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini, ada Dian AP, DAP 3 Ilir ya. Salamnya buat semua pendengar setia Ruang Rindu, salam kenal semuanya. Mau request lagu dari Kuspus judulnya Ayah ya. Ini tar ingat sosok sang ayah yang juga sudah meninggal dunia ya. Pastinya punya memori tersendiri buat Mbak Dian AP di 3 Ilir nih. Buat siapapun pastinya sosok ayah juga punya tempat tersendiri di hati kita ya. Selanjutnya juga ada Bang Zek yang ada di Canton ya, request lagunya Scorpion, Wind of Change. Terima kasih lagu ini untuk mendukung tim Jepang, mudah-mudahan menang melawan Brasil ya. Oke. Terima kasih pastinya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ini tadi juga udah saya hadirkan lagunya dari Arjuna, dari Hari Mukti ya. Requestnya dari Arjuna ada di Lahat. Terima kasih juga sudah ikut bergabung. Pastinya langsung saja kami hadirkan lagu yang udah di request tadi ya. Pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini, tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Terima kasih pendengar masih terus setia bersama kami tentunya ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk malam ini. Si sapa penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ruang Rindu. Ya, sayang sekali terputus. Silakan ya untuk Anda pendengar lainnya ingin ikut bergabung langsung saja ya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Sisi ya?
1: Iya betul.
0: Iya betul. Apa kabar Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya? Kenapa agak serak?
1: Tenggorokan.
0: Oh oke. Karena kondisi cuaca juga kali ya pengaruhnya ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke Mbak Sisi. Pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagu apa enaknya Mbak ya?
0: Lagu apa nih?
1: Ini aja deh Mbak, apa tuh? Perjalanan aja Mbak dari Plengki.
0: Perjalanan?

0: buatnya menguju sakura rambutannya, ada ya Sobari, ada Makbal, Mampu Terganten, Palzan, Irin, Rian Sudirman, ya Selamat Malam, ada Bang Aspen, Mbak Asmi juga, ada Sahrul Rara juga ya. Ada Mbak Eli juga di campus ya, ada Bang Robi, Bang Ker Arok di Bali ya, ada Bang Aris Kayu juga, Selamat Malam, Bang Aldo, Bang Idham, Pak Darmawan. Siapa yang di kantor itu Pak? Pak Zakaria ya?
1: Iya betul, Bang Jack ya. Atau Pak Zakaria.
0: Ini Pak Asmo juga Selamat Malam ya. Ibu Masito, belum masuk ya Ibu
1: Masito? Ibu Masito tadi WA aja, tadi masih berjuang. Tapi ternyata yang terakhir Mbak Sisi nih ya. Terima kasih
0: selamat,
1: ya Pak Sisi.
0: Selamat istirahat aja ya Bu ya.
1: Iya Ibu Masito udah WA
0: Pak
1: kok.
0: Pak Tua ya, Pak Termawan juga Selamat Malam ya. Pak Freddy juga Selamat Malam.
1: Oke.
0: Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ini Mbak Yuni ya sama Mbak Wenti juga ya. Yang lagi Belitung ya.
1: Batal.
0: Mau batuk.
1: Mau batuk, boleh batuk.
0: Tapi jangan di on air.
1: Iya dong.
0: Ya, jadi spesialnya banyak Mbak Esi aja.
1: Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak. Sisi.
0: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di Jakabaring ya pendengar. Penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Pastinya tetap terus bersama kami di rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Fast Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan bersama Komisi 13 DPR RI menggelar Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum di Palembang. Forum tersebut mendorong lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing daerah. Forum diikuti anggota DPRD fraksi Partai Gerindra se-Sumatera Selatan dengan mengangkat tema pelindungan kekayaan intelektual bagi UMKM, pelaku usaha dan profesional. Kegiatan ini menjadi wadah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat regulasi serta perlindungan hasil kreativitas masyarakat. Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel berharap forum tersebut mendorong setiap daerah menginisiasi perda yang mendukung pelindungan kekayaan intelektual sesuai potensi masing-masing. Anggota Komisi 13 DPR RI juga menilai penguatan regulasi diperlukan agar merek, hak cipta dan desain industri masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Pendengar, daftar ulang SPMB Sumatera Selatan 2026 gelombang 2 berlangsung pada 26 hingga 30 Juni 2026 dan menjadi tahapan wajib bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Peserta yang tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu berakhir berisiko kehilangan hak atas kursi di sekolah tujuan. Peserta diwajibkan menyiapkan bukti cetak lapor diri yang diunduh melalui aplikasi atau portal SPMB online sebagai syarat utama daftar ulang. Proses daftar ulang ini dilakukan sesuai petunjuk yang tercantum pada hasil pengumuman seleksi masing-masing sekolah. Calon murid dihimbau menyelesaikan seluruh tahapan daftar ulang sebelum penutupan pada 30 Juni agar status kelulusannya tetap berlaku. Informasi jadwal dan panduan lengkap dapat diakses melalui portal resmi SPMB Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen

ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang

benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda.

Ya pendengar, kami masih terus hadir menemani Anda, masih dalam rekan Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang bekerjasama dengan Kesultanan Palembang Darussalam menggelar pertunjukan seni tradisional Dul Muluk di Balai Pertemuan Kecamatan IB 2 Palembang pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Hadir dalam acara tersebut Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin SMB 4 RM Fawaz Diraja, Camat IB 2 Hambali, Ketua Umum Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia Helmi Yahya, tokoh masyarakat, budayawan, serta warga yang memadati lokasi pertunjukan. Sultan RM Fawaz Diraja menyampaikan

apresiasi kepada Kecamatan IB 2 yang telah memfasilitasi penyelenggara pertunjukan Dul Muluk sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal. Menurutnya, Dul Muluk merupakan warisan budaya khas Palembang yang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga syarat dengan nilai pendidikan, moral, dan sejarah yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum Aksi Helmi Yahya juga menyampaikan dukungannya terhadap pelestarian seni tradisional Palembang. Ia mengungkapkan bahwa sejak masih bertugas di TVRI Palembang, dirinya juga telah mendorong agar berbagai kesenian daerah termasuk Dul Muluk terus dipertahankan. Helmi menilai keberadaan para kreator konten juga dapat menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan Dul Muluk kepada generasi muda melalui berbagai platform digital sehingga kesenian tersebut semakin dikenal masyarakat luas. Sementara itu, pendengar, Camat IB2 Hambali mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan sehingga terselenggaranya pertunjukan Dul Muluk di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam menjaga identitas budaya Palembang sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara kesebelasan Brazil versus Jepang dan juga ada laga selanjutnya Jerman versus Paraguay. Pendengar, informasi berikutnya ini mengenai Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan memakai logo. Pemerintah telah menetapkan logo HUT ke-81 kemerdekaan RI yang merupakan karya dari pemenang sayembara logo Fajar Novario. Yuri mengatakan, ajakan untuk memakai logo HUT RI 80 kemerdekaan RI ini juga berlaku untuk instansi pemerintah baik di pusat, daerah, juga partai politik. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, organisasi sosial, kemasyarakatan, dan kelompok sosial. Wamen Yuri juga mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan RI dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Selanjutnya mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah, kantor, dan sekolah serta ruang publik lainnya.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
0: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
0: Sayang, boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebutnya tebay afatu.
0: Artinya apa sih Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin Mama.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pendengar, Allah sudah mengingatkan betapa singkatnya kehidupan dunia dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 114 yang artinya kamu tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja kalau kamu benar-benar mengetahui. Kalau kita lalai, kita akan terperangkap dalam anggapan bahwa hidup ini masih panjang, padahal tak seorang pun tahu kapan ajal menjemput. Orang yang lupa bahwa waktumu adalah umurmu akan menakar umurnya dengan kesia-siaan. Padahal umur adalah aset paling berharga untuk menyiapkan akhirat.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudari dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa.

0: politik. Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Palembang pagi ini. Rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan telah kami siapkan untuk Anda. Setelah ini kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160 hingga 163 pendengar. Dan dilanjutkan dengan mutiara pagi. Pengajian Al-Quran, dan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi yang pada hari ini membahas mengenai anak sumber rizki. Tepat pada pukul 6 akan kami hadirkan juga Warta Berita Daerah dan dilanjutkan dengan info cuaca dari BMKG. Setelah itu kami akan memberikan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Tepat pukul 8 nanti akan ada siaran langsung Piala Dunia Belanda versus Maroko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحى

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pcs, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu.
1: Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu.
0: Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: 4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi pada hari ini dengan tema Anak Sumber Rezeki. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Imron Taslim, SPSPD MSI MPD selaku Mudir Ponpes Tadabbur Al-Quran dan dosen STIBI Lampung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah selalu.
1: Alhamdulillah. Silakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka untuk tema kita hari ini, Anak Sumber Rezeki.
2: Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1, di mana saja dengar, di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Pendengar yang berada di rumah sakit, yang diuji oleh Allah SWT, insyaAllah sabar dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Para pendengar yang mencari ridho Allah, Allah permudahkan rezekinya, lancarkan rezekinya, dan Allah permudahkan semua jalan kehidupannya. InsyaAllah berkah selalu. Saya Imran Taslim hari ini akan menyampaikan anak sebagai sumber rezeki. Para pendengar sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah berjanji di suatu surat. Pertama, Allah berjanji bahwasanya Allah berjanji kepada kita bahwasanya menikahlah kamu. Barang siapa yang menikah, Allah akan memberikan ketenangan. Masya Allah, luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, Allah memberikan pada kita, memberikan janji, wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Jelaskan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kamu itu berpasang-pasangan. Agar cenderung kamu itu merasa tenteram. Nah, di sini Allah menjelaskan, Allah memberikan petunjuk kepada kita dan Allah memberitahu bahwasannya tanda kekuasaannya, kalau kamu berpasangan, kamu itu akan tenang. Kamu itu akan tenang. Dan di ayat lain juga menjelaskan bahwasannya, nikahkanlah orang yang layak menikah. Nanti, kalau kamu belum cukup rezeki, akan kucukupi rezeki kamu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bahwasannya, anak. Anak adalah sumber rezeki. Siapapun yang punya anak, Allah ketambahkan rezeki itu. Masya Allah, ini luar biasa. Namun, terjadi kepada kontekstual, kenapa orang yang punya anak tapi hidup susah? Nah, ini pertanyaan. Nah, Allah SWT berfirman di suratnya An-Nisa. Di surat An-Nisa 9, waliyas zarul lazi, Allah jelaskan, dan hendaklah kamu itu takut kepada Allah. Sekiranya kamu itu meninggalkan keturunan yang lemah, khawatir terhadap kejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah mereka itu berbicara tertutur kata yang benar. Nah, para pendengar sekalian, Allah perintahkan pada kita, agar keturunan kamu tidak lemah, lemah ekonomi, lemah fisik, dan lemah segalanya, kamu itu bertakwa kepada Allah. Bagaimana salah satu caranya di sini, Allah meminta kepada kita semua untuk bertutur kata yang baik. Nah, yang terjadi, kenapa orang punya anak tapi kehidupannya susah? Ada anak kuliah hidupnya susah, ada ini hidupnya susah. Kenapa? Karena dia merasa anak itu dia yang menghidupi. Yang membuat susah anak, karena orang tuanya yang membuat mindset anak itu miskin. Orang tuanya yang membunuh karakter anaknya. Kita kasih contoh. Begitu dia sehati anaknya, orang tua yang membuat mindset anaknya miskin selalu berbicara kepada anaknya yang tidak baik, yang merendahkan dirinya. Contohnya apa? Wahai anakku, wahai Pulan, jangan banyak maunya. Kalau bahasa Palembang, jangan banyak rasan, jangan banyak kendak. Ya, kita orang miskin, kita orang tidak punya. bapakmu kerja begini, ibumu begini, jangan banyak maunya. Nah, itu semua membunuh karakter anak. Membunuh karakter anak. Dan terjadi juga di lapangan, begitu anaknya minta uang, ayah minta uang pagi ini. Apa kata orang tuanya? Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Gak ada hentinya uang, uang. Pagi uang, siang uang, malam uang. Emang ada pohonnya, emang ada sumurnya, emang ada batangnya, emang ada apanya. Itu semua dia mematikan mindset anak. Membunuh mindset anak. Sehingga anaknya terprogram dirinya adalah orang miskin. Bukan ada pohonnya, kata mama. Bukan ada sumurnya. Bukan ada apanya. Termindset anak itu menjadi miskin. Maka pada saat mindset anak itu miskin, dia akan menjadi miskin. Tapi orang-orang yang baik, kalau anaknya minta uang, mama minta uang, pagi tadi minta 10 ribu, siang minta uang lagi. Oh ya, kurang ya 10 ribu ya nak. Ya, cukupnya berapa satu hari? 50 ribu atau 100 ribu? 100 ribu kata mama anaknya. Ya baik, kita berdoa pada Allah, Allah permudahkan uang 100

0: dengan doa. Anaknya dilatih menjadi mindset kaya dan anaknya punya keyakinan dalam kehidupan. Inilah menjadikan anak itu sumber rezeki kita. Namun pada saat anak tadi dihina, dicaci-maki, direndahkan, diminta uang, maka anak ini akan bermindset menjadi orang miskin, kehidupan miskin, dan orang tuanya menjadi miskin. Masya Allah, luar biasa. Berkat, lalu kita kembali kepada studio.
1: Baik Ustaz, dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Ustaz, izin, ini sudah ada pertanyaan di WhatsApp kita, ada dari Pak Budi di Pelaju. Assalamualaikum. Hai. Ustaz, saya Budi di Pelaju. Ada yang bilang, jangan takut punya anak karena anak itu pembawa rezeki. Bagaimana Islam memandang ucapan tersebut, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Ya. Bagaimana memandang Islam tersebut memandangnya? Coba kita lihat di surat 17 ayatnya 31. Ya. Janganlah kamu membunuh anak karena takut miskin. Ini kalimatnya begini, benar, anak bawa rezeki itu sudah satu kesimpulan ya. Janganlah kamu membunuh anak karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki pada mereka. Ya, kepadamu membunuh mereka itu suatu dosa yang besar. Nah, di sini kalimat ini pertama membunuh langsung. Orang menggugurkan anak, takut tidak terhidupin, orang begini, takut begini. Dan juga kita membunuh karakter anak. Takut anak bahwasanya nak jangan banyak maunya. Jangan banyak kendak, jangan suka apa, kita orang miskin. Itu namanya membunuh karakter. Pada saat anaknya bilang, "Papa, saya ingin kuliah di Unsri. Nanti kalau udah Unsri beliin saya motor atau mobil." Orang tuanya bilang, "Emangnya uang dari mana? Dari langit. Dari mana? Dari sumur. Dari apa?" Itu membunuh karakter. Nah, anak akan bawa rezeki kalau diantarkan semua pembicaraan itu kepada Allah. Pada saat anaknya bilang, "Mama, saya ingin kuliah di Unsri, beliin saya mobil." "Oh, mobil apa, Nak?" "Mobil Vario." "Berapa harganya?" "200 juta." "Ayo kita baca Al-Fatihah, kita berdoa pada Allah, Allah permudahkan uang itu." "Tapi Mama nggak ada kerjaan, Papa begini." "Yakin saja pada Allah, Allah akan berikan rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka. Kalau kita yakin, Nak, insya Allah bisa, Nak." Nah, kasih motivasi anak itu. Maka anak itu akan menjadi sumber rezekinya. Insya Allah luar biasa. Ya, berkah selalu.
1: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp lagi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga di Kenten. Kadang saya merasa khawatir dengan biaya sekolah dan kebutuhan anak yang semakin besar. Bagaimana agar saya tetap yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap anak? Silakan, Ustadz.
0: Ya, Masya Allah, luar biasa. Bunda yang di Kenten, kita buka suratnya 11 ayat 6. Ya, harus kita ketahui ayat ini, mesti kita ketahui betul ya. Surat 11 ayat 6, ya. Allah menjelaskan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha wa mustaudaaha. Allah katakan, tidak ada suatu makhluk melata yang bergerak pun di muka bumi ini, Allah yang menjamin rezekinya. Nah, dan Allah tahu kediamannya, Allah jamin. Allah jamin rezekinya. Apalagi anak itu tidak banyak dosa. Begitu dia minta, Allah akan kabulkan. Allah berikan. Karena penghalang rezeki kita adalah dosa kita. Tapi permasalahannya, kenapa orang tua takut bahwasanya tidak ada biaya sekolah untuk anak? Maksud disuaskan sini, Bunda, para pendengar sekalian, sesungguhnya Allah berdasarkan perasaan kamu. Begitu kita mengatakan takut, maka termindset pada diri kita takut, dan itu adalah doa kita. Dan semua ucapan, semua prasangka kita naik ke atas. Disuratkan 35:10. Dan Allah jelaskan, apa yang kamu ucapkan, yang kamu prasangkakan akan terjadi kepada kamu. Dan kamu tidak mampu mengelak. Nah, bagaimana caranya agar kita yakin? Yakinkan saja, Nak. Nak, mau sekolah di mana, Nak? Ongkosnya berapa? Jangan mikir, ya Allah, ongkos ojeknya, ya Allah, 10 ribu, PP 20 ribu, dari mana dapat uang, ya Allah, dari mana, dari mana. Enggak usah. Yakinkan, ya Allah, anak saya ojek 10.000, PP 20.000.

0: jajannya 10 ribu, ya Allah permudahkan, cukupkan ya Allah. Aku yakin anak ini titipanmu ya Allah, dan aku yakin kau akan memenuhinya, dan aku yakin. Bagaimana anaknya bilang, mama ongkos saja ke 10 ribu, 20 ribu PP, jajan saya 10, 30 ribu, mama susah nyari uang. Jangan bilang susah, Allah akan mencukupi semua. Karena Allah punya janji, Allah punya janji, bilang aja. Janjinya di mana? Suratnya 20 ayat 132. Allah punya janji bahwasanya di surat 20 ayat 132, perintahkan pada keluarga kamu untuk melaksanakan sholat, dan sabar kamu melakukannya. Dan dijelaskan di surat juga, kamilah yang memberi rezeki pada kamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang bertakwa. Kalimat ini, kamilah memberi rezeki pada kamu. Dan juga kasihkan pada anaknya ayatnya 51-56. Wa ma khalaqtul jinnati wal insa. Bahwasanya manusia itu diciptakan untuk ibadah. Termasuk mencari ilmu itu ibadah. Sekolah itu ibadah. Ya. Sekolah ibadah. Ma urid rizki. Aku tidak minta makan kepada kamu, tidak minta rezeki pada kamu, tapi aku yang menjamin rezeki. Kasihkan ayat itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita dengan anak itu harus berbicara Al-Qur'an. Bicara Al-Qur'an. Maksud bicara Al-Qur'an bukan hanya dibaca Al-Qur'an itu, tahu isinya Al-Qur'an itu. Tahu petunjuknya Allah. Nah, kaya miskin itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas itu pilihan kita. Kita milih miskin karena prasangka kita miskin. Aku orang susah, aku begini, misalkan maaf ya, aku cacat, aku begini. Karena mindset kita. Kalau kita yakin walaupun aku ada kekurangan, aku bla bla, yakin Allah berikan rezeki padaku. Yakin Allah berikan rezeki padaku. Ini selalu berdoa, dagangan sepi, begini sepi. Itu membuat kita miskin. Insya Allah berkah.
1: Baik, kita ke line telepon terlebih dahulu. Ustaz di 369977. Terputus ya. Kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina, Mutiara pagi.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri.
2: Iya, Pak Ustadz sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, berkah selalu.
2: Iya, yang tema yang anak sumber rezeki ya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, anak dipandang sebagai amanah. Jaminan ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Investasi ya. Amal jariah. Anak yang soleh merupakan sumber rezeki akhirat. Doa anak yang berbakti kepada orang tuanya menjadi amalan yang tidak pernah putus meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Bagaimana dalam Islam di zaman sekarang ini Pak Ustadz, dalam istilahnya gengsi ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum.
0: Gimana terakhir pertanyaannya apa?
1: Bagaimana? Ibu Hutri, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Islam memandang anak-anak Gen Z sekarang, Ibu? Iya, atau gimana, Ibu?
2: Iya. Anak-anak Gen Z yang sekarang ini, bagaimana dalam Islam di zaman sekarang itu atau Gen Z?
1: Baik. Itu saja, Ibu Hutri.
2: Iya.
0: Maksudnya Gen Z tadi, Bunda ya.
2: Iya. Zaman sekarang ini yang anak-anak Gen Z nih, Pak Ustadz, yang biasa hura-hura begitu istilahnya begitu ya. Uh-huh. Bagaimana mengarahkannya begitu. Baik. Kepada anak-anak Gen Z.
1: Baik, Ibu Hutri.
2: Terima kasih Ustadz dan Mbak Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan ya. Bu Hutri tadi mengenai anak-anak zaman sekarang, Ustadz, bagaimana cara kita mengarahkannya?
0: Oh, iya, para pendengar sekalian, bahwasanya kita kembali pada tek. Tek adalah anak sumber rezeki. Kepada konteksnya, bagaimana cara kita mendidik anak itu? Maka terjadi, kita itu harus ucapan-ucapan baik. Nah, yang terjadi sekarang, bahwasanya maunya kita tidak sesuai dengan yang terjadi pada anak. Maka kontekstualnya akan berbeda. Anak-anak sekarang, zaman sekarang banyak gengsi, banyak geng-gengsi-gengsinya. Bagaimana cara kita mengarahkan? Teruskan para pendengar sekalian, bahwasanya Allah jelaskan berkata-kata baik, kita dengan anak itu jangan memberikan ancaman. Kau jangan terlalu bergaya, jangan terlalu apa. Emang mak kau siapa? Kau anak siapa? Kau anak siapa? Orang tuamu siapa? Dirimu siapa? Tahu diri nak, tahu diri nak. Nggak boleh. Anak sekarang bergengsi, misalkan dia punya acting yang agak tinggi, kita masuk ke zonanya. Masuk ke zonanya. Ya. Bagaimana kita masuk ke zonanya? Cara menasihati anak, kita harus masuk ke zonanya dulu. Contoh, misalkan anak sekarang bergaya dengan apa-apa. Oh, Masya Allah, luar biasa, dipuji anaknya. Kayaknya bagus ya. Tapi banyak-banyak berdoa pada Allah, biar Allah kasih petunjuk, Allah kasih rezeki, Allah permudahkan, lancarkan. Dan arah kepada judulkan jalan yang paling lurus. Selalu ucapan dengan doa. Jangan diberi ancaman, jangan banyak gengsi, jangan banyak acting, jangan banyak apa. Emangnya mbak kamu siapa? Orang tamu kamu siapa? Dirimu siapa? Harus tahu diri dong. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi bicaranya yang baik-baik. Anak diajak berbicara. Anak yang berbicara. Pertama, anak diingatkan untuk mengingat Allah. Begitu dia makan, Bismillahirrahmanirrahim. Anak kalau mau berdana bilang berdoa pada Allah, nak. Minta pada Allah. Anak itu kenalkan dengan Allah. Karena Allah telah mengenakan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Laksanakanlah salat untuk mengingat. Dan anak diingatkan untuk salat. Walaupun dia belum salat pun dikatakan salat, salat, salat. Ya. Dan jangan marah, jangan kasih ancaman. Jangan kasih ancaman. Ya. Kasih suatu kebahagiaan. Biar pasal anaknya berjilbab, ya Allah, mama senang banget melihat kamu berjilbab. Ya, pada saat dia... lain, kita yang memujinya dulu. Kita yang memuji dulu. Jadi, kita masuk ke zonanya, jangan langsung kita memaksakan ke zona kita. Kita kasih contoh. Zaman-zaman dulu, orang dapat menantu itu, dia dapat yang membantu di rumahnya. Tapi zaman sekarang, kalau dapat membantu perempuan, menjadi pembantu dia. Kan berbeda. Zaman-zaman kita dulu, kalau jadi menantu itu tahu diri. Bla, bla, bla. Zaman sekarang, dari dapat menantu, siap-siap jadi pembantu. Membantu anak-anak zaman sekarang, tidak mau bekerja. Dan dia kurang tahu dengan akhlak cara dengan menjadi menantu. Jadi kita arahkan bagaimana menyayang mereka, bagaimana mereka itu bisa menyatu dengan kita. Insya Allah berkah selalu.
1: Baik, pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977. Ini penelpon terakhir untuk Mutiara Pagi hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Madalai.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Sama Pak Zahari di Sekayu.
1: Baik, silakan Pak Zahari.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Goyung.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, Goyung.
3: Ini Pak, saya mau tanya kan, apakah bedanya antara takbir dengan doa?
1: Takbir dan doa ya, Pak Zahari?
3: Ya, apakah bedanya?
1: Itu saja, Pak Zahari.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Apa beda takbir dan doa maksudnya?
1: Iya, Ustaz.
0: Ya, takdir dan doa ya. Pertama doa, kita berdoa itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya, meminta bermohon kepada Allah. Takdir adalah ketetapan Allah, ketentuan atau keputusan Tuhan yang berlaku bagi semua makhluknya. Ya, misalkan sudah kehendak takdir, takdir. Itu ketetapan Allah seperti apa? Pak Asari, ketetapan Allah memiliki anak dua. Itu Allah memiliki ketetapan. Tapi tugas Pak Asari berdoa, meminta anak yang soleh. Kapan berdoanya? Ya? Berdoanya kapan? Yaitu pada saat istrinya mengandung, umur 6 bulan. Yang dilakukan di surah Al-Araf. Takdir, ketetapan Allah, ketetapan Allah, kalau ingin punya keturunan, kamu itu menikah, pasang-pasangan. Jadi, Pak Asari, kita disuruh menikah, takdir kita bertemu dengan pasangan kita, apa tugas kita? Melakukan kasih sayang, melakukan hubungan seksual. Ya, pada saat kita melakukan hubungan seksual, kita tidak tahu dapat anak ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki perempuan. Tapi Allah menetapkan anak itu laki-laki dan Allah menetapkan anak itu perempuan. Walaupun secara teori, bla bla bla bla. Itu ketetapan dari Allah. Kalau doa tadi meminta. Meminta. Kita kasih contoh di surat 7 ayat berapa ya? Surat 7. Pada saat istri kita mengandung, kita berdoa minta pada Allah untuk anak yang soleh. Yang soleh. Nah, takdirnya tadi, ketetapan dari Allah, kita waktu berhubungan suami istri, sperma melekat di rahim, ya terjadi pembentukan berupa serupa darah, serupa daging, ya dia menjadi diukir wajahnya, ya itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau doa tadi kita meminta kepada Allah, insya Allah berkah selalu.
1: Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pada hari ini. Silakan Ustadz.
0: Masya Allah luar biasa para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, kita telah membahas bahwasanya anak sumber rezeki. Bagaimana cara menjadi anak sumber rezeki, bagaimana juga cara kita mendidik anak itu. Bagaimana cara kita melayani anak itu, muliakan anak kita. Muliakan anak kita dan ajari mereka dalam kebaikan. Anak jangan selalu menjadi ancaman, anak jangan selalu menjadi suatu beban bagi kita. Ajak motivasi, ajak bermotivasi, ajak berbicara, dan doa selalu untuk anak. Jika perlu anak, setiap bertemu salam sama kita, doakan, doakan. Dan jangan takut anak walaupun sudah besar, sudah berumur, sudah menikah, tetap dia salam, tetap didoakan, tetap dicium mereka. Berikan kasih sayang pada mereka. Insya Allah, Allah akan menjaga kita semua, kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT, mendapatkan anak yang soleh-soleha. Masya Allah luar biasa. Saya Imran Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tibalah kita di penghujung Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026 dengan tema Anak Sumber Rizki bersama narasumber kita Ustadz Imran Taslim. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu Ustadz.
0: Sehat selalu insya Allah.
1: Dan juga pendengar, semoga apa yang telah Ustadz sampaikan pada pagi hari ini dapat menambah ilmu, memperkuat keimanan, serta menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas setiap amanah yang Allah bagikan. Dan selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 dari Palembang yang akan menghadirkan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di frekuensi 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro1 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: %25,8 Artinya, satu dari empat anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan nyata dari seorang ayah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri berada di atas rata-rata tersebut, yakni pada angka 26%.
3: Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk, ada yang menawarkan uang, dan kita paksakan masuk ke situ. Itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi, jadi kita juga sebagai masyarakat, itu. Yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%, sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah pendengar Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%. Sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental.
1: Di tengah hiruk-pikuk pembangunan fisik dan kejaran bonus demografi, terselip sebuah potret buram dalam ketahanan keluarga di Sumatera Selatan. Data terbaru menunjukkan fakta yang cukup menggetarkan, 1 dari 4 anak di Sumatera Selatan tumbuh tanpa kehadiran nyata dari sosok ayah, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena yang dikenal dengan istilah fatherless ini mencatat angka 26%, berada di atas rata-rata nasional sebesar 25,8%. Kondisi ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Kehilangan figur ayah berdampak sistemik pada psikologis anak, mulai dari gangguan emosi hingga penurunan prestasi akademik. Tanpa tiang penyangga yang kokoh di rumah, generasi muda rentan menjadi generasi stroberi yang tampak indah dan berkilau di luar, namun rapuh dan mudah hancur saat menghadapi tekanan hidup. Penanggung jawab kegiatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33, Teta Ahmad mengungkapkan, realita di lapangan seringkali menunjukkan pembagian peran yang kaku. Ayah dianggap cukup hanya dengan menyetor nafkah, sementara pengasuhan sepenuhnya menjadi beban ibu.
2: Angka fatherless nasional telah menyentuh 25,8%. Artinya, 1 dari 4 anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan nyata dari seorang ayah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri berada di atas rata-rata tersebut, yakni pada angka 26%. Fenomena ini tidak boleh kita biarkan karena potensi besar menghambat perkembangan psikologis, sosial, hingga prestasi akademik anak di masa depan.
1: Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong para pria untuk kembali mengambil peran aktif dalam 3 dimensi utama, interaksi langsung, ketersediaan akses, dan tanggung jawab penuh dalam pengasuhan. Cukup dengan meluangkan waktu berkualitas selama 15 hingga 30 menit setiap hari, seperti mendongeng sebelum tidur atau sekedar mendengarkan cerita sekolah, seorang ayah sudah bisa memberikan dampak besar bagi kepercayaan diri anak. Riana Fridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga yang tangguh. Kehadiran ayah dinilai tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga penting dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pendampingan bagi tumbuh kembang anak. Menurut Kader Posyandu Sri Kandi, Dona mengatakan, melalui tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah mendorong para ayah untuk terlibat aktif dalam kehidupan keluarga. Peran ayah yang hadir diharapkan mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.
3: Saya sebagai kader Posyandu, kami menyambut baik peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Menurut kami, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak dini. Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak, mendukung ibu dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan, gizi, dan perkembangan anak. Kehadiran ayah juga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sehingga anak tumbuh lebih sehat, percaya diri, dan berkarakter.
0: Momentum Hari Keluarga Nasional juga menjadi pengingat bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi pembangunan bangsa dengan menguatkan peran ayah dalam pengasuhan. Diharapkan juga pendengar terwujud keluarga Indonesia yang berkualitas, anak-anak yang bahagia, serta generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar, simak ragam komentar tentang Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayah Wajib Hadir.
4: Teman Pro 2, kehadiran ayah dalam keluarga kerap menjadi perbincangan. Ada yang menilai ayah perlu selalu hadir mendampingi anak, sementara yang lain melihat kondisi setiap keluarga berbeda. Berikut pendapat masyarakat.
5: Saya kurang setuju jika istilah wajib hadir. Ada ayah yang harus bekerja di luar kota atau luar negeri yang memenuhi kebutuhan keluarga. Yang terpenting, tetap menjaga komunikasi dengan anak.
6: Menurut saya, ayah wajib hadir dalam kehidupan anak. Kehadiran ayah bisa memberikan rasa aman, menjadi tempat berdiskusi, dan membimbing anak dalam mengambil keputusan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak wawancara berikut bersama reporter Aditya Abrianto.
7: Baik, memperingati Hari Keluarga Nasional, kita menyoroti berkait bagaimana peran ayah di dalam keluarga dan pentingnya ayah. Nah, kita telah bersama Bapak Beni Sutan Rajo Intan selaku penggiat parenting konselor psikologi. Pak Beni, mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih peran ayah di dalam keluarga dan mungkin apa-apa yang menjadi hal penting terhadap anak, Pak Beni.
8: Sebegitu pentingnya memang figur ayah ini, bahkan lebih ekstrimnya adalah memang kadang ayahnya ada secara fisik gitu, secara administratif di kehidupan nyata dia bahkan jarang bertemu. Mungkin pagi-pagi ayahnya sudah berangkat, dia belum bangun, pas dia ayahnya pulang dia sudah tidur begitu, dan akhirnya tidak sempat merasakan bagaimana wejangan-wejangan, bagaimana cara mengambil keputusan, mungkin bagaimana juga menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab seperti itu, sehingga saat dia dewasa akan menjadi orang yang tidak punya kemampuan seperti itu. Sehingga kalaupun itu terjadi pada anak perempuan, bahayanya adalah dia akan mencari figur itu di luar, figur lain yang akan menawarkan itu secara tidak langsung, dia akan percaya pada figur itu. Karena ada miskonsepsi ya, ada di luar sana bahwa konsep seorang ayah itu adalah yang mampu memberikan memberikan nafkah untuk di rumah, membiayai segala macam itu. Jadi mereka fokus mencari pekerjaan yang sangat kaya sehingga mampu membiayai itu. Akhirnya mereka lupa sebelum menikah itu mereka harus membekali diri bagaimana pengaturan mereka saat menjadi suami atau mungkin jadi seorang ayah nantinya. Itu jauh lebih penting di awal sebelum nantinya jadi keluarga sebeneran gitu ibaratnya. Sebelum menikah sudah harus mereka pikirkan. Jadi cukup dengan itu. Yang terjadi sekarang di dunia digital ini juga begitu. Banyak orang yang punya ayah, dia membiayai saja tapi tidak pernah mengajarkan ini. Kita tidak pernah, misalnya kita ini tidak pernah mendapatkan figur ayah seperti itu. Mau tidak mau, kita harus memperbanyak keilmuan kita, datang majelis-majelis, datang ke seminar-seminar, atau menggali di sebuah pertemuan-pertemuan atau komunitas-komunitas, sehingga figur itu bisa dilatih untuk hadir dalam diri kita. Jangan biarkan begitu saja hadir, karena figur ayah itu tidak bisa auto-download begitu.
7: Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru.
10: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi itu segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selain itu, Alwis Gani juga meminta Ombudsman bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP menindaklanjuti seluruh temuan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurut Alwis, penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan sangat diperlukan agar tidak berkembang berbagai spekulasi yang dapat memicu kegaduan, terutama di kalangan orang tua calon peserta didik. Meski demikian, Alwis mengungkapkan hingga kini Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan belum menerima laporan baru maupun menemukan indikasi kecurangan tambahan dalam pelaksanaan SPMB 2006-2027. Posko pengaduan yang telah dibuka DPRD Sumatera Selatan juga belum menerima laporan tertulis dari masyarakat.
11: Hal yang saling menguntungkan gini, kita pengen anak kita sekolah di sekolah tertentu, kualifikasinya tidak masuk, bagaimana cara supaya masuk, ada yang menawarkan uang, dan kita paksakan masuk ke situ. Itu terjadi, demand dan supply-nya terjadi. Jadi kita juga sebagai masyarakat, itu yang terakhir, ini mungkin tahun terakhir kita akan membuat sistem seperti ini. Tahun depan kita akan paksa Dinas Pendidikan untuk membuat satu pintu. Online satu pintu, udah nggak ada lagi kewenangan sekolah untuk menyeleksi penerima calon, semua pakai aplikasi. Tidak, pilihan sekolahnya di aplikasi, bukan per sekolah model sekarang. Kalau sekarang kan masuk SMA 3 harus buka webnya SMA 3, mau masuk SMA 6 harus buka webnya SMA 6.
10: Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mengungkapkan sedikitnya 5 dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2006-2027. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia M. Adrian Agustiansa mengatakan, pengawasan dilakukan secara acak di sejumlah sekolah guna memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi. Salah satu temuan paling menonjol ialah ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar rombel yang diajukan sekolah dengan hasil verifikasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 320 calon siswa SMA Negeri di Kota Palembang tidak dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik meski telah dinyatakan lolos seleksi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, karantina Sumatera Selatan terus memperkuat kelancaran logistik ekspor asal Sumatera Selatan. Salah satu upaya dengan memperkuat kolaborasi. Terbukti terjadi peningkatan penerbitan 3.978 sertifikat ekspor atau meningkat 36,4% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.030 sertifikat. Kepala Karantina Sumatera Selatan, Sri Enda Ekandari mengatakan, penerbitan sertifikat ekspor meningkat 36,4% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 3.030 sertifikat. Sementara hingga 24 Juni 2026 telah diterbitkan 1.002 sertifikat ekspor. Salah satu kolaborasi yang dilakukan Karantina Sumatera Selatan bersama PT IPC Terminal, PT Kimas Area, Palembang beberapa waktu lalu, Sri Enda menyampaikan, kolaborasi dengan PT IPC Terminal PT Kimas Area Palembang menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Sri Enda juga menjelaskan, perkembangan layanan ekspor Karantina Sumatera Selatan serta berbagai komoditas unggulan yang dilalu lintaskan ke mancanegara yang mengalami peningkatan. Menurutnya pendengar, komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan didominasi karet lempeng, kelapa bulat, palm kernel expeller, kayu olahan, minyak kelapa mentah, pakan hewan, kopi, santan, dan produk hilirisasi keperkebunan lainnya dengan tujuan utama Tiongkok, India, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Informasi selanjutnya pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur berhasil mengamankan 2 pengedar sabu beserta barang bukti sabu seberat 94,64 gram yang akan diedarkan di wilayah perbatasan Oku Timur dan Lampung.
12: Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu dalam operasi yang dilakukan Jumat lalu. Polisi menangkap 2 tersangka berinisial MR dan WN dengan total barang bukti sabu seberat 94,64 gram. Kasubbit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan tersangka MR ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Saat akan diamankan, MR sempat berusaha kabur dan membuangkan 2 paket sabu seberat 5,39 gram. Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pemasok berinisial ES yang kini masih dalam pengejaran. Menurut Kompol Iputu Suryawan, sehari berselang, polisi kembali menangkap WN di desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Dari dalam tas selempangnya, petugas menemukan satu paket sabu seberat 89,25 gram. WN diduga berperan sebagai kurir atas perintah seorang pelaku berinisial J yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
13: Berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika jenis sabu, yang mana dari tersangka yaitu berjumlah dua orang, yang pertama inisial MR dan inisial WN, dengan jumlah ataupun berat barang bukti seberat 94,64 gram dari tangan tersangka yang berhasil diamankan. Jadi berdasarkan hasil keterangan tersangka, barang bukti tersebut akan diedarkan di Lampung, wilayah Paikanan dari Oku Timur.
12: Sementara dari penjelasan Kasat Reserse Narkoba Polres Oku Timur AKP Guntur Iswadi, kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu yang menyasar di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung. Pihaknya berhasil mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika jenis sabu dengan dua tersangka, MR dan WN, serta mengamankan barang bukti seberat 94,64 gram. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut akan diedarkan di wilayah perbatasan Oku Timur

kasus kepemilikan senjata api Senpi Rakitan dalam pelaksanaan operasi Senpi Musi 2026. Seluruh target operasi TU yang ditetapkan berhasil diamankan selama operasi berlangsung. Ketiga tersangka yang ditangkap yakni Jamaluddin 31 tahun, Sumidi 55 tahun, dan Alek Chandra 38 tahun. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 3 pucuk senpi rakitan jenis revolver beserta sejumlah amunisi. Kapolres Oku Timur AKBP Adi Listiono mengatakan operasi Senpi Musi 2026 digelar selama 16 hari, mulai 12 hingga 27 Juni 2026. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sumatera Selatan. Menurutnya, selama 16 hari pelaksanaan operasi Senpi 2026, target operasi yang diberikan Polda Sumatera Selatan berhasil dicapai.

0: Selain melakukan penindakan, Polres Oku Timur juga menerima penyerahan senjata api secara sukarela dari masyarakat selama operasi berlangsung.
1: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
2: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
3: JFC tidak akan terpengaruh
4: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
5: Berita olahraga.
6: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini.
7: Kejuaraan Nasional 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumatera Selatan 1 dalam rangka Road to Fornas tahun 2027 resmi digelar di Gor Dempo Jakabaring Sport City Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti atlet dari 10 provinsi di Indonesia. Ketua Taekwondo Fun Indonesia Provinsi Sumsel Arif Gunawan mengatakan, Kejurnas 3 Indonesia Taekwondo Fun Piala Gubernur Sumsel 1 menjadi agenda penting dalam pembinaan atlet usia dini. Menurutnya, kejuaraan ini merupakan Piala Gubernur Sumsel pertama dan juga diharapkan menjadi agenda tahunan. Kegiatan olahraga seperti taekwondo juga menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus upaya menjauhkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba.
8: Mendahulukan prestasi, tetapi di sinilah silaturahmi, anak-anak bisa berolahraga, berlatih untuk hidup sehat dari awal, dari sejak dini, dengan tetap para ofisial, orang-orang tua, dan lainnya bergembira bersama.
7: Ia menjelaskan pada awalnya terdapat 15 hingga 16 provinsi yang menyatakan kesiapan mengikuti kejuaraan tersebut. Namun hingga pelaksanaan, tercatat 10 provinsi yang mengirimkan atletnya ke Palembang. Selain diikuti atlet, kegiatan ini juga melibatkan para pelatih, ofisial, serta orang tua peserta yang turut berkunjung dan juga berwisata di kota Palembang. Dari Jakabaring, Harus Kiara di Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumatera Selatan mencatat angka fatherless sebesar 26%, sebuah fenomena di mana anak kehilangan keterlibatan bermakna dari ayah yang memicu munculnya generasi stroberi yang rapuh secara mental. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan mendesak Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengenai dugaan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru.

Mendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, nri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927909.

0: 0. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita akan terhubung langsung, sekarang sudah terhubung bersama Mas Nasrun dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II. Selamat pagi Mas Nasrun.
6: Selamat pagi Mbak Fina.
5: Baik, silakan Mas Nasrun untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Selasa 30 Juni 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Oki. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oki, Oku, Palembang, dan Ogan Ilir. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, Pagar Alam, Pali, dan Oku. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oku. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Demikian info cuaca pagi ini Selasa 30 Juni 2026 langsung dari BMKG SMP 2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mas Nasrun atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda mendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan juga tetap siapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda, serta selalu utamakan juga keselamatan dalam beraktivitas. Mendengar, jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada saatnya kami update harga beberapa bahan pangan di Sumatera Selatan yang hari ini terpantau turun dibandingkan dengan kemarin. Jadi berdasarkan data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, dari 16 komoditas terdapat 1 komoditas naik dan 5 komoditas turun. Komoditas yang naik pendengar adalah harga cabai merah keriting. Sementara harga beberapa komoditas seperti cabai merah besar, cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah menurun dibandingkan harga kemarin. Komoditas cabai merah keriting melonjak paling tinggi sekitar 0,04% menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai rawit merah turun paling tajam sekitar 2,08% menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Dan ada beberapa daftar harga bahan pangan di Sumatera Selatan yang menurun, yaitu daging sapi sekitar Rp137 per kilogram. Lalu ada bawang merah Rp39.000 per kilogramnya, bawang putih Rp35.000 per kilogramnya, dan dilanjutkan dengan minyak goreng sekitar Rp20.000 per liternya, dan dilanjutkan juga dengan gula pasir pendengar sekitar Rp17.000 per kilogramnya. Untuk Anda yang memiliki informasi mengenai harga bahan pangan maupun bahan pokok di Sumatera Selatan ataupun di lingkungan sekitar Anda, bisa hubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Serta kami informasikan juga pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Segera kita bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.